0: Kita beralih ke berita berikutnya. Belajar kebangsaan di Istana Negara, para santri menuju generasi emas 2045, dirilis oleh republika.co.id. Puluhan santri bersama para pengajar pondok pesantren Darul Amanah Sukerojo, Kendal, Jawa Tengah, mendapat kesempatan mengikuti program Istana untuk Anak Sekolah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Kunjungan edukatif tersebut menjadi sarana bagi para santri untuk memperkuat wawasan kebangsaan, sekaligus mengenal lebih dekat sejarah dan sistem pemerintahan Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan menuju generasi emas Indonesia 2045. Para santri menyambut kesempatan tersebut dengan antusias karena dapat melihat langsung pusat pemerintahan negara. Selama berada di kompleks Istana Kepresidenan, para santri diajak mengunjungi sejumlah area penting. Mereka juga memperoleh penjelasan mengenai sejarah berdirinya Istana Negara, fungsi berbagai bangunan di lingkungan istana, hingga peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, Kiai Haji Muhammad Fatwa, mengatakan kunjungan tersebut menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi para santri. Menurutnya, pendidikan tidak hanya diperoleh melalui buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung di lapangan. Kita beralih ke berita berikutnya. MK putuskan program MBG konstitusional, tapi anggarannya harus dipisah dari dana pendidikan. Dirilis oleh minanews.net. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap konstitusional, namun pendanaannya tidak boleh lagi dibebankan pada anggaran pendidikan. Keputusan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ketika membacakan pertimbangan putusan nomor 40 PUU 2026 pada Kamis lalu. Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR memisahkan anggaran MBG dari alokasi wajib pendidikan dalam APBN agar tidak mengurangi pemenuhan hak konstitusional di bidang pendidikan. Putusan tersebut merupakan hasil pengabulan sebagian atas permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2026 yang memasukkan pendanaan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan. Ya, ikut Taliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrotis Sada. Yurjan intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair.
9: seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra
9: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
8: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
9: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
8: Bengkel Mobil Chandra.
9: Kerja profesional, harga bersahabat.
10: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya khotoliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Smotrich menyebutkan bahwa permukiman Israel di tepi barat sebagai benteng pelindung, dirilis oleh minanews.net. Menteri Keuangan Israel Smotrich menyebutkan bahwa perluasan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat yang diduduki berfungsi sebagai tembok pelindung bagi kota-kota Israel. Pada 15 Juli lalu, Kabinet Kementerian Israel menyetujui pendirian permukiman baru di tepi barat. Saat itu, Smotrich mengatakan bahwa sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mulai menjabat pada akhir 2022, pemerintahannya telah menyetujui pendirian 104 permukiman dan 160 pos permukiman di wilayah tersebut. Pernyataan terbarunya muncul ketika Israel bersiap untuk pemilihan umum yang dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober. Kita beralih ke berita berikutnya. Israel bom gardu listrik, 3 desa Palestina di Ramallah padam total, dirilis oleh minanews.net. Pasukan penjajah Israel menargetkan gardu listrik utama di kota Turmus Aya, timur laut Ramallah di tepi barat yang diduduki pada Rabu malam, menyebabkan pemadaman listrik di kota tersebut dan desa-desa tetangga Abu Fatah dan Al-Mugayir. Sumber-sumber setempat mengatakan kepada Anadolu Agensi bahwa pasukan Israel memasuki Turmus Aya dengan berjalan kaki, melakukan patroli di sejumlah lingkungan dan jalan, serta melepaskan tembakan langsung serta gas air mata sebelum menargetkan gardu listrik utama yang menyebabkan pemadaman listrik di 3 komunitas tersebut. Sumber-sumber mengatakan bahwa tim khusus sedang bekerja untuk memulihkan pasokan listrik. Di tepi barat utara, pasukan Israel juga menyerbu desa Burin, selatan Nablus yang memicu bentrokan menurut sumber-sumber setempat. Kita beralih ke berita terakhir, Israel tempatkan tahanan Palestina dalam penahanan administratif pada hari pembebasannya, dirilis oleh minanews.net. Perhimpunan Tahanan Palestina melaporkan bahwa intelijen Israel menahan tahanan bernama Muhammad Ahmad Abdul Wahab Al-Madani berusia 32 tahun dari kamp pengungsi Askar di Nablus dalam penahanan administratif selama 6 bulan. Padahal ia dijadwalkan untuk dibebaskan pada Rabu lalu setelah menyelesaikan hukuman penjara selama 12 tahun 2 bulan. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan bahwa menurut putusan yang dijatuhkan kepada Al-Madani beberapa tahun lalu, ia seharusnya menyelesaikan hukuman 12 tahunnya pada 30 Mei 2026. Namun keluarganya terkejut ketika otoritas Israel mengajukan kasus lain terhadapnya selama masa penahanannya, yang menambah 2 bulan hukumannya dan menjatuhkan denda. Pembebasannya kemudian dijadwalkan pada Rabu, tetapi setelah keluarganya tiba di pos pemeriksaan untuk menjemputnya, mereka terkejut dengan panggilan dari pengacaranya yang memberitahukan bahwa otoritas intelijen Israel malah mengeluarkan perintah penahanan administratif selama 6 bulan yang membatalkan pembebasannya. Oh iya, teman-teman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
11: Assalamualaikum,
12: Komandan. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
11: apa kita bikin?
13: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
13: Baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
13: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
11: Masya Allah.
12: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
13: Yang di mana itu?
12: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
13: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
15: Radio Muad Bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Siapa sih sahabat Muad yang tidak ingin rumahnya makin nyaman ya kan? Makin rapi sekaligus terlihat estetik. Nah, kalau memang lagi berencana nih sahabat Muad melengkapi isi rumah, sekarang waktu yang pas sahabat Muad, karena Informa saat ini sedang menghadirkan penawaran spesial yang berlaku hanya sampai 31 Juli. Belanja kebutuhan rumah pun sekarang jadi lebih mudah dan pastinya lebih hemat ya sahabat Muad. Soalnya ada cashback hingga 15% yang siap membuat belanja kita semakin menguntungkan. Dan bukan cuma itu loh sahabat Muad, ada juga promo yang selalu ditunggu-tunggu nih, yaitu beli 1 gratis 1 khusus produk peralatan makan. Caranya juga gampang kok sahabat teman. Cukup belanja minimal 2 juta rupiah, kita cukup membayar hanya 1 juta rupiah saja sahabat teman. Dan promo ini itu berlaku hanya sampai 31 Juli, jadi jangan sampai terlewat ya sahabat teman. Dan kalau misalkan sahabat teman juga sedang mencari furnitur berkualitas, pilihannya juga lengkap kok. Ada meja makan idaman, kini bisa kita miliki mulai dari 1,5 jutaan saja sahabat teman. Masih kurang? Ada juga nih lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, koko, dan awet dengan harga hanya 1,6 jutaan saja. Lalu kalau ingin membuat ruang keluarga atau mungkin ruang tamu terlihat lebih menarik, kita bisa milih nih sahabat Muad, meja tamu cantik yang harganya mulai dari 170 ribuan saja, Masya Allah. Dan untuk sahabat Muad yang mungkin sedang berencana juga untuk mengganti peralatan elektronik di rumah ya, mulai dari TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker ya kan, langsung saja ke Informa Elektronik karena ada potongan harga hingga 1 juta rupiah. Tapi ingat ya sahabat Muad, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai tanggal 31 Juli. Jadi kalau misalkan sahabat Muad belum jadi member, caranya gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play, registrasi, lalu langsung nikmati berbagai harga spesial yang sudah disiapkan. Jadi tunggu apa lagi sahabat Muad? Yuk segera datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3 depan SPBU Kalikadia. Jangan ditunda ya sahabat Muad, karena promonya terbatas dan stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
16: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
17: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

0: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad saddaq

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

bumi. Katakanlah, Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami. Sebenarnya kamu sendirilah

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami

0: tidak akan diazab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u.

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bima.

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Murotal by request. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau. Allahu nazzala ahsanal

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini, bismillah ta'ala. Kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Ensiklopedia Islam. Setiap orang sahabat Mu'adz pasti menginginkan hidupnya tenang. Dia dapat beribadah khusyuk, keluarganya harmonis, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu musuh yang dia datang terus dan berusaha merusak semua itu, yaitu setan. Setan. Dan ini tentunya tidak pernah berhenti menggoda manusia hingga akhir hayat kita. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa dan amalan yang ini bisa menjadi benteng dari gangguan setan. Dan apa doanya, apa amalannya, kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Sahabat Mu'adz, setan ini seperti yang kita ketahui adalah musuh yang telah menyatakan permusuhannya kepada manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak karena kesombongannya. Nah, sejak saat itu kemudian ia bertekad untuk menyesatkan manusia hingga akhir kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf di ayat ke-16 sampai dengan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa'an aymanihim wa'an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Quran surah Fatir di ayat ke-6, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, oleh karena itu sudah siogianya tentunya dari ayat-ayat ini ya memberikan kita informasi, bukan sekedar memberikan informasi bahwa setan itu adalah musuh, tetapi juga ini merupakan perintah agar kita memperlakukan setan sebagai musuh yang nyata. Musuh tentu tidak boleh diremehkan. Musuh harus diwaspadai, dikenali tipu dayanya, dan kita harus memiliki benteng untuk menghadapi gangguannya. Perlu dipahami sahabat Mas bahwa setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kita berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan hanya dapat membisikkan, menghiasi keburukan, dan mengajak manusia kepada maksiat. Tetapi keputusan akhirnya itu tetap berada di tangan manusia. Oleh karena itu, ketika seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bismillahi taala semakin sempit pula ruang gerak setan untuk menggoda kita. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada beberapa amalan yang perlu kita ketahui agar tentunya kita terlindung dari godaan setanin, agar semakin sempit ruang gerak setan untuk menggoda kita. Yang pertama tentunya kita membaca isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kalimat singkat ini sahabat Mas, mungkin kalimatnya singkat tetapi mengandung makna tauhid yang begitu besar. Jadi ketika kita mengucapkannya, kita sedang mengakui bahwa diri kita ini lemah dan tidak mampu menghadapi godaan setan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang mampu menjaga hati, pikiran, dan amal kita. Makanya kita membaca a'udzu billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf di ayat ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, ayat ini juga sahabat Muas mengajarkan kepada kita bahwa ketika godaan itu datang, maka respon yang pertama ya, seorang mukmin itu bukan mengikuti bisikan tersebut, bukan melakukan sesuatu hal mungkin yang kalau kita marah mungkin kita bergeser ya, tapi kita juga harus mengucapkan isti'adzah, kita memohon perlindungan. Ini juga sama halnya seperti ketika kita sedang marah, sahabat Muas. Ya. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya mengapa isti'adzah atau memohon perlindungan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dianjurkan dalam banyak keadaan. Seperti misalkan tadi kita sudah sebutkan, ketika kita marah, ketika kita sebelum membaca Al-Qur'an, ketika kita muncul was-was ya, atau saat muncul dorongan untuk melakukan maksiat. Nah, seringkali seseorang itu kalah ya, bukan karena setan itu terlalu kuat, bukan karena dia kuat, tetapi karena kita lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan benteng yang begitu mudah kita ucapkan, sahabat Muas. Dan kemudian yang kedua, amalan yang disebutkan di dalam hadis adalah meminta perlindungan kita membaca azan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari bahwa azan ini ternyata juga bagian dari cara kita meminta perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika azan dikumandangkan, setan akan berpaling dan lari agar tidak mendengar azan. Nah, kenapa demikian? Karena azan adalah syiar tauhid. Di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan ajakan menuju salat serta kemenangan. Nah, setan sangat membenci kalimat-kalimat tauhid ini, sahabat Mas. Oleh karena itu, rumah yang terbiasa diperdengarkan azan, dipenuhi zikir, dan dibacakan Al-Quran, maka akan lebih hidup secara rohani dibandingkan kalau rumah itu dipenuhi dengan hiburan tetapi kosong sebenarnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan biarkan rumah kita, sahabat Mas, menjadi tempat yang sepi dari ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah-rumah kita ini sebagai kuburan, ya, yang tidak ada ibadah di dalamnya. Tapi jadikan rumah itu sebagai tempat sholat, membaca Al-Quran, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar semoga turun keberkahan di dalam rumah kita. Dan kemudian yang ketiga, kita meminta perlindungan dengan cara kita memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Nah, dalam catatan kitab yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa di antara benteng dari gangguan setan adalah memperbanyak zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya serta membaca Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Nah, di sini memberikan pelajaran bahwa rumah seorang muslim itu hendaknya memang harus terus dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kemudian hanya dibaca ketika ada musibah saja. Atau mungkin saat kita sedih, atau mungkin saat kita membutuhkan pertolongan. Tetapi betul-betul memang dirutinkan membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Dan jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, karena dia adalah petunjuk, rahmat, sekaligus benteng dari gangguan setan. Nah, selain membaca Al-Quran, sahabat Mas, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita berbagai zikir tentunya yang menjadi perlindungan, baik itu zikir pagi, zikir petang, atau mungkin doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa sebelum tidur, membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, atau zikir sebelum tidur. Kemudian tentunya kita sholat malam, ya, berzikir di malam hari, dan zikir-zikir yang lainnya. Nah, semoga semua amalan ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi perlindungan bagi kita, menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah, dan semakin dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pula benteng yang melindunginya dari godaan setan. Nah, sebaliknya ketika seseorang meninggalkan zikir, ya, jadi dia lalai, ya, dari mengingat Allah. Mungkin di rumahnya jarang membaca Al-Qur'an. Kemudian dia jauh dari beribadah di rumah. Maka ia membuka celah bagi setan untuk membisikkan keraguan, kemalasan, kemarahan, amarah, bahkan mengajak kepada dosa. Karena itu jangan kita menunggu dulu, ya, datangnya kemudian gangguan, baru kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilakukan usaha preventif, ya. Dilakukan usaha pencegahan. Jadi kita memang harus memperbanyak zikir memang, kemudian kita harus memperbanyak amalan-amalan, ya, membaca Al-Quran, kita beribadah di rumah, sholat di rumah, ya. Karena itu tentunya zikir, ya, yang dilakukan secara rutin adalah benteng yang mencegah gangguan itu, gangguan setan dalam hal ini, ya, datang ke rumah-rumah kita. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita pahami bersama bahwa ternyata Islam tidak hanya mengingatkan kita tentang adanya setan, tetapi Islam juga mengajarkan kita bagaimana kita cara tuntunannya, bagaimana cara kita menghadapinya. Ya, begitu sempurnanya agama ini, Masya Allah. Benteng dan benteng itu, benteng menghadapi setan itu, ternyata bukan sesuatu yang sulit, tapi diada pada amalan-amalan yang ternyata kita lakukan setiap harinya. Mungkin tidak kita sadari saja. dan atau mungkin kita lupa, yaitu membaca isti'adzah, kemudian azan tadi disebutkan, kemudian kita memperbanyak zikir, baik itu zikir petang, zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, dan membiasakan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berada dalam perlindungannya, dijauhkan dari tipu daya setan, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi dua atau tiga cara agar kita dapat terlindungi dari godaan setan, kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk, dan tentunya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya bismillahi taala, akan terus hadir menemani sahabat Muas memberikan informasi-informasi seputar ensiklopedia Islam lainnya, baik itu mungkin seputar doa, tadi kita belajar seputar ibadah lainnya, seputar sahabat, dan tuntunan-tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
5: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
13: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: Tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi
14: penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94,3 FM, menemani waktu pagi sahabat muas sekalian. Kita semua sahabat muas tentunya pasti sedang mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita. Kita ada yang menyiapkan pekerjaan, ada yang sedang menyiapkan tabungannya, mungkin rumahnya, pendidikan anak, atau bahkan berbagai rencana agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Namun ada satu masa depan, dan ini dia pasti akan kita datangi, akan kita jumpai, akan kita hadir di sana, yang kita seringkali justru paling sedikit kita persiapkan untuk ini, karena kita lupa, kita lalai dari mengingatnya. Sebuah perjalanan yang tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita hindari juga, dan setiap manusia pasti akan melewatinya. Itulah perjalanan menuju alam kubur. Ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengejar dunia, memperbaiki kesalahan, atau menambah amal kebaikannya. Tapi yang ada adalah yang akan menemaninya hanyalah apa yang telah dia persiapkan selama hidupnya. Lalu pertanyaannya sahabat muas, jika hari ini Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali amanah kehidupan yang telah diberikan kepada kita, maka apakah bekal yang sudah kita persiapkan ini benar-benar cukup untuk menghadapi kubur, alam kubur kita? Apakah selama ini kita lebih banyak mempersiapkan kehidupan yang hanya sementara, atau kita sudah mulai ya mempersiapkan kehidupan yang kekal itu? Maka di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muas, yaitu kajian pagi dengan judulnya Bekal di Alam Kubur, bersama dengan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga ini menjadi renungan bagi kita bersama untuk mengingat tujuan kehidupan kita, atau hakikat penciptaan kita dan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita simak bersama kajian pagi berikut ini.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Indonesia hanya bagian kecil dari kerajaan Allah Azza wa Jalla. Bumi

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Dan dengannya kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Anda punya banyak masalah dalam kehidupan ini, baik dalam urusan ibadah Anda, dan Anda juga punya masalah dalam urusan dunia ini. Bersama rekan-rekan kita, teman-teman kita, ada yang punya masalah sama atasannya, sama perusahaannya, urusan dunia. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada yang punya bumi ini, Allah Azza wa Jal. Mau urusan itu besar, urusan itu kecil, hanya kepadanya kita minta pertolongan. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk yang termulia di antara umat manusia yang kelak menjadi pemimpin di padang mahsyar untuk orang-orang yang beriman, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jama'ah rahimakumullah, bekal di alam kubur sebenarnya semua sudah tahu. Apa sih yang harus kita bawa ke kuburan? Ketika antum dikasih tahu oleh ayah antum, "Nak, besok kita mau berangkat." "Kemana, ayah?" "Kita mau camping." Semua anak bawa bekalnya masing-masing. Bapaknya ngasih tahu, "Tempat camping kita becek. Tempat camping kita banyak ularnya. Tempat camping kita di sebuah lembah yang terkadang bisa jadi ada hujan dan akan banjir, akan tenggelam tempat itu." Ketika informasi ini disampaikan, kemudian besoknya berangkat, ada anak-anak yang tidak bawa bekalnya, dia tidak akan bisa menyalahkan orang tuanya. Ketika sampai sana dia gak bawa tenda, sampai sana dia udah tahu nanti gelap gulita, dia gak bawa penerangan, dia gak bawa lampu. Salahnya siapa? Salahnya dia. Dan kalau bicara kuburan, kita udah tahu kuburan itu seperti apa. Antum berangkat ke kuburan, antum melihat sebuah lokasi yang sunyi, senyap, yang semua orang punya kapling sendiri-sendiri. Bahkan kalau sekarang ada orang yang kuburannya itu harus diperbaharui, sewanya tiap 2 tahun, bayar lagi, padahal cuma 2 kali 1 meter. Lobang yang sempit, yang kalau kita berangkat ke sana mungkin sebagian di antara antum pernah menggali kuburan, antum bisa bayangin ketika gali kuburan itu. Ini tempat aneh yang terakhir. Sebesar apa rumah yang antum miliki?

Seindah apa antum membuat sebuah bangunan tempat tinggal antum sama keluarga antum, tapi kita semua harus tahu tempat balik kita sama. Mau orang paling kaya di muka bumi ini, mau orang paling berkuasa di Indonesia ini, jabatannya paling tinggi di negeri kita, presiden yang sekarang semua berebut untuk jadi presiden, nanti akhirnya akan ada di lubang itu, sama dengan tukang sampah. Masya Allah. Dan rame-rame ketawa-ketawa di sana, cuman. Ana izin minum dulu, cuman. Orang yang paling kaya, yang naik Mercy, naik mobil paling mahal, nanti sama dengan orang paling miskin. Dia akan ada di tanah, itu kuburan. Enggak ada yang nemenin, sama. Orang kaya mati, akankah ada ajudan dia yang ikut tinggal di kuburan? Yang mati umpamanya jenderal bintang 4, anak buahnya 3, ajudan. Ketika dikuburkan, adakah satu yang setia sama dia? Komandan, anak akan tetap ada di sini. Bohong. Sama, sama. Semuanya sama. Di malam hari kita biasanya kalau lagi kesepian kita bisa cari teman. Tapi antum akan sendirian. Teman-teman antum akan melanjutkan perjalanan ini. Dan suatu hari langkahnya akan berhenti dan ikut bersamamu di alam kubur sana. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat dahsyatnya kuburan, walaupun kalau kita ngelihat dari luar biasa-biasa aja sih Ustaz. Seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Umair, dia pernah berkata, "Innal qabra la yaqulu," kuburan itu akan berbicara. Kita tahu bahwasanya jari-jari kita akan berbicara. Tempat-tempat sholat kita akan menjadi saksi. Kata Umair, Ubaid bin Umair mengatakan, "Innal qabra la yaqul ya ibn Adam." Dia akan mengatakan kepada anak Adam, "Wahai anak Adam, madza a'dadta li?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk aku? "Alam ta'lam anni baitul ghurbah?" Apakah engkau enggak tahu aku ini rumah pengasingan? "Wa baitul wahdah," rumah tempat sendirian engkau di sini nantinya. "Wa baitul akala wa baitud dud," tempat serangga-serangga. Tempat cacing. Segala macam ini rumah ini loh kuburan. Dia ngasih tahu sama kita. Apa yang kau persiapkan? Kalau kita lihat manusia sibuk membangun rumahnya, kamarnya. Jangan rumahnya, dia punya rumah. Oke, biasa rumahnya. Dia punya kamar, dia hiasin. Dia bikin keramik khusus. Dia pasang wallpaper. Tiap tahun diganti wallpapernya. Dia pasang AC. Karena dia ingin nyaman di situ. Dan kuburan udah kasih tahu, aku ini tempat sendirian, enggak ada siapa-siapa engkau di sini. Engkau persiapkan, apa yang kau persiapkan untuk sendirian di sini? An Abdullah bin Ubaid bin Umair qal, ini anaknya, Ubaid bin Umair mengatakan, "Balagani, telah sampai kepada aku, annal mayyit yuqadu fi hufratihi." Bahwa seorang mayit itu didudukkan di kuburannya. Dan dia mendengar suara orang-orang yang mengantarkan dia pulang. Masya Allah. Mati lampu.

segala macam. Ini room, ini loh kuburan. Dia ngasih tahu sama kita. Apa yang kau persiapkan? Kalau kita lihat manusia sibuk membangun rumahnya, kamarnya. Jangan rumahnya, dia punya rumah. Oke, biasa rumahnya. Dia punya kamar, dia hiasin. Dia belikin keramik khusus. Dia pasang wallpaper. Tiap tahun diganti wallpaper. Dia pasang AC. Karena dia ingin nyaman di situ. Dan kuburan udah kasih tahu, aku ini tempat sendirian, enggak ada siapa-siapa engkau di sini. Engkau persiapkan, apa yang kau persiapkan untuk sendirian di sini? An Abdullah bin Ubaid bin Umar qal, ini anaknya, Ubaid bin Umar mengatakan, balagani, telah sampai kepada aku, annal mayyit yuqadu fi hufratihi. Bahwa seorang mayit itu didudukkan di kuburannya. Dan dia mendengar suara orang-orang yang mengantarkan dia pulang. Masya Allah. Mati lampu.

Setelah 3 hari. Padahal ketika hidup engkau kepingin dekat sama dia, duduk sama dia. Tapi setelah dia mati 3 hari, bongkar kuburannya, akan tercium aroma yang begitu menyengat. Mungkin akan melihat belatung-belatung yang ada. Engkau tidak akan lagi mau dekat sama dia. Padahal dulu teman baikmu dia. Wala ra'aita baitan tajulu fihi al-hawam. Engkau akan melihat sebuah rumah yang penuh dengan binatang-binatang, dengan serangga-serangga. Wa yajri fihi sadid. Akan ada nanah yang mengalir. Wa takhtariku didan. Dan cacing itu, ulat itu keluar masuk, belatung keluar masuk dari tubuh dia. Ma'a taghayyuril ra'iha. Dan aromanya yang tidak nyaman, wabalal akfan, kafannya juga sudah rusak. Ba'da husnil hai'ah, padahal sebelumnya rupa dia bagus. Watibir rih, aromanya wangi. Wanaqa'is thawb, biasanya kalau datang bajunya bagus orang ini. Datang kajian kita tahu, masya Allah bajunya bagus, bisa duduk di sampingmu. Setelah mengatakan itu Umar bin Abdul Aziz, dia pingsan. Pernahkah antum memikirkan kuburan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabru afdha minhu." Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan dari semua yang kau lihat. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Semuanya bakal mati, itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau sehat, mau sakit. Jangan antum memikirkan bahwasanya antum belum waktunya. Ustaz ana sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira kapan antum mati? Wallahu alam. Tapi masih lama kayaknya. Antum ada orang lagi fitness, mati di tempat fitness. Ada orang lagi nyanyi. Yang dia mungkin berpikir akan tobat di akhir umurnya, mati di atas panggung dia. Ada seorang yang menjadi biduan, antum pernah lihat? Jangan lihat tapi. Nah, ada seorang biduan, ana enggak ngelihat, ana baca. Benar. Ada seorang biduan yang nyanyi bersama ular kobra. Digigit mati di atas sana, jemaah. Ana yakin dia enggak memikirkan akan mati di tempat itu. Dia ingin mati dalam kondisi yang baik. Dia ingin mati dalam kondisi sedang kajian. Semua orang, insya Allah yang fitrahnya masih baik, ada keinginan untuk berubah dan mati husnul khotim. Semua ingin. Tapi siapa yang tahu, jemaah? Maka ketahuilah tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan kalau antum memikirkan lebih dari kuburan. Wallahi jemaah. Suatu hari ada orang menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Dia masuk ke tempatnya Umar bin Aziz. Dia heran melihat wajah Umar bin Abdul Aziz. Sudah kurus ya. Yang dulu tampan, yang dulu segar bugar, kelihatannya udah karena capek beribadah Umar bin Abdul Aziz dan ngurusin umat. Akhirnya orang ini takjub dengan pemandangan ini. Kenapa kok kayak gini gitu dia? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya fulan, dia mengatakan, sekarang engkau heran melihat wajahku, kondisiku seperti ini. Gimana kalau engkau melihat aku setelah 3 hari dalam kuburan? Waqad kharajatil hadaqatan fasalat 'ala al-khaddain. Kedua mataku sudah ngelupas dari tempatnya. Keluar dari tempatnya, kemudian ada di pipi kedua mata. Wataqallasat asyafatani an asnan. Bibirku sudah ngelupas sehingga gigiku kelihatan. Wan fatahal fam, mulutku terbuka. Wana ta'albat fa'ala sadr, perutku akan membengkak.
kemudian mungkin pecah menutupi dadaku. Wa kharaja sulbu minad dubur, dan tulang-tulang keluar dari dubur. Wa kharaja dud minal manakhir, dan engkau melihat belatung itu keluar masuk dari hidungku. Engkau akan lebih heran daripada apa yang kau lihat sekarang ini. Wallahi, antum harus memikirkan pemandangan itu. Kita ini sering tertipu. Apalagi anak lihat kadang-kala foto. Nih kamera-kameranya tukang tipu semuanya. Antum kadang-kala foto, kan ada pilihan macam-macam. Ada yang tambah putih, ada yang tambah ini, subhanallah. Antum coba pikirkan. Dan ada foto tambah tua sekarang. Iya. Coba antum memikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari pagi dan petang, tiap salat, beliau senantiasa berlindung dari azab kubur. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus berlindung. Karena beliau tahu urusan kuburan ini. Mungkin sebagian di antara kita baca tuh doa, tapi tidak meresapi tuh doa. Karena sudah menjadi rutinitas, setelah membaca innaka hamidum majid, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Antum bisa bayangin ketika antum menunjuk dan antum memikirkan kuburan, bagaimana ketika daging itu sudah ngelupas. Ketika antum tinggal sendirian, enggak ada lagi yang peduli sama antum. Antum enggak bisa menambah amalan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana ketika orang itu mati, kemudian dimandikan, kemudian ditaruh di keranda, wahtamalahar rijal ala a'naqihim, dibawa di atas keranda oleh lelaki-lelaki menuju ke kuburan. Apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam sana? Kalau dia orang yang soleh, yang dia sudah mempersiapkan kuburannya, yang dia sudah pasang asi di kuburannya, dia udah luaskan kuburannya, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, kata dia, cepat letakkan aku di tempatku, segera. Karena dia tahu dia telah mempersiapkan kuburan dia. Wa in kana ghaira dhalik, tapi kalau orang ini bukan orang yang soleh, orang yang belum mempersiapkan kuburannya, yang dia sibuk mempersiapkan rumahnya di dunia, dia sibuk dengan jabatannya. Masya Allah, antum bisa melihat kesibukan orang berebut jabatan sekarang. Kalau lupa dia dengan kuburannya, orang itu akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Celaka nih orang-orang, mau dibawa kemana jenazah itu? Mau dibawa kemana tubuhku itu? Kenapa? Karena dia tidak memikirkan kuburannya. Sebagian orang bangun kuburan, setelah mati dibangun kuburannya. Kuburannya dikasih atap. Ya, biar enggak kehujanan dalam ya. Kesian dibohongin bapaknya sama anaknya. Dikasih ini ayah, anak belikan marmer yang bagus. Apa gunanya buat ayahnya? Antum harus pikirkan, gimana ayahmu di dalam sana? Luas kuburannya. Oh, kalau gitu saat anak mau beli tanah 1 hektar lah buat kuburan ayah. Tetap kuburan ayah 1x2. Walaupun tanahnya 1 hektar. Tetap. Antum pikir orang-orang sekarang di Jakarta yang punya kuburan-kuburan besar. Apa namanya? Sandiago Hill. Nah, antum katanya Masya Allah rumahnya luas, besar. Pertanyaannya, dia dikuburkan berapa besar tempat dia? 1x2 tetap, sesuai dengan jasadnya.
Pikirnya kalau dikasih luas gitu dia malam bisa keluar gitu ya. Ana bisa jalan-jalan, enggak ada jamaah. Manusia terlena jamaah. Allah menyebutkan hal itu. Alhaakumut takatsur.

فتعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Manusia ini terlena, lupa dengan masa yang akan datang. Dia sibuk dengan masa dia sekarang ini. Dia sakit ke dokter, hatinya sakit gak diobatin. At-takatsur, banyak-banyakan harta. Mencari kekayaan boleh. Silahkan. Antum bekerja, mencari dunia tapi untuk akhirat. Namun yang namanya takatsur ini akan sampai suatu titik, antum itu sudah gak butuh sama duit. Antum kalau buka berangkas besi antum, antum lihat rekening antum sudah cukup sampai umur antum 100 tahun. Tapi kenapa terus cari duit? Kalau orang berpikir cukuplah, ana mau istirahat, mau beribadah, duitnya ini cukup, ana punya duit 1 triliun. Kira-kira cukup buat berapa tahun 1 triliun? Kalau tiap bulan antum habis 1 miliar, anggap 1 miliar antum. 1 tahun 12 miliar. 10 tahun 120 miliar. Cukuplah. Berapa tahun jemaah? 80 tahun kira-kira. Nah, antum sekarang umurnya sudah 60 tahun. Antum coba mikir, ih cukup sudah. Tapi orang itu alhaqumut takatsur, terus bermewah-mewahan, berbanyak-banyakan harta. Boleh antum jadi orang kaya, dan ana harap semua yang di masjid ini jadi orang kaya tapi bertakwa. Dia capek dari pagi sampai sore cari fulus, kemudian dia pasang keramik di dalam kuburannya. Ya dengan amal soleh jamaah. Jangan antum pasang keramik sekarang ya anak. Udah cukup. Aduh kayaknya kurang bagus. Boleh pasang TV di sana. Antum kalau orang soleh kuburannya itu maddal basar. Kita itu senang nonton jamaah, senang melihat yang indah-indah. Allahu Akbar. Anak kadang kala pegang HP sama anak-anak, melihat tempat-tempat yang indah, ya Allah bagus banget. Nanti antum di kuburan, itu akan dibukakan jendela. Antum bisa melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Datang aroma-aroma yang wangi sama jemaah. Kalau antum mempersiapkan untuk itu, jemaah. Yaqulu ibnu Adam, anak manusia ini berkata, mali, mali, mana hartaku, mana hartaku? Engkau tahu hartamu itu yang mana? Ma akalta, yang engkau makan, kemudian jadi kotoran, itu hartamu. Wa ma labista fa ablayt. Kalau bicara yang kita miliki, yang kita pakai, kemudian dia jadi usang. Wama tasaddaqta faabqait, dan yang engkau sedekahkan lalu ini yang engkau simpan. Ini jemaah, kalau bicara harta yang milik antum itu, antum coba sekali-kali ke kuburan lihat berapa fulus ana yang sudah ditaruh sini ya, yang ada di brankas besi, yang ada di ATM antum, itu bukan milik antum, bisa jadi milik antum, bisa jadi milik orang lain. Maka kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur? Karena mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian, sehingga antum bisa siap-siap. Antum kalau datang ke kuburan, antum berpikir, ana punya duit 100 juta. Ana sedekah baru 10 juta. 90 juta antum tinggal kalau antum mati. Amr bin As, sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir, sahabat Nabi yang memang masuk Islamnya agak terlambat,
Tapi perjuangannya untuk Islam setelah itu begitu dahsyatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Syamasa Al-Mahri, seorang tabi'in. Ibn Syamasa mengatakan hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kita pernah menghadiri Amr bin As di rumahnya Amr bin As dalam kondisi dia mau mati sudah. Nazak sudah. Fahawwala wajhahu ila al-ha'it yabki tawilan. Ini sahabat Nabi. Dia menghadapkan wajahnya ke tembok. Ini orang-orang datang membesuk dia lagi sakit. Dia malah menghadapkan wajahnya ke tembok menangis. Yang panjang sekali tangisan. Wabnuhu Abdullah, anaknya bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya. Kita kadangkala kalau punya anak soleh, oh insya Allah doakan abah nanti ya. Siap abah sudah mati, punya anak seperti kau. Lihat Abdullah Amr bin As. Dia punya anak seorang sahabat yang soleh. Dia menangis panjang. Anaknya berkata kepada ayah, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, ama basyaraka bikada, mulai disebutkan keutamaan-keutamaan abahnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu tentang ini? Supaya abahnya berhenti menangis, supaya dia merasa senang dengan apa yang diucapkan oleh putranya. Apa kata Amr bin As? Qala wa huwa fi dhalika yabki wa wajhu ila al-ha'id. Qala thumma aqbala biwajhi. Terus bapaknya ini ngadep ke sana tapi akhirnya menoleh kepada kita. Faqala, lalu dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang ada di kamar itu. Inna afdal mimma tu'addu alayya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia yang dipersiapkan untuk aku, yang aku persiapkan itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ini memang bekal utama seorang untuk kematian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ini bekal yang utama. Tahu Amr bin As dengan hal itu. Walakinni, tapi dia cerita masalahnya, aku ini beda. Aku punya masalah dalam kehidupan ini. Qad kuntu ala atbaqin salas. Aku itu hidupku ini di tiga fase. Fase yang pertama, dia cerita, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Ini orang yang suka menghisap dirinya. Dia akan sibuk dengan kesalahan dirinya daripada dengan kesalahan orang lain. Dia akan disibukkan dengan menambal kekurangan-kekurangan dirinya daripada dia menambal kekurangan orang lain. Amr bin As tahu dengan dirinya. Dia bercermin. Maka dia mengatakan, qad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Ma minan nasi min ahadin abghad ilayya min Rasulillah SAW. Di fase yang pertama itu, tidak ada satu manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Bagaimana bencinya Amr bin As kepada Nabi SAW. Wala ahabbu ilayya min an astamkina minhu fa'aktulahu. Dan bagaimana ambisiku pada waktu itu bisa membunuh Nabi SAW. Falau mitu ala tilka tabaqah lakuntu min ahlinna. Andai kata aku mati dalam fase itu, niscaya aku jadi penghuni neraka. Pasti sudah, kata dia. Kemudian di fase kedua, thumma ja'alallah al-islam fi qalbi. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada aku, menjadikan Islam di hatiku. Lihat bahasanya, Amr bin As mengatakan, Allah yang bagi Islam sama aku.
Jangan merasa antum telah berbuat baik sama Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa seakan-akan, oh alhamdulillah ana ini gara-gara ana Ustaz, alhamdulillah masjid ini jadi bagus. Ana yang punya peran besar, masjid ini jadi ramai jamaahnya. Jangan bilang seperti itu. Katakan Allah Azza wa Jal yang memberikan hidayah kepada orang-orang sehingga datang ke rumah Allah. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu li'ubayi'ahu, untuk berbaiat kepadanya. Ini berbaiat, menyatakan masuk Islam, mengucapkan janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubsut yaminak ya Rasulullah, ketika aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan ya Rasulullah, berikan tangan kananmu kepadaku. Fabasata yadahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tangannya kepada aku. Thumma inni qabattu yadi. Tapi ketika itu enggak jadi. Aku menarik tanganku. Enggak jadi bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala malak ya Amr? Kenapa engkau? Kok engkau urungkan niatmu? Faqultu aradtu an ashtari. Aku mau kasih persyaratan. Ini orang mau masuk Islam mau kasih persyaratan. Subhanallah. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Maka Amr mengatakan, ditanya sama Nabi SAW, tashtaritu madha? Apa syaratmu? Kata Amr bin As, ashtaritu an yughfarali. Syaratnya, diampuni dosa-dosaku. Syaratnya, diampuni dosa-dosaku. Karena Amr bin As berpikir, kalau aku masuk Islam tapi dosaku yang masa lalu, yang aku ingin membunuh Nabi SAW tidak diampuni, apa gunanya aku masuk Islam? Maka ketika orang masuk Islam, hendaklah masuk Islam dengan berpikir tentang agama Allah ini. Jangan merasa sekali lagi berbuat baik kepada Islam, tapi Islam yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Amr, Ama alimta ya Amr, anna al-Islam yahdim ma kana qabla. Wahai Amr, apa engkau enggak tahu kalau seorang dengan masuk Islam semua dosa-dosa dia dihapuskan. Wa anna al-hijrata tahdim ma kana qabla, dan hijrah itu menghancurkan dosa-dosa masa lalu. Hijrah dengan fisiknya, hijrah dengan hatinya. Dosa-dosa masa lalu dia selesai. Wa annal hajj yahdim ma kana qabla. Haji itu juga sebuah amalan yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu Amr bin As menyebutkan tentang dirinya lagi. Faqat ra'aituni, setelah itu aku melihat diriku, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajallu fi aini minhu. Enggak ada orang yang lebih aku cintai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang setelah itu yang lebih aku agungkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu wala ajallu fi aini minhu, di mataku enggak ada orang yang lebih agung, yang lebih wibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada orang minta kepada aku agar aku mensifati, menceritakan bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ataqtu, aku enggak bisa. Kalau diminta, gimana sih wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku enggak akan bisa. Padahal Amr bin As ini orang yang cerdas. Sampai dikenal dahiyatul Arab. Dia orang pintarnya orang Arab. Tapi kalau ditanya, gimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku enggak bisa mensifatinya. Kenapa? Li'anni lam akun utik an amla aini ijlalan. Aku enggak pernah melototin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan aku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Falau mittu ala tilka tabaqah, kalau aku mati pada fase itu, rajautu an akuna min ahli jannah. Aku berharap aku menjadi penghuni surga. Fase pertama masuk neraka, kalau mati di fase kedua
ia berharap dia. Tidak mengatakan dia akan menjadi penghuni surga. Rojaud. Seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah antara takut dan harap. Harap-harap cemas. Aku berharap kalau aku mati pada waktu itu, kita itu jemaah kepingin mati dalam kondisi taat. Antum berharap mati dalam kondisi sedang sholat, sedang ngaji, sedang baca Al-Quranul Karim, sedang umroh. Sebagian orang berangkat umroh kepingin tidak balik lagi supaya dia dicabut nyawanya di sana. Tapi tahu-tahu sampai Jakarta lagi, astagfirullah, sampai Jakarta lagi. Iya, ada orang yang kepingin karena mati husnul khotimah. Harapannya seperti itu ketika mati dalam kondisi berihram. Thumma wullina asya' ba'd. Setelah itu, ini yang aku takutkan. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita dikasih kekuasaan. Ini buat para penguasa, para pejabat. Apa saja kekuasaanmu. Biasanya orang kalau sudah duduk di jabatannya mulai berubah. Yang awalnya di shof pertama, akhirnya jadi imam buat orang-orang masbuk. Jadi imam dia, tapi khusus buat orang-orang masbuk. Allahu akbar. Wulitu asya' bad falastu adri ma ana fiha. Oh mahalif, aku gak tahu kondisi aku ketika aku menjabat. Jadi gubernurnya Mesir, Amr bin As. Subhanallah, Amr bin As ini jamaah. Kalau antum baca sejarah Amr bin As, pada waktu menyerang Mesir, di perjalanan itu dia berhasil menghadang rombongan anaknya Muqawqis, Raja Mesir pada waktu itu. Putrinya itu dikirim ke Palestina untuk menikah dengan salah satu Raja Romawi. Nama putrinya Romunusa. Apa? Dengan emas, dengan macam-macam dikirim untuk ke sana. Karena sudah dinikahkan. Ketika ditangkap oleh Amr bin As, Amr bin As itu mengatakan kepada para sahabatnya, kalian ingat Raja Muqawqis itu pernah kirim hadiah buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah kirim bagla. Bagla itu campuran antara kuda sama keledai. Kasih hadiah buat Nabi, bagla yang bagus. Dan mengirimkan seorang budak, Maria Al-Qibtiyah. Gimana menurut kalian kalau kita balas kebaikan raja itu? Agar tahu dengan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu dibalikin rombongan itu ke Mesir. Jadi banyak kebaikan Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Maka dia mengatakan, aku gak tahu kondisi aku ini gimana sekarang. Fa'idha anamittu. Fala tashabni na'ihatun wala nar. Kalau aku mati, tolong gak ada wanita-wanita yang meratap, yang menangis-nangis, yang menemani aku ke kuburan, yang mengantarkan aku ke kuburan. Walanar, enggak ada api-api untuk memeriahkan orang mau mati, dimeriahkan kadangkala pasang mercon atau apa. Enggak ada. Fa'idha dafantumuni, kalau kalian telah menguburku, fasunnu alayya turab sannan, itu debu kalian timpakan kepada aku. Ya, jangan keras-keras maksudnya Amr bin As. Sudahlah, kalian ratakan aku dengan tanah. Fa'idha faraghtum min qabri. Kalau selesai kalian mengubur aku, famkuthu inda qabri. Kalian jangan pulang dulu, kata Amr bin As. Dia tahu gimana kondisi di kuburan. Dia bakal sendirian. Dia bakal ditinggal sama semuanya. Tapi dia minta famkuthu inda qabri qadra ma yunharu jazur wa yuqsamu lahmuha. Tolong kalian ya tetap di kuburan sebentarlah. Seperti orang menyembelih onta kemudian membagikan daging-daging. Ya berapa menit kalian tetap di sana? Fa inni astanis bikum, supaya aku tidak merasa kesepian. Dia takut ditinggal. Hatta a'lam madza uraji bihi rusul rabbi,
sehingga aku tahu bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Ahibati fillah, orang ketika mati itu diikutin oleh tiga hal. Yatba'ul mayyit salas. Apa yang ikut ke kuburan jemaah? Siapa yang mau jawab? Harta, keluarga, amal. Hartanya gimana hartanya ikut? Gimana hartanya? Siapa yang tahu? Harta yang ikut ke kuburan? Iya, hartanya. Apa yang ikut ke kuburan? Fulusnya ikut gitu ke kuburan. Oh, mobilnya mungkin di luar gerbang. Gak sampai ke kuburan. Kalau orang kafir, mobilnya masuk kuburan juga. Barakallahu fikum. Nah, para ulama ketika berbincang, harta kok bisa ikut? Tiga yang ikut. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang dua balik ke rumah, yang satu tinggal sama antum. Yadba'uhu ahluhu. Keluarganya ikut. Jelas kalau keluarganya ikut. Ingat perempuan-perempuan, ana masih ngelihat di daerah Jabutabek ini, kalau ngubur jenazah, perempuan-perempuan itu ikut ke kuburan. Enggak usah lah. Antum anti bagi perempuan tinggal di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wanita-wanita di jalan ke kuburan. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian ikut memandikan jenazah?" "La." "Kalian ikut mengangkat jenazah?" "La." "Kalian ikut ngubur jenazah?" "La." "Irji'na ma'zurat." "Kalian pulang bawa dosa." Ngapain kalian ke kuburan? Kalau ternyata kalian tidak ngapa-ngapain di sana. Yang ada nangis-nangis ya di kuburan. Akhirnya pingsan, orang enggak ngurusin jenazahnya, ngurusin istrinya ini. Apalagi kadang kala, subhanallah, perempuan ini jemaah. Moga Allah memberikan hidayah kepada perempuan-perempuan dan kepada antum juga semua, pada kita semuanya. Anak kadang kala, Allahu a'lam. Allah yaghfir lana dzunubana. Melihat perempuan di kuburan itu masih pakai lipstik. Astagfirullah. Mau ke kuburan pakai lipstik, jemaah. Kadang kala. Maka keluarganya ikut, anaknya ikut, pamannya ikut, keponakannya ikut, masya Allah. Sebagian anak ya, nasihat anak buat anak yang tinggal di luar kota, kalau orang tuanya meninggal dunia, suruh kuburkan segera tanpa nunggu antum. Itu sebagai bentuk kebaktian antum sama orang tua. Antum kadang-kadang mengatakan, enggak, anak ingin mengucapkan salam terakhir. Selesai, enggak ada salam terakhir. Sudah mati. Seharusnya engkau dampingin orang tuamu sebelum mati. Jangan ketika dia mati disuruh nunggu anaknya 24 jam. Anaknya di luar pulau. Ditunggu padahal sudah meninggal, tempat dia bukan di muka bumi ini lagi. Selesai. Katakan kuburkan orang tua anak. Engkau gimana? Enggak apa-apa. Yang penting orang tua anak sampai ke tempatnya. Engkau datang. Kemudian engkau datang ke kuburannya. Boleh sholat jenazah di atas kuburan. Sholatin di atas kuburan. Enggak harus nunggu antum. Keluarganya ikut. Wa malu, hartanya ikut. Para ulama ketika berbincang tentang hartanya yang ikut ini, mengatakan ini dulu. Dulu itu ada budak. Budak itu harta. Di mana diperjualbelikan. Sehingga budak-budaknya pada ikut menguburkan. Tapi juga ada yang ke kuburan naik kendaraan mungkin. Ada yang dinaikkan kereta atau apa ke kuburan. Mungkin kalau sekarang pakai mobilnya ikut. Dan yang ketiga, bisa jadi dia diikutin sama hartanya karena dia orang kaya. Antum lihat kalau orang kaya mati, masya Allah, kuburan itu ramai. Masjid ramai. Sampai pernah ada seorang jemaah, cerita temen nih, gak tahu di Bekasi atau di mana. Dia cerita, ada salah satu ikhwan meninggal dunia, disolatkan di sebuah masjid, ramai yang nyolatin jemaah.
Salah satu jamaah masjid tanya, ini orang kaya dari mana yang mati? Kenapa Pak? Katanya. Ya berarti kan bisa ngasih amplop kepada semua yang sholat itu. Subhanallah. Gak tahu itu di mana jamaah. Ada yang pernah sholat jenazah dapat amplop? Ada yang pernah? Angkat tangan. Mana jamaah? Dapat beras tuh. Masya Allah. Kasih. Jadi ngambil berasnya di mana tuh? Buat orang yang nyolatin, masya Allah. Ada yang dapat fulus? Masya Allah. Dapat berapa tuh? 50? 30, masya Allah. Kasih hadiah. 30. Antum terima? Iya, tadi ketika orang kaya raya banyak yang nyolatin karena dia orang terhormat di kampungnya, ikut. Tapi selesai itu pulang. Wa yabqa wahid. Yang tinggal di kuburan itu tinggal satu, yaitu amalan dia. Ketika orang-orang pergi, amalan itu akan datang sama dia. Kalau dia orang soleh, amalan itu datang dalam wujud seorang manusia yang tampan, wajahnya indah, pakaiannya bagus. Dia perlu teman di kuburan sana. Lalu ditanya sama orang yang sudah di kuburan, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu ini wajah orang baik gitu loh. Dan bajumu baik, kata dia. Kata orang ini, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Kemudian kuburan yang sempit itu yumaddulahu maddal basar. Dibentangkan sepanjang mata memandang, lebih luas daripada rumah dia di muka bumi. Kalau orang punya rumah, ya rumahnya masih tertutup tembok, ya mah. Tapi di kuburan sepanjang mata memandang, luas dia. Kemudian dibukakan tadi jendela, dia melihat ini tempatmu di surga, kata dia. Lalu orang soleh ini akan mengatakan, Dauni, biarkan aku mau kasih kabar kepada keluargaku supaya nggak nangis lagi mereka sudah. Katilah, engkau tinggal di sini, selesai sudah urusanmu dengan dunia. Tapi kalau amalnya amal soleh, amal toleh, amal buruk, sama juga akan diem di situ. Datang seorang dengan wajah yang menyeramkan, dengan aroma yang busuk. Lalu orang ini di kuburan melihat orang itu ketakutan, mengatakan, man anta? Kamu siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, aromamu busuk. Apa kata orang ini? Ana amaluka toleh. Aku amalanmu. Engkau dulu yang beramal aku seperti ini. Lalu kuburan itu disempitkan buat dia. Dan dibukakan jendela menuju ke neraka. Sehingga datang kepada dia panasnya neraka itu. Lalu orang ini mengatakan, Rabbi la tuqimissa. Ya Allah, jangan didirikan kiamat ya Allah. Karena dia tahu kalau kiamat terjadi, maka dia akan masuk ke sana. Ahibati fillah, apa yang perlu kita amalkan agar kuburan kita jadi raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surga, menjadi sebuah taman yang indah. Selama kita hidup kita harus mempersiapkannya. Maka secara global semua amal soleh. Jadilah antum orang yang semangat mengamalkan semua amal kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil menurut antum. Walau antal ko akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini buat teman-teman yang udah ngaji. Antum setelah ngaji itu seharusnya senyum antum lebih banyak kepada tetangga, kepada rekan-rekan antum, supaya masyarakat di kampung itu merasakan antum ini jadi baik sekarang setelah hijrah. Jangan cuma pasang jenggot, terus matanya mulai melototin,
Oh, ini kayaknya, iya ini kayaknya masuk neraka. Antum jadi astagfirullah. Antum siapa antum? Maka tunjukkan kepada orang kalau antum orang yang penuh dosa, sehingga antum tawadhu, tidak melihat orang lain melainkan antum mengira orang itu lebih baik dari diri antum, sehingga antum akan berbuat baik sama orang lain, senyum. Apa saja amal kebajikan, lihat sampah antum buang, orang kampung jadi lihat antum ini masya Allah, kalau fulan datang jalan itu bisa bersih, bawa sapu gak apa-apa antum sapu. Ini satu amalan yang mungkin buat antum ringan. Ana masih ingat dengan sebuah cerita di Jogja sana jemaah. Seorang ustaz yang cerita. Ada seorang wanita tua, habis asar itu dia ke musala dekat rumahnya. Di depan musala itu ada pohon mangga atau pohon apalah. Lupa nah waktu itu ustaz itu cerita. Jadi perempuan tua ini datang membawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Dia itu datang ke musola, di halaman musola, dia tusukin itu daun mangga itu, daun apa lupanya. Ditusukin satu persatu, lalu dibuang ke sampah. Sampai bersih. Remaja masjid bingung sama wanita tua ini. Kenapa wanita tua ini kok gak bawa sapu aja ya? Disapu kan lebih cepat. Akhirnya suatu hari sebelum perempuan itu datang sama remaja masjid disapu itu daun. Bersih pelataran masjid ini. Wanita tua itu datang menangis dia jemaah. Menangis orang itu. Bingung akhirnya remaja masjid, kenapa ya Allah, apa yang sudah kita lakukan? Ibu-ibu kan seharusnya gembira gitu loh, enggak capek-capek lagi nyapuin gitu kan. Seharusnya jazakallah khair udah selesai, makasih banyak. Apa kata ibu tua ini? Ana itu dengan setiap daun yang ana ambil itu, ana bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang gak tahu jemaah, tapi Allah tahu dengan amalan antum. Kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang tidak ada manusia yang tahu, yang mudah-mudahan itu yang menjadi penerang kuburan kita. Di antara amalan yang bisa membuat kuburan kita penuh dengan keindahan, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Seorang yang berjihad di jalan Allah, yang menjaga perbatasan-perbatasan negeri Islam, dia berjaga-jaga di sana, itu lebih baik daripada dia puasa sebulan penuh, qiyamul lail sebulan penuh. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, amalan itu akan terus dikirimkan kepada dia pahalanya. Wa ujriya alaihi rizqu. Rizkinya akan disampaikan kepada dia, wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari fitnah kubur nanti. Kemudian termasuk yang menyelamatkan dari azab kubur adalah orang yang mati syahid, di mana dia tidak akan difitnah di kubur. Cukup pedang-pedang yang terhunus, yang mungkin menyebabkan dia takut dan kaget, itu menjadi fitnah dia di dunia, sehingga di kuburan dia akan diselamatkan. Kemudian membaca sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat. Masya Allah. Al-Mulk, Masya Allah. Kirimkan ke sana. Kata Nabi SAW, 30 ayat tashfa' li sahibiha hatta ghufir lahu. Ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut, sehingga orang itu diampuni dosa-dosanya. Yaitu Suratul Mulk. Dianjurkan dibaca tiap malam. Antum baca Suratul Mulk. Ada orang baca surat supaya kaya. Ini supaya anak dapat fulus banyak ini. Ingat, orang yang beramal untuk dunia, Allah kasih.
antum sedekah untuk sembuh, Allah sembuhkan antum. Boleh, silakan. Tapi jangan cuma minta dunia. Mintalah akhirat, jemaah. Antum baca Quran, yakini dengan setiap huruf itu 10 kebaikan. Kemudian dengan setiap ayat itu seperti antum, masya Allah, mendapatkan seekor onta yang gemuk. Dan untuk pahala antum di akhirat, insya Allah dunia ini Allah akan berikan kepada antum. Tapi kalau antum minta dunia, ya sudah dikasih urusan dunia, akhirat gak dapat apa-apa. Karena antum memang hanya meminta dunia. Maka berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Ziarah kubur. Sekali-kali antum datang ke kuburan. Sehingga antum di sana bisa berpikir, apa yang sudah ana persiapkan? Sudah berapa banyak bekal antum? Antum jangan berbangga dengan tubuh antum yang indah, yang perempuan, yang kadangkala selalu memoles wajahnya. Ingat, nanti kedua matamu akan keluar dari matamu. Pipimu yang indah akan lobang berisi belatung. Perutmu semua juga akan penuh dengan kotoran. Hingga hal itu membuat kita mempersiapkan diri apa yang akan kita lakukan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mendorong kita untuk banyak-banyak beramal soleh, untuk bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Taib. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita diwasiatkan untuk menguburkan orang tua di kota A, sedangkan saat ini orang tua kita tinggal di kota B yang jaraknya 6-8 jam perjalanan dari kota A. Apakah mengikuti wasiat itu atau dikuburkan di tempat tinggalnya? Jazakumullah khair. Gak apa-apa, wasiat itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh dilaksanakan. Kalau ada orang meninggal dunia di Jakarta umpamanya, dia wasiat tolong ana dimakamkan di Mekah umpamanya. Kalau boleh fadhol, artinya orang tua

yang mengucapkan salam ke sana. Karena salamnya orang itu bukan hanya buat keluarganya, tapi buat semua yang mati. Assalamualaikum ya ahli diyar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia punya ayah itu ketika perang Uhud dimakamkan satu lubang sama orang lain. Hatinya itu enggak enak, jemaah. Dia enggak ingin ayahnya satu kuburan sama orang itu. Akhirnya dipindah sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Ustaz, bagaimana hukumnya main game? Tapi aktor gamenya perempuan yang pakai bajunya tank top. Apa boleh Ustaz? Astagfirullah. Masa perlu ditanyakan apa boleh jemaah? Enggak boleh lah. Astagfirullah. Main game aja jemaah. Ini termasuk yang melalaikan. Termasuk yang melalaikan jemaah. Antum bisa bayangin kalau orang Indonesia main game. Tutup Indonesia ini jemaah. Nah, dapat apa dia main game? Sehat Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak periksa ke dokter itu jempol anak sehat. Ustaz. Jempolnya doang yang sehat itu. Nah, wallahi bahaya game ini jemaah. Seharusnya dihilangkan game itu. Rabi ibn Khuzaim pernah anaknya minta izin sama putrinya mengatakan, "Ayah, aku mau main." Mau main, ngomong sama ayahnya. "Anakku, ngomong yang baiklah. Jangan ngomong mau main." Akhirnya kata ibunya, "Kau ngomong sama bapak, bapak aku mau ngobrol sama teman-teman." "Ya, silahkan," kata dia. Kenapa kalau dia gak ngomong, tidak mau dengan kata-kata main. Dia mengatakan permainan itu selalu dicela sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus serius menghadapi kehidupan ini. Tidak bermain-main, jemaah. Orang subhanallah kerjanya main, game ini main terus. Tinggalkan game. Nasihat ana, tinggalkan game. Sudah bukan waktunya, antum harus serius. Antum kepingin perang, daftar jadi tentara. Ini kan game perang-perangan, tembak-tembakan, ya apa? Daftar, Pak. Saya jadi sukarelawan. Kapan butuh perang, kirim ana. Gak apa-apa, ana mati, ana kepingin mati. Daripada antum main game yang gak ada gunanya. Gunanya gak ada. Waduh Ustaz dapat fulus. Fulusnya dimurkain sama Allah SWT. Orang mikir bagaimana main game. Astagfirullah. Alhamdulillah anak gak suka main game. Alhamdulillah. Ada orang yang memang itu ujian dan cobaan buat dia jemaah. Ada perempuan suka main game. Akhirnya sampai suami sama suaminya main game bareng. Astagfirullah. Di rumah ana banyak sekali semut, kecoa dan kelabang. Sudah beberapa kali ana usir. Masya Allah, gimana untuk usirnya? Dengan dibersihkan, disapu, dipel. Masih saja Ustaz. Lalu sekarang ana semprot pakai Baygon. Ana lihat sedih sekali matinya mereka. Berdosa ke ana Ustaz. Ingat semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Ketika mengganggu boleh dibunuh. Tapi selama tidak mengganggu, antum melihat ada semut lewat ya. Ngapain ini? Ambil baygon antum. Bunuh dia. Antum biar dia mau lewat, mau main kemana gitu. Seperti itu. Nah artinya kalau mengganggu boleh dibunuh. Tapi kalau kelabang sama kecoa, boleh. Dia termasuk serangga yang boleh lah dihilangkan. Karena memang apalagi kelabang ya, yang berbahaya. Ustaz, saya seorang istri yang sudah, Masya Allah. Sudah, jangan ditaruh lagi ke atas. Ustaz, saya seorang istri yang sudah berhijrah. Tapi suami saya belum. Dan untuk sholat 5 waktu gak pernah, Ustaz. Padahal saya selalu mengingatkan suami untuk sholat. Yang saya tanyakan, apakah masih ada surga di suami saya buat istrinya? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, berusaha untuk diperbaiki. Karena kondisinya anti memang menikah sama dia dulu bukan melihat kepada agamanya. Artinya bertahun-tahun anti hidup sama dia itu aman-aman saja. Ketika anti berhijrah,
Antum melihat ada masalah di suami.

0: Kasih nasihat. Kalau nasihat dari anti tidak bisa masuk kepada dia, lewat orang tuanya. Kalau sudah enggak mungkin kasih nasihat, anti boleh gugat cerai. Gugat cerai. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan sholat, full sama sekali tidak sholat sudah kafir. Sehingga pernikahannya sudah batal secara otomatis. Itu dalam sebagian mazhab Hambali. Karena orangnya dianggap murtad. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dia masih muslim tapi yang melakukan dosa besar. Engkau punya hak untuk cerai. Mudah-mudahan dengan engkau gugat cerai, kalau ditanya apa masalahnya, masalahnya dia gak sholat. Kalau dia sholat, aku tidak akan gugat cerai. Maka insya Allah dengan cara itu semoga suamimu dapat hidayah. Artinya tujuannya itu supaya suami berubah. Barakallahu fikum. Dan bagaimana azab kubur bagi orang yang berselingkuh dan berzina? Dan apabila bertobat, bagaimana cara agar tetap istiqamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau melihat azab kubur jemaah. Khususnya buat orang-orang yang berzina, beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku. Kayak di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit. Di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar enggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar lagi. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Antum bisa bayangin, antum punya jari. Cobalah kalau antum mau coba ya. Antum pasang korek, coba 1 menit lah. Kalau kuat, 2 menit. Antum gak kuat. Orang-orang yang kurang imannya, mereka lah yang akhirnya melakukan dosa zina. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi berzina dia beriman. Imannya itu keluar dia. Ketika dia melakukan perzinahan itu. Karena kalau dia beriman, dia dilihat sama Allah azza wajal ketika melakukan perzinahan itu. Dan Allah murka dengan perbuatan itu. Ingat jemaah, ada suatu hari yang semua akan dibongkar. Walaupun istrimu enggak tahu, suamimu enggak tahu, orang satu kampung enggak tahu, tapi Allah tahu dengan perbuatan tersebut. Dan azab kubur menanti sebelum nanti diazab pada hari kiamat. Na'udzubillahi minannar. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seorang ketika sudah meninggal di dalam kuburnya sempit dan gelap, masih memungkinkan bisa terang dan lapan berkat doa anaknya yang soleh? Nah, masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Artinya seorang yang meninggal dunia memang amalannya putus kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Naam, idza mata ibnu adam, itu hadisnya. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi. Maka berusahalah antum punya ilmu yang bermanfaat. Apa contohnya? Ngajar ngaji antum. Artinya antum yang bisa ngaji, berangkat ke masjid, saya mau ngajar ngaji. Enggak apa-apa sudah, orang-orang tua mau belajar sama saya mau ngajar ngaji. Atau ilmu umum yang bermanfaat, yang orang itu dapat manfaat dari ilmu tersebut. Silahkan antum ajarkan. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah yang terus berlanjut jemaah. Bangun masjid, gali sumur buat orang. Antum menyekolahkan orang, masukkan pesantren, ana biayain. Dia berilmu, belajar dengan uang antum, insya Allah antum dapat pahala. Ketika dia ngajarkan ilmu tadi, karena antum sudah memberikan biaya kepada mereka. Jadi sedekah jariah. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya kalau bicara doa, Doa dari semua orang itu Allah dengarkan. Ketika sholat jenazah, yang doa bukan cuma anaknya. Temannya berdoa, pamannya berdoa, istrinya berdoa, orang kampung berdoa. Allah insya Allah kabulkan doanya. Tapi anak soleh ini gak putus doanya. Kalau kita, ya terus terang Anda sendiri merasakan Anda punya teman baik meninggal dunia. Di awal-awal tiap hari Anda doakan, setelah itu lupa. Antum juga merasakan. Punya istri meninggal dunia, masya Allah. Pekan pertama doa terus, Allahumma gfirlaha warhamha. Pekan ketiga kawin lagi. Selesai kadang-kadang lupa. Tapi kalau anak bagaimanapun, insya Allah akan berdoa terus. Dan itu bisa meringankan azab buat orang tuanya. Bagaimana caranya agar di dalam pembicaraan tidak ada unsur ujub? Sebab Ustaz, saya adalah seorang guru yang suka ditanya tentang hal agama atau nasihat. Lalu saya menjawab sesuai kapasitas ilmu agama yang saya miliki. Saya takut dalam penjelasan kepada orang yang bertanya itu, saya ada unsur ujub yang saya tidak sengaja. Taib, ujub ini adalah berbangga dengan diri sendiri. Antum takjub dengan diri sendiri, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika antum menjawab pertanyaan kepada orang, antum sampaikan terakhir antum katakan, wallahu alam, ana enggak tahu ya. Bisa jadi jawaban ana benar, mungkin ana salah. Allah yang Maha tahu. Artinya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhirnya seperti Qarun yang bangga dengan dirinya. Antum, oh saya ini memang mahasiswa teladan, makanya bisa jawab semua pertanyaan. Masya Allah. Akhirnya ujub. Sehingga antum ketika menjawab, berusaha untuk menunjukkan bahwasanya ini yang ana tahu, wallahu alamnya. Bisa jadi yang ana sampaikan itu salah. Jadi untuk menghindari ujub itu memang kita diperintahkan untuk melihat kepada kekurangan-kekurangan kita. Yang mungkin hafal Quran 30 juz. Coba engkau lihat berapa kali engkau berbuat dosa tiap hari. Yang mungkin ketika menjadi ustadz, menjadi khotib, menjadi imam, suaranya indah, bagus. Ingat ketika engkau sendirian berapa banyak dosa yang engkau kerjakan. Sehingga ketika itu hilang rasa ujub dari dirimu. Karena engkau punya banyak dosa sebenarnya. Barakallahu fikum. Jamaah, ana izin minum dulu jamaah. Assalamualaikum. Qadarullah. Ibu ana sudah tidak bersama kami 7 tahun yang lalu karena sakit diabetes dan sudah komplikasi. Alhamdulillah semasa hidupnya rajin ibadah dan baik kepada siapa saja, namun belum kenal sunnah. Bapak ana bercerita sebelum meninggal ibu ana merasa kesakitan kakinya dan mengucapkan istighfar, lalu minta dipijat oleh bapak ana. Setelah itu tiba-tiba ibu ana tidak sadarkan diri, langsung meninggal di hadapan bapak ana. Bapak ana kaget, lalu refleks memeluk ibu ana dan mencium aroma wangi keluar dari telinganya. Apakah aroma tersebut adalah ruh ibu ana yang keluar dari jasadnya? Mengapa tercium aroma wangi dari telinganya? Apakah meninggalnya ibu ana termasuk husnul khotimah? Jamaah, memang orang yang soleh ketika keluar itu dalam bau yang wangi sekali. Malaikat-malaikat itu membawa kafan-kafan dari surga yang wangi. Ruh itu keluar ditangkap oleh malaikat dibawa ke langit. Setiap lewat itu mereka mengatakan, siapa ini? Wangi banget aromanya. Kemudian dikembalikan ke bumi. Jadi wallahu a'lamnya, berkaitan dengan ruh ini, orang-orang ketika bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian di dunia ini. Orang yang melihat azab kubur ditampakkan, atau dia melihat nikmat kubur, mungkin dia melihat. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa memastikan hal itu. Kadangkala ada orang kafir, kalau antum lihat ya di film-film dulu itu, kafir tersenyum matinya, atau wallahu a'lam, kita enggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tadi abah antum mencium aroma wangi dari telinga ibu antum, semoga ibu antum husnul khatimah ya. Karena sebagaimana antum sebutkan tadi, dia termasuk orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan, mengurangi ngambek, kesal pada suami? Saat teringat akhirat dan alam kubur, ana takut jadi istri yang tidak taat. Na'udzubillah. Tapi ana suka kesel dan ngambek bila ada yang kurang berkenan. Bagaimana cara menguranginya? Nabi SAW sudah memberikan tips kepada kita, yaitu melihat kepada kelebihannya, melihat kepada kebaikannya. Kalau anti melihat kepada kekurangannya, semua punya kekurangan. Sebagian wanita mengatakan, aduh, ana kepingin menikah sama fulan, fulan baik, menikah sama fulan. Dia tahu ternyata suaminya punya banyak kekurangan. Solusinya, anti melihat kepada kebaikan dia. Kekurangan, samalah anti punya kekurangan. Suamimu bukan malaikat dan engkau bukan bidadari. Dan lihatlah kepada kekurangan dirimu. Masya Allah. Kayaknya udah suruh berhenti ya nanya. Nah jamaah. Mati lagi jamaah. Nah. Jadi lihatlah kepada kelebihannya, yang lihat kepada kekurangannya. Semoga dengan cara itu kita juga lihat kita juga banyak dosa lah. Semoga itu menghibur diri kita. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberi rahmat untuk Ustaz. Amin. Apa hukumnya tidak menghadiri pernikahan walaupun kita diundang? Ana kemarin enggak hadir di sebuah pernikahan karena ana suka akhwat tersebut, Ustaz. Tapi ana enggak kuat lihat dia ijab kabul sama yang lainnya. Allahu Akbar jamaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali. Jemaatnya antum diundang dengan oleh saudara antum, antum datang, wajib datang kalau tidak ada halangan. Tapi kalau antum takut pingsan di sana umpamanya, ngerepotin orang banyak, ya nggak usah hadir. Karena kadangkala ada perasaan bener nggak tahan lah jemaat. Antum ngelihat ketika namanya fulan itu calonnya mengatakan qabil tu nikah tazwija bil mah, takut antum melakukan tindakan-tindakan yang maka mungkin ada ada uzur antum untuk tidak hadir di sana. Tapi yang jelas begini, takdir Allah itu indah. Ketika antum cinta dengan seseorang, maka antum cinta kebahagiaan buat orang itu. Kalau bicara cinta tidak harus memiliki. Tapi bagaimana orang itu berbahagia dengan orang yang dia cintai, antum akan bahagia. Dan semoga Allah memberikan kepada antum ganti yang lebih baik dari itu perempuan. Dengan cara seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jamaah, ada sisa waktu untuk berdoa, untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

0: na tabrak maki. Eh, kita pala pa Rahmang. Masya Allah. Gagana ni mobil ta pa Rahmang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Muad Bin Jabal
7: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan tidak terasa waktu saat ini sahabat Muad telah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan mungkin di antara kita saat ini ada yang sudah atau sementara mungkin menjemput anak-anaknya di sekolah dan akan pulang ke rumah. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, rumah ya, bukan tentunya hanya tempat untuk tinggal, tetapi dia juga menjadi tempat untuk kita berkumpul, tempat berbagi cerita dan menciptakan momen bersama keluarga kita tercinta. Tapi pernahkah sahabat Muad merasa bahwa ingin menghadirkan suasana baru di rumah? Misalnya mungkin ingin mengganti meja makan atau ingin mempercantik ruang keluarga, atau mungkin ada perlengkapan atau perabotan yang ingin diperbarui agar rumah ini semakin nyaman ditinggali. Nah, untuk itu sahabat Muad dimanapun Anda berada, pas sekali waktunya karena Informa Kendari sedang menghadirkan promo spesial yang sangat sayang untuk dilewatkan. Karena promo ini hanya sampai tanggal 31 Juli 2026, di mana ada cashback hingga 15% untuk berbagai pilihan furnitur berkualitas dengan harga lebih hemat. Mulai dari meja makan cantik yang bisa sahabat Muas miliki, mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Nah, butuh lemari yang kuat dan tahan lama ada lemari pakaian besi 2 pintu, kokoh, anti rayap dan awet, dan harganya hanya 1,6 jutaan saja. Mau ruang keluarga tampil lebih menarik? Lengkapi dengan meja tamu pilihan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, bukan hanya furnitur saja. Buat sahabat Mas yang ingin meningkatkan atau mengganti peralatan elektronik seperti misalkan TV, kulkas, mesin cuci hingga pengeras suara atau speaker, tersedia juga Informa Elektronik dengan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Jadi ingat promonya, ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Nah, bagi sahabat Mas yang belum menjadi member ya, sahabat Mas dapat langsung mendaftar secara gratis dengan cara sahabat Mas mendownload atau mengunduh aplikasi Informa melalui App Store atau mungkin Google Play Store, kemudian lakukan registrasi di sana, dan sahabat Mas langsung dapat menikmati berbagai harga spesial untuk member Informa. Jadi jangan tunggu sampai kehabisan, segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan lantai 3 depan SPBU Kali Kadia Kota Kendari. Promo terbatas, stok pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, menikmati atau menemani waktu siang saat ini sebelum kita kemudian juga bersiap-siap ya. Karena ini hari Jumat dan tentunya kita dianjurkan untuk bersegera menuju ke masjid dan juga memperbanyak salawat dan membaca surah Al-Kahfi. Oleh karena itu akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mas program acara Murattal Pilihan dan kita bersama-sama akan mendengarkan surah Al-Kahfi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Segera hadir program acara Murattal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murattal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa, bro?
2: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
5: Ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath bin Jabal Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
8: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
4: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
8: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
4: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'ath bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'ath bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'ath, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.

94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. أفلا يتدبر

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan dan dibicarakan Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala hambaku? Hambaku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada siang yang mulia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita, rela meninggalkan aktivitas kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada kita semua umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Akhwatul iman, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita menginginkan hidup tenang. Semua kita menginginkan hidup bahagia. Dan di antara yang menjadi penyebab seorang hamba menjadi tenang hidupnya adalah dia senantiasa husnuzon. Dia senantiasa berprasangka baik. Ulama kita membagi husnuzon kepada tiga dimensi, kepada tiga macam. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kehidupan tidak selamanya baik. Tentu kadang seorang mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Namun seorang muslim, maka dia akan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ia faham bahwa yang paling mengerti tentang ciptaan adalah penciptanya. Maka yang paling faham tentang kita manusia adalah Allah sang pencipta. Maka husnuzonlah kepada Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah, sungguh aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu namun itu baik bagimu. Begitu pula boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun itu buruk bagimu. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lihatlah teladan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ketika beliau kehilangan Nabi Yusuf, anak yang ia cintai. Bertahun-tahun kehilangan. Namun Nabi Ya'qub senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun air matanya mengalir, namun ia senantiasa husnuzan kepada Allah. Allah berfirman melalui lisan Ya'qub, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguh saya hanya mengeluh dan menyampaikan kesedihanku hanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab. Kemudian Allah menjadikan Nabi Ya'qub bertemu kembali dengan anaknya Yusuf. Bahkan tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yusuf alaihi salam sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa betapa seorang hamba berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan buah dari husnuzannya cepat maupun lambat. Jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita husnuzan kepada sesama manusia. Pada zaman ini begitu mudah seorang hamba berburuk sangka kepada saudaranya. Saling mencurigai, saling menghukumi sebelum ia mengetahui kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berprasangka. Sungguh sebagian prasangka itu adalah dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jauhilah oleh kalian berburuk sangka karena sungguh prasangka adalah sedusta-dusta ucapan, sedusta-dusta perkataan." Hadirin jemaah jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Sebagian sahabat termakan oleh isu ini. Kemudian Ummu Ayyub mengatakan kepada suaminya, "Wahai Abu Ayyub, tidakkah engkau mendengar berita yang tersebar tentang Aisyah?" Maka dengan tegas Abu Ayyub mengatakan itu adalah dusta. Kemudian Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, "Wahai Ummu Ayyub, apa yang engkau lakukan jika engkau berada pada posisi Aisyah?" Maka Abu Ayyub mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan melakukannya." Maka Abu Ayyub mengatakan kepada istrinya, "Wahai Ummu Ayyub, sungguh Aisyah jauh lebih mulia daripada dirimu. Jika engkau saja tidak akan melakukan perbuatan itu, maka sungguh ibunda kita, sungguh Aisyah tidak akan melakukannya." Seperti itulah seorang hamba. Seperti itulah seorang muslim. Jika menghadapi isu-isu, jika menghadapi berita-berita yang tidak benar yang ada di depannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan dengan kondisi kita. Tetap optimis dengan kondisi kita. Tidak malah jatuh. Tidak malah pesimis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "La taqunatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak memiliki kemampuan. Namun ia mundur sebelum ia mencoba.
Namun ia pasrah atas kondisi ia pada saat ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala akan membersamai mereka yang senantiasa husnuzan kepada dirinya dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya sudah berada di tepi lautan, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di depan lautan, di belakang Fir'aun dan tentaranya, maka kemungkinan besar mereka akan ditangkap. Kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Olehnya itu Bani Israel pada saat itu Allah abadikan ucapan mereka. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Wahai Musa, inna lamudrakun. Sungguh kita akan kedapatan. Sungguh kita akan mati. Tidak ada peluang lagi untuk hidup wahai Musa. Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan Musa, Allah berfirman, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak, sungguh Tuhanku bersamaku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian lautan tersebut terbelah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberang, menjadi keselamatan bagi mereka, sebaliknya menjadi kehancuran dan kebinasaan bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

ألم نشرح لك صدرك؟

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
4: Baiklah sahabat Muadz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Astagfirullah.
9: Kenapa bro?
8: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
9: Mana-mana?
8: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
9: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
10: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
1: 94.3 FM.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
16: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu. Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin, ngambil dua, bilangnya satu. Ya. Atau naik bis kota, nggak bayar. Itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan nggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot nggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Marullah mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa

0: sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya. Seperti itulah.
2: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab, bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun. Ini hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya. Pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya. Diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Nah, alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, gak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di-share di medsos. Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya gak? Loh, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya gak? Bahaya. Ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya. Ini adalah rahasia rumah yang gak boleh di-share. Gak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di-share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya. Alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share kan, buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar, ya, kebiasaan

0: yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Bisa, orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf, ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya nggak ketahuan. Bisa nggak? Bisa, bisa. Eh, jadi itu mabarat, nggak ada manfaatnya.
1: Radio Muad bin Jabal. Labbaik
2: Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Hadirat sada. Yurjal intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra
7: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
4: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
7: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
4: Bengkel Mobil Chandra,
7: kerja profesional, harga bersahabat.
1: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
8: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan sore hari, maksud kami siang hari ini, tepatnya di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, seringkali manusia menilai kebenaran itu berdasarkan apa yang terlihat, apa yang sudah lama diyakini, dianggap pasti benar. Sementara ajaran yang baru datang terkadang langsung ditolak sebelum dipahami. Nah, begitulah kondisi sebagian manusia ketika dakwah Islam datang. Ada yang menolak bukan karena mereka sudah mengetahui kebenarannya, tetapi karena terhalang oleh adanya kedudukan, tradisi, dan keyakinan yang telah lama mereka pegang. Namun di antara mereka ada juga orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang terbuka. Jadi ketika kebenaran itu datang, mereka tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi melihat bukti dan petunjuk yang dibawanya. Dan salah satu kisah itu digambarkan dalam perjalanan mencari kebenaran dalam sebuah kisah, yaitu kisah para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kembali kita akan menyimak bersama kisah-kisah tersebut di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM.
0: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
11: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama salah satu kisah dari sahabat, yaitu kisah Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, di mana sebuah perjalanan mencari kebenaran dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka hati seorang hamba menuju hidayahnya. Nah, sahabat Adi ibn Hatim ini, sahabat Mas, bukanlah orang biasa, karena beliau adalah seorang tokoh yang memiliki kedudukan dan kehormatan di tengah kaumnya. Namun kedudukannya ini dan keyakinan yang telah dipegang lama, ya, tidak menghalanginya kemudian untuk mencari kebenaran ketika petunjuk datang kepadanya. Lalu kemudian bagaimana kisah pertemuannya dengan Rasulullah? Apa yang membuat hatinya kemudian berubah dan menerima Islam? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja, ini dia kisah Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu.
13: Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentangnya, "Engkau beriman dikala orang-orang menolak. Engkau mengetahui dikala orang-orang ingkar. Engkau menepati dikala orang-orang berkhianat. Dan engkau datang dikala orang-orang pergi." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 9 Hijriah ada seorang pemimpin Arab yang memeluk Islam setelah sebelumnya menjauhinya, dan melunak untuk beriman setelah sebelumnya melawan, serta menyatakan ketaatan kepada Rasulullah setelah sebelumnya menentangnya. Dia adalah Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, yang keramahan ayahnya menjadi buah bibir orang Arab. Adi ibn Hatim mewarisi bakat kepemimpinan dari ayahnya. Dia diberi kekuasaan atas wilayah Toi. Dia berhak atas hasil-hasil dan ghanimah yang diperoleh wilayah itu karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan, setelah setiap desa dan kota satu demi satu menyatakan keislamannya, Adi ibn Hatim radhiyallahu an melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwanya akan mampu memegang kepemimpinan umat. Dia cemas kedudukannya akan tergeser. Itu sebabnya dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sengit, padahal belum mengenalnya. Itu pula sebabnya dia sangat membenci Rasulullah sebelum melihat dan menjumpainya. Permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Islam dan kaum muslimin berlangsung selama 20 tahun sampai Allah membuka hatinya untuk menerima petunjuk dan kebenaran. Keislaman Adi ibn Hatim radhiyallahu an merupakan kisah yang tak terlupakan. Mari kita dengar penuturannya sendiri tentang hal tersebut. Tak seorang Arab pun yang membenci Rasulullah seperti diriku. Tatkala mendengar tentang dakwahnya, aku adalah seorang yang terhormat dalam masyarakat. Aku seorang Nasrani yang selalu mendapat seperempat bagian ghanimah seperti yang biasa diberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab sebelumku. Ketika dakwah Rasulullah meluas sampai di pelosok-pelosok gunung dan lembah, ketika kekuatannya makin kokoh sehingga prajurit-prajurit muslimin tersebar di seluruh jazirah Arab, aku berkata kepada pengembala untaku, "Ayahmu akan selamat. Siapkan untukku beberapa unta betina yang gemuk dan jinak. Tambatkan di samping rumahku. Bila kau dengar pasukan Muhammad telah menginjak wilayah kita, segera beritahu aku." Suatu pagi, pengembalaku datang berlari-lari. "Tuan, laksanakanlah apa yang telah Tuan niatkan. Bila wilayah kita diinjak oleh pasukan Muhammad sekarang juga." Aku bertanya keheranan, "Mengapa? Semoga ibumu kehilangan engkau." Dia kemudian menjawab, "Saya melihat panji-panji di sekeliling kota. Saya tanyakan kepada orang-orang, katanya mereka adalah pasukan Muhammad." Aku mendadak sibuk, "Kalau begitu, siapkan unta-unta betina yang kukatakan dulu." Sementara dia mempersiapkan unta, kupanggil anak-anak dan istriku agar bersiap-siap untuk berangkat. Kami harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Perjalanan terus dipercepat. Kami menuju Syam untuk bergabung dengan keluarga-keluarga Nasrani di sana. Kuanggap situasi yang terjadi memaksa keluargaku untuk mengungsi. Di suatu tempat di Najd, yaitu di desa Toyi, kuperiksa anggota keluargaku. Ternyata saudara perempuanku tidak ada di antara mereka. Sesudah perjalanan yang begitu jauh, tak mungkin aku kembali lagi mencarinya. Maka kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Di sana, kami bisa hidup tenang bersama keluarga-keluarga yang seagama. Tentang saudara perempuanku, terjadilah apa yang kuperkirakan. Aku mendapat berita bahwa pasukan kafari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyerbu wilayah kami dan saudara perempuanku ditawan bersama beberapa orang lain. Mereka digiring ke Madinah dan ditahan di depan sebuah masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas, saudaraku menyapa, "Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebusku tak kunjung tiba. Maka berilah aku harapan baik. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula atas anda." Rasulullah kemudian bertanya, "Siapa penebusmu itu?" "Adi ibn Hatim." "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu?" Tandas beliau kemudian berlalu. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melintasi tempat para tawanan. Saudaraku mengulangi kata-katanya kemarin, tetapi Rasulullah juga hanya mengulangi jawabannya. Keesokan lagi, Rasulullah melintas. Saudaraku sudah merasa putus asa, sehingga tidak berkata apa-apa. Tapi seorang lelaki berkata, "Kejarlah beliau dan cobalah sekali lagi." Maka saudaraku memburu Rasulullah dan mencoba berbicara dengannya. "Rasulullah, ayahku telah wafat. dan penebus yang diutus tak kunjung tiba. Berbuat baiklah kepadaku. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula kepada Anda. Beliau kemudian menjawab, ya, kupenuhi permintaanmu, kata saudaraku. Sebenarnya aku ingin menyusul keluargaku di Syam. Kemudian Rasulullah berkata, jangan tergesa-gesa, tunggulah sampai engkau bertemu dengan seseorang yang baik dan dapat dipercayai dari kaummu sendiri agar bisa menyertaimu dalam perjalanan. Bila orang itu sudah kau dapatkan, beritahu aku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, saudaraku bertanya kepada seseorang, siapa gerangan lelaki yang tadi menyuruhnya mengejar Rasulullah? Orang yang dimaksud adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Keesoknya ada rombongan kafilah yang datang. Di antara mereka ada orang yang dapat dipercaya. Sehingga saudaraku segera menjumpai Rasulullah seraya berkata, Rasulullah, ada kafilah datang dan di dalamnya ada kaumku yang bisa dipercaya untuk menyertaiku sampai ke Syam. Rasulullah kemudian mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh. Saudaraku diberi pakaian, makanan, unta, dan uang secukupnya. Kami di Syam terus mengikuti perkembangan berita tentang dia dan menunggu kedatangannya. Aku hampir tak percaya pada kebajikan yang dilakukan Muhammad terhadapnya, yaitu terhadap saudariku, padahal beliau kumusuhi dengan sangat sengit. Demi Allah, saat aku duduk-duduk bersama keluargaku, tiba-tiba terlihat seorang wanita mengendarai unta menuju ke atas kami. Aku berkata, semoga dia putri Hatim. Setelah dekat, ternyata betul, dia putri Hatim. Begitu turun dari unta, dia langsung mencercah. Orang yang memutuskan hubungan dengan keluarga adalah orang yang zalim. Kau ajak anak istrimu pergi dan kau tinggalkan putri ayahmu tanpa peduli bagaimana nasibnya. Aku berusaha meredakan kemarahannya. Wahai saudaraku, janganlah begitu. Katakan yang baik-baik saja. Sedikit demi sedikit, redahlah kemarahannya. Setelah tenang, dia menceritakan pengalamannya dengan Muhammad sesuai dengan berita yang telah kudengar. Saudaraku ini adalah seorang wanita yang cerdas dan tegas. Maka aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Dia kemudian menjawab, demi Allah, aku berpendapat sebaiknya engkau menemuinya secepat mungkin. Bila dia memang seorang nabi, maka orang yang lebih dulu mendatanginya akan memperoleh kebaikan. Bila dia seorang raja, maka engkau tidak akan terhina di sisinya karena orang-orang sudah mengetahui kedudukanmu. Mengikuti saran adikku, aku segera mempersiapkan bekal dan berangkat menuju Madinah demi menjumpai Rasulullah. Kepergianku ini tanpa jaminan keamanan ataupun pemberitahuan. Hanya kudengar beliau berkata, aku sangat berharap Allah menjadikan tangan Adi di tanganku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Madinah, aku langsung menuju ke masjid tempat Rasulullah saat itu berada. Ketika ku beri salam, beliau bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu kemudian ku jawab, "Adi ibn Hatim." Rasulullah segera berdiri menyambut. Beliau menggenggam erat tanganku dan mengajak ke rumahnya. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan seorang wanita tua yang menggendong anak kecil. Dia meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak karena ada keperluan yang hendak disampaikannya. Rasulullah melayaninya dengan sabar sampai dia puas. Mengamati kejadian itu, aku berkata dalam hati, "Demi Allah, dia bukanlah seorang raja." Setelah wanita tua itu tercukupi kebutuhannya, kembali Rasulullah menggenggam tanganku dan membimbingku masuk rumahnya. Di sana kulihat bantal kulit yang berisi daun-daun kurma kering. Rasulullah mengulurkannya kepadaku seraya berkata, "Duduklah." Aku pun merasa malu. "Tidak, Anda saja yang duduk di atasnya." Kata beliau lagi, "Tidak, engkaulah, engkau saja yang duduk." Aku patuh dan duduk di atas bantal itu. Rasulullah sendiri duduk di atas tanah karena tidak ada perabot lain di dalam rumah. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini bukan perintah seorang raja." Rasulullah memandangiku kemudian berkata, "Wahai Adi ibn Hatim, bukankah engkau mencampur agamamu Nasrani dengan agama para penyembah bintang?" "Benar." Beliau kemudian berkata lagi, "Bukankah engkau memungut seperempat dari harta gonima kaummu, suatu hal yang tidak dihalalkan oleh agamamu?" Aku lagi menjawab, "Benar." Sekarang aku tahu bahwa beliau memang seorang nabi yang diutus. Kemudian beliau berkata, "Barangkali yang menghalangimu untuk masuk agama ini adalah karena engkau melihat kepapaan pada diri kaum muslimin. Demi Allah, sudah dekat masanya di mana harta benda melimpah ruah sampai tak ada orang yang mau menerima zakat. Barangkali wahai Adi, yang menghalangimu memeluk Islam ini adalah karena kau lihat kecilnya jumlah muslimin dan besarnya jumlah musuhnya. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau mendengar berita bahwa seorang wanita berani menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah seorang diri tanpa merasa gentar terhadap siapapun kecuali Allah. Dan barangkali engkau enggan masuk agama ini karena engkau melihat kerajaan dan kekuasaan berada di tangan orang-orang non-muslim. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau akan mendengar istana-istana putih Babilon dikuasai muslimin dan harta kekayaan Khosroh II, anak Hormis IV akan mereka miliki." Aku mengulangi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Harta kekayaan Khosroh II, anak Hormis IV? "Ya, harta Khosroh II, anak Hormis IV." Rasulullah menegaskan perkataannya. Pada suatu saat, setelah Islam kuat, aku menyaksikan kebenaran itu. Lalu aku memeluk Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adi ibn Hatim dikaruniai umur yang panjang. Di kemudian hari dia berkata, "Telah kubuktikan dua perkara yang dikemukakan oleh Rasulullah dan tinggal yang ketiga, dan pasti akan terjadi juga. Aku telah melihat seorang wanita menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah tanpa takut terhadap sesuatu. Aku adalah penunggang kuda pertama yang menyerbu wilayah kekuasaan Khosrow II, anak Hormis IV, dan membawa harta kekayaannya. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa peristiwa yang ketiga juga akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kata-kata nabinya menjadi kenyataan. Peristiwa ketiga terbukti pada masa pemerintahan khalifah yang terkenal Zahid dan Abid, yakni Umar ibn Abdul Aziz. Pada masa itu, harta kekayaan melimpah ruah di tangan kaum muslimin, sampai-sampai mereka tak berhasil mendapatkan fakir miskin yang bersedia menerima zakat. Kata-kata Rasulullah memang benar, dan putra Hatim telah mewujudkan sumpahnya. Wallahu ta'ala a'lam.
14: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
15: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
14: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
12: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
16: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
18: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip?
19: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
20: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
21: Assalamualaikum, Konan.
22: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
22: apa kita bikin?
21: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
22: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
21: Baru bagaimana motorku?
22: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
21: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
22: Masya Allah.
23: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
21: Yang di mana itu?
23: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
21: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
19: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
17: FM Radio Muadz bin Jabal.
24: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
25: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
2: A'maru ummati ma baina 60 ila 70.
3: Umur umatku
2: hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
3: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi?
2: Atau tinggal berapa menit
3: umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah bersama-sama telah kita belajar bersama dari kisah sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang tokoh yang awalnya belum menerima Islam, namun ketika ia mencari kebenaran dan mendengarkan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima hidayah. Nah, dari kisah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kita belajar bahwa hidayah sahabat Mas adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah kemudian berusaha mencari kebenaran, membuka hati dan mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kemudian bersama-sama kembali kita akan belajar bersama di program acara Quran for Kids, di mana kemarin alhamdulillah bersama adik-adik kita sudah belajar di pembahasan Quran surah Al-Kautsar, yaitu surah yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Rasulullah. Maka karena itu seorang hamba tentunya harus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, tentunya kita diajarkan untuk memperbanyak ibadah dan rasa syukur. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan surah setelahnya, yaitu surah An-Nasr. Seperti apa pembelajarannya, kita akan belajar bersama. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Adik-adik, pernahkah kalian mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan? Misalnya ya, berhasil mendapatkan nilai yang bagus setelah mungkin adik-adik belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, atau mungkin menang dalam sebuah perlombaan karena sudah berlatih ya, atau berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya itu terasa sulit. Nah, biasanya adik-adik, ketika kita berhasil, kita tentunya merasa senang ya, bahagia, bangga. Tapi adik-adik tahu tidak, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan ketika mendapatkan keberhasilan. Apa kira-kira? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini di kesempatan program Quran for Kids, kita akan belajar di pembahasan surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini adik-adik adalah surah ke-110 di dalam Al-Quran, dan surah ini menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pembelajarannya? Kita akan belajar bersama di kesempatan siang hari ini. di pembahasan ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Oleh karena itu jangan kemana-mana, sebelum kita masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu surah An-Nasr berikut ini.
6: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muda dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids, dan setelah kita mendengarkan surah An-Nasr, satu murotal An-Nasr, dan langsung kita akan langsung masuk di surah An-Nasr ini. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muda dimanapun Anda berada, nah, surah ini itu menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah ketika kota Makkah berhasil ditaklukkan pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian dari penaklukan itu akhirnya kemudian banyak orang yang sebelumnya belum beriman akhirnya masuk Islam. Nah, itulah maksud dari ayat pertama tadi. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pelajaran itu, semua keberhasilan itu datang dari Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan beliau untuk sombong atau merasa paling hebat. Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Rasulullah untuk apa tadi? Untuk bertasbih, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya adik-adik, kita ketika kita berhasil, ketika misalkan kita sudah belajar ya. Contohnya, kemudian kita alhamdulillah dapat ranking yang bagus. Atau mungkin kita mengikuti perlombaan, suatu perlombaan. Kemudian kita berlatih dan alhamdulillah kita juara. Maka kita jangan lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah, ini semua karena pertolongan Allah. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadi orang yang sombong. Ketika kita berhasil, kita tidak boleh sombong. Karena kadang, adik-adik, kita ketika seseorang itu berhasil, ketika seseorang itu juara, dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia lupa diri. Contohnya ya, misalkan ada anak yang menang karena merasa paling hebat. Atau mungkin merasa pintar karena tidak membutuhkan bantuan siapapun. Padahal adik-adik, semua kemampuan yang kita punya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesehatan misalkan, atau mungkin kesempatan dan kemudahan, apakah bisa kita menjadi juara? Apakah bisa kita menjadi pemenang? Apakah bisa kita menjuarai sesuatu itu? Tentu saja kita tidak akan mampu melakukan apapun itu. Oleh karena itu adik-adik, sudah sepantasnya ketika kita mendapatkan keberhasilan apapun itu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang-orang yang sombong, merasa bahwa ini semua karena saya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus mengakhiri kebaikan dengan kebaikan. Nah, dalam surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita melakukan kebaikan, itu kita ternyata harus meminta ampun kepada Allah. Karena kita tidak boleh merasa amal kita ini sudah sempurna. Orang yang baik bukan orang yang merasa dia sudah hebat. Kita sudah sempurna, kita sudah selesai, ya, berhasil. Tetapi adalah orang yang baik itu anak-anak yang soleh-soleha, mereka yang selalu terus, pokoknya dia harus memperbaiki dirinya. Terus berjuang, terus belajar, memperbaiki diri, amal solehnya, dan untuk tentunya memperbanyak amal kebaikannya, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat muat dimanapun Anda berada, ada 3 pelajaran, ya. Dan semoga 3 pelajaran ini dapat kita pelajari, kita catat, dan kemudian nanti kita kalau misalkan mendapatkan keberhasilan lagi, kita jadi tahu. Kita sudah tahu bagaimana caranya kita harus bersikap sebagai anak yang soleh. Kalau kita menang, ya, kita tidak boleh sombong, kita harus tahu

0: Well, dimanapun Anda berada, kita akan masih melanjutkan pembahasan ini di Quran Surah An-Nasr 1-3. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana adik-adik yang soleh-soleha, tetaplah bersama kami di Radio Muath bin Jamal Kendari 94.3 FM dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng.
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
8: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
7: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
8: Ummul mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
7: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
7: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
8: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
7: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masih dalam program acara Quran for Kids, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menemani adik-adik

0: kalian di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah telah kita belajar bersama di pembahasan Quran Surah An-Nasr. Jadi kita sudah tahu bahwa semua keberhasilan ya, dan pertolongan yang kita dapatkan sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita nilainya bagus, kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mungkin berhasil menghafal ayat Al-Quran atau surah-surah di dalam Al-Quran, menang dalam perlombaan, atau mungkin kita mendapatkan kebaikan yang lain, maka jangan lupa untuk kita bersyukur. Caranya bersyukur dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian juga kita memperbanyak sholat, dan tentunya kita kalau bisa ya, yang diajarkan itu di surah Al-Kausar kemarin, kita sholat dan kita berkurban. Atau mungkin adik-adik kita bisa bersedekah kepada orang lain, kepada teman kita. Jangan sampai kemudian keberhasilan itu juga membuat kita menjadi sombong ya. Jangan karena kita berhasil, kita kemudian mengatakan, ini karena saya begini dan begitu. Tapi katakanlah alhamdulillah semua ini atas pertolongan Allah. Dan juga kita sebagiannya tentunya jadi anak yang semakin rendah hati, semakin rajin beribadah, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mempelajari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang selalu pandai bersyukur, mencintai Al-Quran, dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Tidak terasa adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah belajar bersama di pembahasan Quran Surah An-Nasr. Jadi ayat 1-3 tadi telah kita pelajari bersama, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sini. Sampai jumpa di pembelajaran Quran for Kids lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian, dan kita akan belajar selanjutnya di pembahasan Quran Surah Al-Masadi atau Al-Lahab. Seperti apa pembahasannya? Oleh karena itu, simak terus program acara Quran for Kids. Karena bismillahi ta'ala, program ini akan terus hadir di ruang dengar adik-adik sekalian dan sahabat semua dimanapun Anda berada, di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana mikau, pa. Cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
9: Takutlah kepada Allah
10: pada saat Anda sedang sendiri.
9: Takutlah kepada Allah
10: pada saat tidak ada yang melihat.
11: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
9: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
10: berhentilah.
9: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
11: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan, engkau mendatangiku.
12: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
11: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
12: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
11: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
12: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
11: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
12: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
13: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
12: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
13: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
11: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
13: Hidup di dunia hanya sebentar.
11: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
13: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
12: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
11: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
12: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
13: Hai jiwa yang keluar,
12: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
11: Siapakah yang mampu melindungiku?
14: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ab.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
2: Al-Quran.
1: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94.3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat muad dimanapun Anda berada. Setiap bangunan yang kokoh pasti memiliki pondasi yang kuat. Semakin besar dan tinggi bangunan tersebut, maka semakin penting pondasi yang menopangnya. Begitu pula dengan kehidupan seorang muslim. Amal ibadah, akhlak yang baik, dan berbagai kebaikan yang dilakukan seorang hamba, semuanya membutuhkan pondasi yang benar, pondasi yang kuat. Dan pondasi itu adalah akidah. Akidah, sahabat muslim dimanapun Anda berada, adalah keyakinan yang tertanam dalam hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akidah seseorang benar, maka ibadah dan amalnya akan berdiri di atas dasar yang benar pula. Namun jika akidahnya keliru, maka bisa jadi seseorang beramal banyak tetapi tidak berada di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Lalu sahabat semua dimanapun Anda berada, sudahkah kita memahami akidah Islam yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apakah keyakinan kita yang ada di dalam hati kita sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan kajian siang di kesempatan hari ini melalui pembahasan kitab Al-Irsyad Ila Sahih Al-I'tiqad Akidah Islamiyah bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, dan langsung saja kita simak kajian berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah, untuk kita mengkaji ayat Allah Azza wa Jalla, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada Al-Aqidah Al-Islamiyah yang mana Syekh Hafizahullah mengatakan al-aqidatu al-islamiyatu هي التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع خلقه الجن والإنس. Akidah Islam ini ialah akidah yang dengannya Allah mengutus para rasul, dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Akidah inilah yang Allah wajibkan kepada makhluknya, yaitu jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kecuali untuk mentauhidkan-Ku. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan alla ta'budu illa iya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab inilah tugas semua rasul yang Allah turunkan ke bumi ini adalah untuk mengajak manusia kepada akidah ini, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat, di setiap umat manusia Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, yaitu seorang utusan yang tugasnya apa? An ya'budullaha wajtanibut tagut, supaya umat-umat ini, manusia-manusia ini beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, faqullu ar-rusuli ja'u bid-da'wati ila hadhihi al-aqidah, maka semua para rasul mereka datang berdakwah untuk akidah ini, kepada akidah ini. Begitu juga wa kullul kutubil ilahiyah nazalat li bayaniha, semua kitab-kitab Allah, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya turun untuk menjelaskan akidah ini. Wa bayani ma yubtiluha wa yunaqidhuha aw yunqisuha, yang mana di dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan perkara-perkara yang dapat membatalkan akidah ini, yang dapat merusak akidah ini atau mengurangi akidah ini. Begitu juga wa kullul mukallafina minal khalq umiru bihi, semua mukallaf baik dari golongan jin maupun manusia, semuanya diperintahkan umiru biha, semuanya diperintahkan kepada akidah ini, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kana hadha syanu wa ahammiyatuhu lajadirun bil inayati wal bahthi wat ta'arrufi alayhi qabla kulli syai'. Maka karena akidah Islamiyah ini memiliki kedudukan seperti ini, kepentingan yang sangat penting, maka sangatlah pantas kita memiliki perhatian membahas, mengenal akidah ini, akidah Islamiyah, qabla kulli syai', sebelum yang lainnya. Yang pertama yang harus kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah, yang harus semangat kita kaji, kita cari, kita bahas adalah akidah yang benar ini, sebelum yang lainnya. Khususan anna hadhihi al-aqidata tatawaqqafu 'alayha sa'adatul bashariyyati fid dunya wal akhirah. Selain itu juga secara khusus bahwasanya akidah inilah tempat terhentinya kebahagiaan basyariyah, kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau akidah ini rusak, kalau akidah kita ini batal, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau akidah kita ini benar-benar terjaga, sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, kepada sesembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka apa kata Allah? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan terlepas. Jadi yang dipegang itu adalah benar. Ia akan selamat. Artinya apa? Wa ma'na dhalika anna man afalat yaduhu min hadhihi al-aqidah. Artinya adalah sesungguhnya barang siapa yang terlepas tangannya dari akidah ini, fa innahu sayakunu mutamassikan bil awhami wal batin, sesungguhnya dia akan berpegang teguh kepada awham, kepada prasangka-prasangka yang tidak jelas, atau ia berpegang teguh kepada kebatilan. Padahal famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Padahal tidak ada lagi kebenaran. Artinya tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kecuali kesesatan, artinya kebenaran itu jelas, dia satu. Kalau tidak benar, berarti dia batil. Tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul, berarti batil. Ini adalah perkara akidah yang harus kita terus pelajari, harus terus kita cari, harus kita berpegang teguh dengannya setelah kita mendapatkannya, sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita istiqamah di atas al-haq ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Itu karena sungguhnya Allah huwal haq, dialah yang maha hak, maha benar. Wa anna ma yad'una min duni, dan apa yang mereka sembah selain Allah, huwal batil, itu adalah kebatilan. Itu adalah kebatilan. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah atau akidahnya adalah akidah yang batilah, yakunu masiruhu ila an-nar wa bi'sal qarar, maka ujung akhir perjalanannya adalah neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, apakah itu akidah? Akidah adalah maknanya ma yusaddiqul 'abdu wa yadinu bihi, apa yang diyakini, yang dibenarkan, yang diimani oleh seorang hamba dan ia beragama dengannya. Kemudian bagaimana kita katakan apa yang kita yakini itu benar, akidah kita benar, atau dia akidah tersebut adalah akidah yang batilah? Maka Syaikh Fauzan mengatakan, fa in kanat hadhihi al-aqidatu muwafiqatan lima ba'atha Allah bihi rusulah wa anzala bihi kutubah fahiya aqidatun sahihatun salimah tahsulu biha an-najatu min adzabillah was-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Beliau hafizahullah mengatakan, jika akidah ini persis sama dengan apa yang Allah utus para rasul dan dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, maka ia adalah akidah yang benar, yang selamat, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah akidah yang benar, kesesuaian dengan dalil. Sebaliknya, wa in kanat hadhihi al-aqidatu mukhalifatan lima arsala Allah bihi rusulah wa anzala bihi kutubah fa hiya aqidatun tujibu li ashabiha al-adab wassaqa fid dunya wal akhirah. Jika akidah yang ia yakini, yang ia beragama dengannya, bertentangan dengan apa yang Allah utus para rasul, bertentangan dengan apa yang diturunkan di dalam kitab-kitab Allah, maka ia adalah akidah yang mengharuskan pelakunya mendapatkan azab dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan akan pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara keutamaan dari akidah ini adalah wal aqidatu sahihah ta'simu ad-dama wal mala fid dunya. Akidah yang benar, akidah yang selamat, akidah yang sahihah, itu akan menjaga darah dan harta seseorang di dunia. Wa tahrumul i'tida'u 'alayhima wa intihakuhuma bighairi haqqin, dan haram kita menzalimi darah dan harta orang yang beriman dengan iman yang benar, dan kita tidak boleh mengganggunya tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu La ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, jika mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka akan terjaga dari saya darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan ia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, kufur kepada tagut, maka haram harta dan darahnya dan perhitungannya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara keutamaan yang sangat besar dari keutamaan akidah yang benar ini. Begitu juga di akhirat, wahia aydan tunji min adzabillah yaumal qiyamah, bahwasanya akidah yang benar akan menyelamatkan dari azab Allah, dari azab neraka kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia masuk surga. Begitu juga sebaliknya, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi syirik sedikit pun, apa yang ia akan dapatkan kelak di akhirat? Dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Sebagaimana juga dalam sahihain dari hadis Ibn bin Malik radhiyallahu an, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah, ikhlas di dalam pengucapan la ilaha illallah, benar-benar bersih dari kesyirikan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka baginya. Kalau sudah diharamkan neraka, maka surga. Begitu juga sebaliknya, kalau diharamkan surga berarti neraka. Karena di dalam kehidupan akhirat tidak ada pilihan kecuali dua, surga atau neraka. Maka marilah kita pilih surga atau neraka dalam kehidupan dunia ini. Cara yang paling mendasar yang harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan, adalah benarkan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, kita amalkan benar-benar terlaksana. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Begitu juga wal aqidatus sahihatus salimah, begitu juga di antara keutamaan akidah adalah akidah yang benar, yukaffirullahu bihal khataya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, mengampuni kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau orang meninggal dalam kondisi syirik, artinya pernah melakukan kesyirikan, belum bertaubat dari kesyirikan, kelak di akhirat dia tidak punya pilihan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka. Tapi kalau orang itu meninggal membawa dosa, yang mana di dosa-dosa ini tidak ada kesyirikan, di akhirat dia tahtal masyiah, di bawah kehendak. Bisa jadi Allah tidak mengampuninya sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelahnya akan keluar. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya kemudian langsung dimasukkan ke dalam neraka. Harapan itu besar. Syaratnya jangan syirik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ini kabar gembira para jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, jikalau kalian datang kepadaku sepenuh bumi kesalahan, sepenuh bumi dosa, thumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tidak terjatuh kepada kesyirikan, la ilaha illallahnya benar, maka apa? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu, kata Allah, sepenuh bumi ampunan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah dia harus bersih dari kesyirikan. Fasyurita fi husuli hadhihi al-maghfirah salamatul aqidati minasy syirki katsirihi wa qalilihi saghirihi wa kabirihi wa man kana kadzalik fahuwa sahibul qalbil salim. Maka disyaratkan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan, yaitu keselamatan akidah dari kesyirikan, baik syirik yang banyak maupun syirik yang sedikit, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar, maka barang siapa yang terbebas dari kesyirikan, maka dialah pemilik hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu kelak di akhirat hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali man atallah, barang siapa yang datang kepada Allah kelak di akhirat biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari kesyirikan. Sekali lagi para jemaah dirahmati Allah, terus kita katakan semangat belajar tauhid. Mari semangat kita kaji akidah yang benar. Keberadaan kita di dunia ini sementara. Sedikit, maka maksimalkanlah yang sedikit ini untuk benar-benar mempelajari akidah yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kalau ia selamat, insyaallah kita akan memiliki harapan yang besar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wajalla, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan tentang hadis Idban, sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah. Apa kata beliau rahimahullah?

0: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك dan diampuni, dimaafkan bagi pelaku tauhid yang murni, yaitu orang yang memiliki akidah yang benar, yang mana akidahnya lam yushawibuhu bisyirk, tidaklah dinodai dengan kesyirikan, ia akan mendapatkan ampunan. Ma la yu'fa liman laisa kadhalik, yang mana ampunan itu tidak didapatkan bagi orang yang tidak seperti dia. Artinya orang yang memiliki noda kesyirikan menodai akidahnya, ia tidak mendapatkan ampunan. Maka falau laqiya al-muwahhid alladhi lam yushrik billahi shay'an albatta rabbahu biqurabil khataaya, jikalau orang yang bertauhid yang mana ia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali, ia bertemu dengan Allah sepenuh bumi kesalahan, atahu biqurabiha maghfirah, maka Allah akan mendatanginya dengan sepenuh bumi ampunan. Wala yahsul hadza liman naqasa tauhiduh, ini tidak didapatkan oleh orang yang kurang tauhidnya. Fa inna tauhidal khalis alladhi la yushawibuhu syirkun la yabqa ma'ahu dhanbun, sesungguhnya tauhid yang murni, yang ikhlas, yang bersih, yang tidak ternodai oleh kesyirikan, maka ia tidak akan tersisa padanya dosa. Kenapa demikian? Li'annahu yatadammanu min mahabbatillahi wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahda. Karena di dalam tauhidnya yang benar-benar bersih mengandung kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah semata. Ma yujibu ghasluz dzunub, yang hal-hal ini akan mendatangkan penyucian, pembersihan dari dosa. Ini saking pentingnya akidah yang benar. Walau kanat qurabul ard, sekalipun dosa tersebut sepenuh bumi. Wan najasatu aridatun wad-dafi'u laha qawi, najis itu dia ada akan tetapi penghalangnya jauh lebih kuat. Artinya kalau seorang memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, kemudian ia memiliki dosa-dosa, hanya saja dosa ini tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka kekuatan tauhid akan dapat membersihkan dosa-dosa tersebut dengan izin Allah. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama, masih terkait tentang akidah al-Islamiyah dan keutamaan-keutamaannya. Sekali lagi kita ucapkan, mari kita terus menerus semangat mempelajari akidah yang benar yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita duduk di depan para asatiz, kita baca buku-buku yang benar tentang akidah yang benar ini. Mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas al-haq ini, keistiqomahan di atas akidah yang benar dengan harapan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
9: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Alfa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Alfa pilihan terbaiknya.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang

0: ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
4: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
5: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
6: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
5: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
7: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
5: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
8: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
9: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
5: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Azkarul Masa. A'udhu

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
2: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
2: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
1: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
2: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibn Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
1: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Muaz dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muaz Indonesia, lantai 2 Muaz Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Muaz.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
7: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
8: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
7: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
9: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
7: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
1: Supaya dibantu.
0: Supaya dibantu.
1: Ustaz gimana kabar Ustaz?
0: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
0: Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
0: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
0: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in.
1: Bila apabila kau minta, minta kepada Allah.
0: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
1: Iyyaka na'budu
0: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon.
1: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras,
0: nggak ada yang lain,
1: kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
0: Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
1: meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara kita di sore hari seperti biasa, yaitu Murotal by Request. Dan di edisi hari Jumat ini, tepatnya 16 Safar 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan penghujung bulan Juli, yaitu tanggal 31 Juli 2026. Insya Allah kami akan kembali hadir menemani sore hari Anda hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di program acara Murotal by Request. Ya, kami kembali mengajak sahabat muat sekalian seperti biasa untuk bergabung menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam surah yang ada di juz yang ke-27 hingga juz amma atau juz ke-30 dengan merequest qori favorit yang ingin kita dengarkan. Caranya seperti biasa, ketik nama spasi alamat spasi nama surah spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-5550-943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kami akan memilihkan satu surah yang akan menjadi pembuka surah di program acara ini. Ya, sesuai dengan harinya ya, kita pilihkan surah Al-Jumu'ah yang artinya Jumat ya, karena hari ini hari Jumat. Kita dengarkan dulu surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 dari Al-Quran dengan qori Syekh Muhammad Rad Al-Qudri hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, kami menunggu requestan sahabat muat sekalian. Sambil menunggu, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu surah berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: يوسف

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama di program acara Murotal by Request. Masya Allah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menenangkan hati. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi pengingat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik sahabat Muaz, kini kita beralih ke request berikutnya yang sudah masuk dari sahabat Muaz. Namun sebelum itu kita bacakan dulu requestan yang sudah masuk ya. Ada dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, mau request Quran Surah Ar-Rahman, Qori Ustadz Abu Usamah. Ya, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, syukron barakallahu fikum telah merequest dan selalu menjadi pendengar setia Muaz ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Dan kita akan kembali membacakan requestan dari sahabat Muaz yang lain, yaitu dari Abu Umayna di Hombis, izin request Murotal Quran Surah Al-Qiyamah dengan korinya Syekh Yasser Al-Dosari. Ya, terima kasih kepada dua pendengar Radio Muaz yang sudah bergabung. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan requestan dari sahabat Muaz yang sudah bergabung tadi, yaitu dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol dan dari Abu Umayna di Hombis. Dan masing-masing kita akan putarkan berurutan. Yang pertama yaitu Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi, Quran Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Qiyamah dengan korinya Yasser Al-Dosari Hafizahumullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan sahabat Muaz. Tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah sahabat Mas sekalian dimanapun Anda berada, semoga bacaan Al-Quran tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa sahabat Mas masih dapat mengirimkan request surah beserta qori favoritnya selama program Murotal by Request berlangsung. Insya Allah jika tersedia dalam koleksi kami, akan kami putarkan requestan dari sahabat muat sekalian. Ya, langsung saja kita bacakan request berikutnya dari Abdul Ghafur. Ya, assalamualaikum dari Abdul Ghafur di Andonohu. Request surah Al-Mulk dan Al-Ala dengan qori Abu Usamah. Ya, insya Allah kita akan putarkan dan terima kasih kepada Abdul Ghafur di Andonohu yang sudah merequest. Dan kita akan bacakan lagi dari hamba Allah di Kendari, request surah Al-Fatihah dan surah Az-Zariyat dengan korinya Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Ya, insya Allah kita juga akan putarkan surah dari requestan dari hamba Allah di Kendari. Ya, terima kasih kepada sahabat muat yang sudah kembali merequest di program acara ini. Ya, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan putarkan requestan yang sudah masuk. Dan semoga yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat. Dan semoga ini bisa mengisi sore hari sahabat muat sekalian dengan ketenangan dan juga kebahagiaan di dalam hati. Karena dengan mendengarkan Al-Quran, tentunya hati kita akan terasa lebih tenang karena Al-Quran itu adalah sebagai syifa atau obat atau penyembuh bagi seluruh penyakit-penyakit hati. Oke sahabat muat sekalian, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Mulk dan surah Al-Ala serta surah Al-Fatihah dan surah Az-Zariyat yang direquest dari Abdul Ghafur di Andonohu dan juga hamba Allah di Kendari. Tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik, sahabat semua sekalian, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan jeda pariwara untuk sejenak. Dan namun sebelum itu masih ada beberapa request Murotal yang akan kami putarkan untuk Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua. Satu, dua.
6: Epis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Alhamdulillah.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, sahabat Muadz, tak terasa kebersamaan kita di program acara Murotal by Request telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Muadz yang telah mengirimkan request dan setia menemani siaran di sore hari ini. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang telah kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati, penambah keimanan, dan serta menjadi hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga masih ada request yang belum sempat kami putarkan. Insya Allah kami akan kembali mengupayakan pada kesempatan yang berikutnya untuk diputarkan kembali. Kami pamit undur diri, tetap bersama di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM.
3: Hadrat al-Sada, yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
4: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Ji toh? Putih Ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
11: Bengkel Mobil Chandra,
12: kerja profesional, harga bersahabat.
13: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
14: hari Ta'ala. Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
13: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
15: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
13: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon
16: 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
17: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget, karena Informa memberikan penawaran spesial untuk Anda semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, manfaatkan momen spesial hari ini dengan penawaran yang menarik. Cashback hingga 15%. Bahkan ada penawaran heboh yang kembali hadir. Beli satu, gratis satu. Khusus produk peralatan makan, dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta. Hanya sampai 31 Juli 2026, sahabat Muaz. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa Anda miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Nggak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Anda yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah, seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3. Depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
17: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
18: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Binjabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Kullu syai'in 'ala ma yuram. Tayyib. Ahibaitullah, barakallahu fikum. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah hari ini kita akan belajar bersama dalam program serial Tokoh Muslim Inspiratif yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Yayasan Anak Muslim Ceria yang disiarkan langsung di ruang Zoom dan juga di channel YouTube Kak Erlan Bercerita. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini Kak Erlan seneng banget.
4: Seneng kenapa Kak Erlan?
3: Soalnya kita mau kajian.
4: Sama, aku juga senang.
3: Kalau kalian senang, Kak Erlan juga senang. Dan adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah-kisah inspiratif dari para ulama yang sangat luar biasa. Adik-adik, insya Allah kita akan belajar hari ini tentang sosok ulama yang sangat istimewa, namanya Abu Thahir Al-Maqdisi. Siapa namanya adik-adik? Abu Thahir Al-Maqdisi. Kak Erlan mau tulis nih adik-adik ya. Namanya siapa? Abu Thahir ya, Al-Maqdisi. Ya adik-adik ya. Thayyib. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Erlan mau tulisin dulu ya. Kak Erlan share screen biar kalian bisa catat adik-adik ya. Oke. Kak Erlan share screen dulu ya biar kalian nanti bisa catat sehingga harapannya adik-adik semua bisa menulis di bukunya masing-masing adik-adik ya. Thayyib, barakallahu fiik. Masyaallah, masyaallah. Oke, adik-adik, sudah nampak belum di layar kalian Kak Erlan sekarang lagi share screen? Pasti nih adik-adik langsung semangat ya, coret-coret ya adik-adik ya. Baik adik-adik semua, masya Allah, masya Allah. Kak Erlan mau nulis jadi nggak bisa nulis nih adik-adik ya. Kalian langsung ini adik-adik langsung tulis-tulisin ya, masya Allah, masya Allah. Baik adik-adik, kita hari ini cerita tentang Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Dicatat ya adik-adik ya, Kak Erlan tulis di kolom chat aja. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Nah, kita mau cerita tentang sosok ulama yang satu ini ya, adik-adik. Seorang ulama yang kalau kita lihat dari namanya saja, Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, dia berasal dari Baitul Maqdis, adik-adik. Di mana Baitul Maqdis, adik-adik? Siapa yang tahu? Baitul Maqdis itu ada di mana? Baitul Maqdis itu nama lainnya apa? Ah, coba Kak Erlan panggil Dek Nadwa, Hawa, dan Fia. Assalamualaikum Dek Nada, Hawa, dan Fia.
5: Waalaikumsalam.
3: Tahu nggak Baitul Maqdis itu nama lain dari masjid apa?
2: Masjid Al-Aqsa.
3: Masjid Al-Aqsa yang terletak di mana?
2: Palestina.
3: Palestina, betul sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar jawabannya ya. Baitul Maqdis itu ada di Palestina. Baitul Maqdis itu nama lain dari Masjidil Aqsa, adik-adik ya. Dan adik-adik, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sangat istimewa karena adik-adik, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin, ya adik-adik ya. Jadi sebelum kaum muslimin sholat menghadap ke Ka'bah, ternyata kiblatnya dulu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ada di negeri Palestina ya. Jadi ini Masjid Al-Aqsa yang beneran yang di Palestina ya adik-adik. Soalnya di Indonesia ada juga yang namanya Masjid Al-Aqsa. Kalian tahu nggak? Di Klaten dekat Jogja ada Masjid Al-Aqsa. Di Bekasi, di Jatibening ada juga Masjid Al-Aqsa ya adik-adik ya. Nah di Indonesia ada banyak tuh yang namanya Masjid Al-Aqsa ya adik-adik ya. Tapi Masjid Al-Aqsa yang beneran yang disebut dengan Baitul Maqdis itu ada di mana? Ada di kota Madinah ya adik-adik ya. Thayyib. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Baitul Maqdis ya atau Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina itu merupakan tiga masjid yang kita disuruh untuk bercapek-capek mengunjunginya adik-adik semua ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ya. Kita tidak boleh bercapek-capek untuk menempuh perjalanan kecuali menuju ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, adik-adik kalau kita bisa sholat di tiga masjid ini, maka Masya Allah keutamaannya sangat luar biasa ya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, keutamaannya satu sholat yang kita kerjakan itu lebih baik dari 100.000 kali sholat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah, maka sholat yang kita kerjakan itu lebih baik dari 1.000 kali sholat di tempat-tempat lainnya. Nah, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, ada yang berpendapat bahwa sholat kita itu lebih utama, satu sholat yang kita kerjakan di Masjidil Aqsa lebih utama daripada 250 kali sholat di tempat lainnya ya adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi istimewa sekali nih adik-adik ya, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, di mana di sini juga dulu tempat saksi sejarah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peristiwa yang namanya apa, Isra Mi'raj ya, berjalan menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha ya, naik ke langit ketujuh ya adik-adik ya. Tayyib. Jadi Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin dan disebut dengan Baitul Maqdis adik-adik ya. Dan Masya Allah sahabat kita, ulama kita yang satu ini ya, yaitu Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, ternyata berasal dari Baitul Maqdis, berasal dari Palestina adik-adik ya. Makanya dia digelar dengan Al-Maqdisi. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ini beliau adalah seorang ulama yang sangat semangat belajar ya. Dia wafat pada tahun 507 Hijriah, adik-adik. Kapan wafatnya, adik-adik? Wafat pada 507 Hijriah, ya. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan cerita ya bagaimana sosok yang sangat luar biasa ini berjuang dalam menuntut ilmu agama ya. Usia Muhammad Thohir Al-Maqdisi itu cukup ini adik-adik ya, bisa dibilang cukup tidak terlalu tua. Muhammad bin Tahir al-Maqdisi itu dia wafat tahun 507 Hijriah dan lahir tahun 448 Hijriah. Oke. Dia wafat kapan adik-adik? 507 Hijriah dan lahirnya kapan? 448 Hijriah. Berarti dia usianya hanya 59 tahun saja. Nah, adik-adik semua yang berbahagia, kita akan mengambil pelajaran dan inspirasi dari Muhammad bin Tahir al-Maqdisi yang lahir tahun 448 Hijriah dan wafat tahun 507 Hijriah. Kalian tulis di kolom chat ya. Lahirnya 448 Hijriah, wafatnya tahun 507 Hijriah. Usianya hanya 59 tahun saja adik-adik semua ya, Masya Allah. Dan ternyata Muhammad bin Tahir al-Maqdisi ini termasuk ulama ahli hadis. Dan dia adik-adik sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh ya untuk mencari hadis. Dia pergi ke negeri Mesir. Kan dia berasal dari mana tadi adik-adik? Dari Palestina ya, dari bumi Syam ya. Dari negeri Syam ya, dari Palestina dia bertualang ke negeri Mesir untuk mencari hadis. Dia ke daerah Hijaz, kalau sekarang daerah Saudi Arabia. Kemudian dia ke Irak, lalu kemudian dia ke Persia, dia ke Khurasan, ke Iran ya, ke Baghdad, ke Asbahan, ke Jurjan, Naisabur, Herat, Marwa dan lain hal sebagainya adik-adik ya. Berarti adik-adik perjalanannya sangat jauh sekali. Masya Allah, Masya Allah ya. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya Muhammad bin Tahir al-Maqdisi adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Tahir al-Maqdisi ini ternyata ya, selama dia belajar menempuh perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu, dia mengalami sakit yang namanya hematuria. Apa adik-adik? Namanya apa? Hematuria adik-adik. Nama penyakitnya hematuria. Pernah dengar gak nama penyakit ini adik-adik? Hah? Hematuria. Pernah dengar adik-adik semua nama penyakit ini hematuria? Hematuria itu adalah nama penyakit di mana seseorang mengalami kencing darah. Adik-adik. Penyakitnya apa adik-adik? Kencing darah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, duh, duh, duh. Adik-adik, luar biasa ini adik-adik ya. Penyakitnya namanya hematuria, yaitu kencing darah. Erlan tulis ya. Semoga kalian gak bisa coret-coret lagi nih. Baik adik-adik. Jadi nama penyakitnya adalah hematuria. Wah, kalian ternyata masih bisa coret-coret ya. Ah, udah deh, nggak jadi deh, kayak share screennya deh, dicoret-coret nih ternyata nih. Jadi adik-adik, dia sakit hematuria. Hematuria itu artinya kencing darah. Biasanya orang mengalami sakit seperti ini karena beraktivitas terlalu berat ya, beraktivitas terlalu lelah, terlalu berat ya, sehingga mengakibatkan kencing darah adik-adik semua. Dan tahu nggak adik-adik semua kenapa Muhammad bin Tahir al-Maqdisi kok dia mengalami kencing darah? Ternyata adik-adik, dia terbiasa berjalan kaki dengan jarak yang jauh di bawah terik matahari dalam kurun waktu yang lama tanpa menggunakan alas kaki adik-adik semua. Dan insya Allah adik-adik, dia jalan tanpa alas kaki karena keterbatasan harta. Dia pergi merantau jauh untuk mencari hadis, sehingga dia korbankan hartanya, adik-adik ya, untuk bisa makan, untuk bisa membeli kertas dan perlengkapan menuntut ilmu, sehingga dia sering berjalan tanpa alas kaki, adik-adik, di bawah terik matahari yang sangat panas sekali. Dan adik-adik, Kak Eran tadi sudah sempat sampaikan ya, ke daerah mana saja Muhammad bin Tohir al-Maqdisi ini. Dia ke Mesir, dia ke Irak, dia ke Iran, dia ke Syam, ya, dia ke Suriah, kemudian dia ke Tunisia, dia ke Persia, dia ke Hijaz, yaitu ke Saudi Arabia, ya, Masya Allah. Berarti adik-adik, dia berjalan kaki cukup jauh, ya. Dia melanglang buana untuk belajar, menuntut ilmu dan mencari hadis-hadis Nabi. Untuk belajar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik tahu tidak, ya, ada sebuah kisah menarik. Ketika Muhammad bin Tohir al-Maqdisi bermukim di Tunisia. Kalian pernah ke Tunisia nggak, adik-adik? Hah? Tahu Tunisia?
4: Thailand itu kan negara kita.
3: Negara kita mah Indonesia, adik-adik. Ini Kak Erlan bilangnya tadi Tunisia.
4: Oh, Malaysia.
3: Bukan. Tunisia.
4: Oh, ya. Tusinia.
3: Bukan Tusinia. Tunisia, adik-adik. Tahu nggak Tunisia itu ada di benua apa, adik-adik? Hah? Coba Kak Erlan panggil Dek Salman. Zain Akbar, Assalamualaikum Salman Zain Akbar. Assalamualaikum Salman Zain Akbar, bisa dihidupkan atau tidak speakernya? Nah, Salman, Assalamualaikum. Coba bicara, cek cek cek gitu. Oh, belum kedengeran speakernya. Kalau gitu Kak Eran panggil yang lain dulu ya. Kak Eran panggil Dek Ubay. Assalamualaikum Ubay.
5: Ya, waalaikumsalam.
3: Masya Allah. Ubay tinggalnya di mana Ubay?
5: Jakarta.
3: Jakarta. Ubay tahu nggak negara Tunisia Ubay? Ubay pernah dengar nggak negara Tunisia?
5: Enggak.
3: Nggak pernah dengar. Tunisia itu jauh nggak kira-kira dari Indonesia?
5: Jauh.
3: Jauh. Tunisia itu Ubay ada di benua Afrika, teman-teman semua. Wow. Jauh nggak adik-adik? Jauh banget. Tunisia itu ada di daerah Afrika Utara. Wah, kalau dari Palestina, adik-adik, kira-kira jaraknya menuju ke Tunisia berapa jauh ya, adik-adik ya? Coba kalian cari di Google Maps nih, adik-adik. Berapa jarak antara Tunisia dengan Palestina ya, adik-adik ya? Wah, kayaknya jauh banget nih, adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Nih adik-adik, kita cari search. Wow, Masya Allah adik-adik. Ternyata adik-adik ya, jarak antara Palestina menuju ke Tunisia sekitar 3.180 km adik-adik. 3.000 km adik-adik ditempuh oleh Muhammad bin Tohir al-Maqdisi. Dan adik-adik, ceritanya nih, Muhammad bin Tohir al-Maqdisi sedang tinggal sementara di negeri Tunisia dalam kurun beberapa waktu untuk belajar kepada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad bin Haddad. Siapa nama ulamanya? Abu Muhammad bin Haddad. Nah, Abu Muhammad bin Haddad ini adalah seorang ulama yang tinggal di Tunisia. Sengaja Muhammad bin Tahir al-Maqdisi tempuh perjalanan jauh dari Palestina ke Tunisia untuk belajar kepada ulama yang bernama Abu Muhammad bin Haddad. Dan ketika di Tunisia, adik-adik, Muhammad bin Tohir al-Maqdisi mengalami kesulitan hidup, adik-adik ya. Uang yang dia pegang hanya tinggal 1 dirham saja. Berapa duit, adik-adik? 1 dirham saja. Dan pada saat itu, 1 dirham itu adalah uang yang hanya bisa dibelikan roti, adik-adik ya. 1 roti dan uang 1 dirham itu berarti cukup rendah nominalnya saat itu ya, adik-adik ya. Dia nggak pegang uang sama sekali, hanya sekedar 1 dirham saja. Saat itu adik-adik, Muhammad bin Tohir al-Maqdisi bingung. Dia punya uang 1 dirham, enaknya dibelikan apa? Gitu ya. Apakah Muhammad bin Tohir al-Maqdisi gunakan 1 dirham ini untuk beli roti? Gitu ya adik-adik ya. Biar dia nggak kelaparan. Atau dia belikan kertas supaya dia punya alas untuk mencatat dan menulis, adik-adik. Terus Muhammad bin Tohir al-Maqdisi bingung. Beli apa ya? Uangnya tinggal 1 dirham nih. Apakah beli kertas atau beli roti? Wah, wah, wah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Dua-duanya sama-sama dibutuhkan oleh Muhammad bin Tohir al-Maqdisi. Dia butuh kertas. Untuk belajar dia perlu menulis dan mencatat. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia juga butuh roti untuk makan. Kalau enggak makan nanti enggak konsentrasi belajar. Ya adik-adik ya. Kalau dibeliin roti, dia enggak bisa beli kertas. Kalau 1 dirhamnya dipakai beli kertas, dia nggak bisa beli roti nih adik-adik. Waduh, gimana nih ya? Kira-kira beli roti atau beli kertas? Kalian kalau dihadapkan dengan kondisi semisal ini, kalian lebih pilih menggunakan uang 1 dirhamnya untuk beli apa? Beli roti atau beli kertas, adik-adik?

beli pulsa sama kuota. Dulu zaman Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi belum ada internet, adik-adik. Jadi nggak kepikiran mau beli pulsa kuota, adik-adik ya. Adik-adik, Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi bingung. Gunakan uang 1 dirham untuk beli roti atau beli kertas. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dia berpikir selama 3 hari 3 malam. Bayangin adik-adik, berarti dia nggak makan-makan tuh. Selama 3 hari 3 malam, dia juga berarti nggak kunjung membeli kertas. Karena dia mempertimbangkan uang 1 dirhamnya digunakan untuk beli roti atau beli kertas ya. Waduh, gimana adik-adik? Beli roti apa beli kertas? Akhirnya adik-adik, Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi memutuskan dia kemudian beli, masa beli pulsa Hoshi? Bukan beli pulsa dong, dulu belum ada pulsa. Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi memutuskan untuk membeli kertas, adik-adik sekalian ya. Dia lebih memilih lapar sehingga dia tidak bisa beli roti, dan dia gunakan uangnya untuk membeli kertas supaya dia bisa terus belajar. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan berlipat ganda, ya. Makanya Allah berfirman, "Wa man yukridullaha qardan hasanan yudo'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Siapa yang memberikan pinjaman di jalan Allah, artinya siapa yang berinfak di jalan Allah, dia gunakan hartanya untuk ketaatan, untuk sedekah bantu orang, atau untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Pokoknya siapa yang keluarkan harta di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Adik-adik tahu tidak ada keajaiban terjadi di hari berikutnya. Setelah 3 hari 3 malam dia pikir-pikir panjang, apakah dia beli roti atau beli kertas? Kan sudah diputuskan ya, dia beli kertas. Nah, di keesokan pagi harinya, Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi berkata di dalam hatinya, "Aduh, kalau aku punya kertas, maka aku tidak akan bisa menulis. Aku sekarang udah punya kertas,

0: Dia mengurungkan keinginannya untuk membeli kertas. Tadinya dia udah putuskan ya pengen beli kertas. Tapi nggak jadi deh. Setelah dipikir-pikir nanti kalau lapar gimana menulisnya? Gimana bisa nulis dengan baik kalau dalam keadaan lapar? Maka penting juga beli roti nih. Nah, bayangin adik-adik 3 hari 3 malam setelah dia berubah pikiran. Tadinya pengen beli kertas. Di hari keempat, di keesokan harinya dia berubah pikiran lagi pengen beli roti. Akhirnya adik-adik dia bingung, akhirnya uang 1 dirhamnya dimasukkan ke dalam mulut. Jangan ditiru ya adik-adik, nggak boleh masukin uang banyak bakterinya ke dalam mulut. Ini Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi lagi kepikiran banget nih. 1 dirhamnya dimasukin ke mulut, qadarullah adik-adik, uangnya tertelan adik-adik. Uangnya ketelan masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Ini bahaya banget adik-adik ya, kalian nggak boleh tiru ya. Tapi di sini ada kisah menariknya adik-adik. Dia kemudian setelah tidak sengaja menelan uang 1 dirham ke dalam perutnya adik-adik, tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang ya yang merupakan utusan dari penguasa Tunisia. Nah adik-adik ya, dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata utusan ini ya adik-adik ya, ternyata diperintahkan oleh pemimpin Tunisia ya untuk memberikan uang kepada Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi. Nah, utusannya ini bernama Ibnu Qudus. Dia diutus oleh pemimpin Tunisia untuk memberi Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi uang sebesar 300 dirham. Adik-adik ya, Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik akhirnya dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti 1 dirham yang tertelan, akhirnya dia nggak bisa beli roti, nggak bisa beli kertas. Ternyata adik-adik ada rezeki, ternyata pemimpin Tunisia memberikan hadiah kepada Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi uang sebesar 300 dirham. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dulu ternyata sering kelaparan adik-adik ya. Sering kelaparan mereka karena nggak punya uang. Uangnya habis untuk merantau, menempuh perjalanan jauh untuk mencari hadis, mencari ilmu agama. Sampai-sampai mereka nggak sempat makan, nggak punya uang sehingga nggak bisa beli makanan adik-adik. Bayangin ya. Dulu juga kalian pernah ingat ya, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengimami sholat, tapi beliau kelupaan dalam sholatnya, lupa rokaatnya. Ketika ditanya sama seorang ulama yang bernama Abdul Razak, kenapa kok tadi terlupa sholatnya? Ternyata Imam Ahmad menjawab, karena ternyata saat sholat dia kelaparan, sudah tidak 3 hari tidak makan adik-adik. Tuh lihat, gara-gara nggak makan jadi nggak konsentrasi adik-adik ya. Sholatnya jadi kelupaan.
1: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum kawan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
2: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
2: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
2: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
4: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International.

0: Channel Authorized Streamer Summit.
1: The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
11: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muat Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya masya Allah tabarakallah besar, luas. Akan tetapi hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya, nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muaz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
9: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
10: Simak dan saksikan Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
11: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
10: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihissalatu wassalam rendah hati bagi para sahabatnya.
11: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
12: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
16: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wat-tariku lidinihi al-mufariq lil-jama'ah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
16: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz. Beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut: 1111 999 337 atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222 999 114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444 999 115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 8222 2603.
17: Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazismuats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazismuats.
18: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
19: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
18: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
19: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
18: pengetahuan. Dimulai pada pada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muats Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muats 94,3 FM dan Muats TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
20: Radio Muats Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Sahabat Muats dimanapun Anda berada, alhamdulillah baru saja beberapa saat yang lalu kita telah menyelesaikan melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan untuk di kesempatan kali ini, sahabat Muats sekalian, ba'da maghrib ini ada sebuah kajian Islamiyah dengan tema hanya sekedar tempat persinggahan yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Abdul Alim Basir LCMH hafizahullah taala, tepatnya di Islamic Center Muats Bin Jabal Kota Kendari, dan akan disiarkan secara live. Bagi sahabat Muats yang memiliki waktu luang, silakan datang ke Masjid Jami Muats Bin Jabal Kota Kendari, dan bagi yang tidak sempat hadir bisa menyaksikan dan mendengarkan secara live di YouTube Muats TV dan di Radio Muats Bin Jabal 94,3 FM. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama kajian dan langsung kita hubungkan di Audio Muats TV. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
22: Begitu pula hadis-hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua orang diberikan nikmat yang seperti ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dengar tadi bahwa pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan yang singkat ini, yang berbahagia ini, adalah berkaitan tentang dunia hanyalah tempat singgah saja. Yang namanya tempat singgah, maka kita tidak lama di sana. Kita tidak lama di dunia. Makanya kesalahan terbesar yang manusia lakukan adalah ketika menjadikan tempat singgah sebagai tujuan. Ketika menjadikan tempat singgah sebagai tujuan. Nabi SAW menyebutkan, waman dunia, dunia itu fil akhirah, dibanding hari akhirat, hanyalah seperti seseorang yang memasukkan telunjuknya ke lautan, kemudian dia mengangkatnya, apa yang tersisa di telunjuk itu, itulah dunia. Sedangkan akhirat seluas lautan. Maka sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang memiliki akal sehat, maka kita akan mengejar yang luas dibanding yang setetes. Kita akan mengejar yang samudra yang luas ini dibanding hanya setetes. Dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang jika melakukan perjalanan ingin ke Jakarta misalnya, kemudian transit di sebuah bandara, biasanya kita transit di Makassar kalau dari Kendari sejam dua jam, tidak mungkin dia bikin lemari di situ, beli kasur untuk tinggal di situ, atau bahkan bikin rumah di situ, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita faham, dia faham bahwa ini hanya tempat transit, bukan tujuan kita. Nah, maka kesalahan terbesar adalah menjadikan tempat singgah sebagai tempat tujuan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, "Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sedang kalian mengutamakan kehidupan dunia. Tu'siruna al-hayata ad-dunya. Kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu apa? Lebih baik dan lebih kekal. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa yang paling pertama kita harus fahami bahwa dunia adalah tempat singgah, bukan sebagai tujuan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT, olehnya itu pertama-tama kita akan menyebutkan hakikat dunia. Apa sebenarnya dunia itu? Yang pertama, dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Allah katakan dalam Quran surat Al-An'am, "Wamal hayatu dunya illa la'ibu wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala ta'qilun." Wamal hayatu dunya, kehidupan dunia hanyalah la'ib, permainan. Wa lahu, dan senda gurau. Waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqun, dan sungguh negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan afala ta'qilun, apakah kalian mengambil pelajaran? Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sa'di dalam tafsir Sa'di boleh menyebutkan bahwa ini adalah hakikat dunia dan akhirat. Adapun dunia, maka ia adalah main-main dan senda gurau. Main-main pada badan dan senda gurau pada hati. Itulah dunia. Hati cenderung kepadanya untuk mencintainya, berambisi dengannya, menyibukkan diri dengannya. Ya, adapun akhirat, maka itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya kata lima yang dimuliakan oleh Allah SWT, menunjukkan bahwa dunia hanya permainan. Setelah permainan selesai, ada finishnya. Setelah finish, ya sudah selesai. Itulah dunia, seperti permainan. Ada startnya, dimulai, sedang bermain, dan ada ujungnya. Itulah dunia. Yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Hadid, "Ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurun bainakum وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ." Allah berfirman, "I'lamu," ketahuilah, sungguh kehidupan dunia ini hanyalah permainan yang melalaikan. وَزِينَةٌ, dan perhiasan. وَتَكَاثُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, dan sungguh dunia ini adalah apa? Yang menjadikan kita bermegah-megahan, tafakhur, berbangga-bangga. Orang bangga. Fil amwali wal aulad,
0: Pada apa? Pada harta dan anak-anak. Tafakhur saya. Dunia ini seperti itulah, tafakhur. Tempat untuk berbangga-banggaan. Banyaknya anak, banyaknya harta. Kemudian Allah memberikan perumpamaan tentang dunia ini. Allah katakan, kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatu. Sungguh dunia ini apa? Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagungkan, menjadi kagum para petani. Nah. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Summa yakunu hutama. Dan kamu lihat warnanya menjadi kuning dan menjadi hancur. Itulah dunia. Tanaman, anggap kita tanam padi. Menanam padi, hijau. Senang kita lihatnya. Tidak lama kemudian mulai menguning. Menguning, sempurna. Kemudian kita panen. Setelah dipanen, hancur lagi. Itulah dunia. Seberapa lama sih tanaman seperti itu? Kalau padi, 3 bulan. Dari awal sampai panen, 3 bulan. Tidak lama. Ketika hijau, ia sangat apa? Membanggakan kita. Tapi tidak lama kemudian dia menguning, kemudian hancur, selesai. Itulah perumpamaan yang Allah berikan apa? Terhadap dunia ini. Kemudian Allah mengatakan, wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti hanya ada dua. Azabun syadid, azab yang pedih, wa magfiratun minallah, atau ampunan dari Allah. Siapa yang baik di dunianya, menabung amalan di dunianya, maka dia akan mendapat magfirah dan ridwan dari Allah. Tapi siapa yang tidak baik di dunianya, maka dia menjadi yang pertama tadi, azabun syadid. Azabun syadid. Makanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang dunia, wahai Ali,

haramuhu azab. Yang halal menjadi beban untuk dihisab, yang haramnya menjadi azab. Itulah dunia. Jadi halalnya dihisab, makanya Nabi SAW mengatakan la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan melangkah pada hari kiamat apa? Kecuali ditanya tentang empat perkara, di antaranya apa? An malihi, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Terhadap hartanya, dari mana dia dapat, untuk apa dia habiskan. Ketika dia dapatkan dari cara yang halal, maka dia ditanya lagi untuk apa dia habiskan. Jangan tanya lagi kalau dia ada dapatkan dari yang haram. Makanya itulah dunia, halaluhu hisab, haramuhu azab. Olehnya itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak menjadi tolak ukur seseorang. Sungguh tidak adil seandainya dunia menjadi tolak ukur. Nah, siapa yang memiliki dunia dialah yang istimewa, enggak? Makanya Allah jadikan tolak ukur itu ada di hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, karena semua orang bisa menjadi takwa. Walaupun tidak semua orang bisa memiliki dunia. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan al-ghurur, yang menipu. Kesenangan yang menipu. Makanya dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan bahwa maka barang siapa yang mendahulukan kesenangan yang punah, kesenangan yang fana atas kenikmatan akhirat, maka ia adalah orang yang merugi dan tertipu. Bagaimana bisa seorang muslim mendahulukan sesuatu yang fana dibanding yang kekal? Makanya Allah katakan wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara yang dinikmati oleh orang-orang yang tertipu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hakikat dari dunia. Dunia ini adalah kecil nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilai. Nabi SAW mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk, ya. Masaqa kafiran minha syurbatama atau syurbatama. Nabi SAW mengatakan seandainya dunia ini senilai dengan dengan sayap seekor nyamuk, maknanya tidak ada nilainya. Seandainya dunia ini bernilai seperti sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan ngasih kepada orang kafir walaupun seteguk air saja. Nah, seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah, pasti Allah tidak mau ngasih ke orang kafir seandainya bernilai. Sebagaimana kita tidak mungkin memberikan hadiah yang berharga kepada orang yang kita tidak suka. Maka seperti itulah. Namun karena ini sesuatu yang tidak berguna, ya sudah kasih saja, kasih. Tidak ada gunanya, makanya kasih saja semua. Makanya Allah, Nabi SAW beliau bersabda, "Inna Allah yu'ti dunya liman ahab waman la yuhab waman la yuhib." Sungguh Allah akan memberikan dunia

0: yang kepada orang yang Allah cintai ataupun Allah tidak cintai. Wala yu'tid din awil iman illa liman ahab. Namun Allah tidak akan memberikan agama, Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dunia Allah ngasih semuanya. Yang dicintai, yang kafir, yang muslim, dikasih semua. Bahkan kita lihat mereka yang kufur kepada Allah lebih banyak hartanya daripada yang beriman kepada Allah. Tapi sungguh Allah tidak apa akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Faman a'tahu ad-dina faqad ahabba. Maka siapa yang Allah kasih kepadanya agama, kasih kepadanya keimanan, maka sungguh Allah telah mencintainya. Jadi dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, sebagaimana riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pasar. Nabi SAW memasuki pasar, maka qabis suqi dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pasar yang melalui tempat yang lebih tinggi masuknya. Ya. Dan apa? Manusia ada di sekitar beliau. Famarra bi jaddin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhuni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai. Nah, Nabi SAW melihat seekor anak kambing yang kecil yang sudah menjadi bangkai. Fa akhadha bi udhuni. Kemudian Nabi SAW angkat telinganya. Faqala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Wahai manusia, siapa yang mau beli satu dirham? Siapa yang mau beli satu dirham bangkai kambing ini kecil? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bi. Wahai Rasul, tidak mungkin kita membelinya. Kita mau apakan dia? Sudah bangkai, anak kambing kecil, telinganya cacat, kecil. Qala tuhibbuna annahu lakum? Kalau begitu, kata Nabi SAW, ambil saja, tidak usah kalian beli. Tadinya mau dijual, ternyata tidak ada yang mau beli, walaupun satu dirham, 50 ribuan. Kata Nabi SAW, kalau begitu ambil saja, siapa yang mau? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Wahai Rasul, jangankan dia mati, sudah jadi bangkai, dia hidup pun tidak ada yang mau ambil. Kambing kecil, cacat. Jangankan dia sudah jadi bangkai, dia hidup saja, tidak ada yang mau ambil. Fakaifa wa huwa mayyit. Apalagi kalau dia sudah jadi bangkai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fawallahi laddunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, sungguh dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai kambing ini. Sungguh dunia lebih hina daripada apa? Anak kambing atau bangkai anak kambing yang cacat itu. Namun dengan itulah kita saling benci. Dari bangkai seperti itulah kita saling membunuh. Dari sesuatu yang tidak bernilai itu saudara bisa putus silaturahimnya. Dari sesuatu yang hina itulah orang sini bilang baku bombe. Subhanallah. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Bahkan dari seekor atau dari bangkai seekor kambing. Olehnya itu jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus memahami hakikat ini supaya apa? Supaya dunia ini dia tidak masuk ke dalam hati. Supaya dunia ini cukup sampai tangan saja. Seorang muslim menjadikan dunia hanya di tangannya, tidak memasukkan dalam hatinya. Sebagaimana seorang naik perahu, sebagaimana perahu, perahu cukup di atas air. Kalau perahu masuk ke dalam air, dia akan tenggelam. Dunia ini cukup menjadi pijakan kita, jangan diangkat di pundak kita. Nah, sebagaimana seekor semut ketika mendapatkan madu, kalau dia mencicipi dari pinggirnya, dia akan senang. Tapi kalau dia masuk di tengah-tengah, dia akan mati. Itulah dunia. Kita harus memahaminya seperti itu. Nah, sehingga sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, kita meyakini bahwa itu apa-apanya. Bukan berarti kita enggak boleh ngambil dunia. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi dunia itu? Karena tabiat manusia suka dunia. Ada enggak di antara kita enggak suka dunia? Semuanya suka dunia. Nabi SAW mengatakan, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba lahu an yakuna lahu wadiyan." Nabi SAW mengatakan, seandainya anak Adam, seorang manusia, memiliki satu lembah yang penuh dengan zahab, yang penuh dengan emas, maka dia mau punya dua. Tabiatnya manusia seperti itu. Kalau dia punya satu, mau dua. Dia punya satu mobil, mau dua. Seperti itu tabiat manusia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan memahami bahwa apa sebenarnya dunia itu. Ya khotul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dunia ini fana. Dunia akan binasa. Dunia ini tidak kekal. Makanya seorang muslim mengatakan kalau dalam masalah duniawiyah, maka dia mengatakan limadza, kenapa? Dunia hancur, kenapa? Kiamat. Matahari berhenti, sudah redup, kenapa? Sudah kiamat. Tapi kalau non-muslim, dia mengatakan kaifa, bagaimana? Kalau matahari yang ada sekarang redup, bagaimana kita bisa hidup? Ya sudah, bikin matahari buatan. Bagaimana kalau dunia ini hancur? Ya sudah, kita berusaha meneliti siapa tahu di Mars bisa hidup. Seorang muslim kalau sudah hancur, selesai. Nah, maka dunia ini fana. Kalau bukan kita yang tinggalkan dia, dia yang tinggalkan kita. Nah, innaka mayyitun innahum mayyitun, kata Allah SWT. Wahai Muhammad, engkau akan meninggal sebagaimana orang dahulu meninggal. Belum ada sejarah orang yang paling kaya hidup selamanya. Korun juga meninggal. Tidak juga orang yang punya kedudukan tinggi akan kekal. Fir'aun juga meninggal. Dan tidak ada yang bawa hartanya. Tidak ada yang bawa pangkatnya. Tidak ada yang bawa. Nabi SAW mengatakan, apa yang kita miliki hanya tiga macam. Yang kita miliki hanya tiga jenis. Apa yang kita makan, habis. Nah, kita punya banyak persediaan di rumah, yang bisa masuk ke perut hanya berapa? Apa yang kita makan akan habis. Apa yang kita gunakan akan hancur, akan kusut. Yang ketiga, apa yang kita infakkan, itulah yang akan menemani. Hanya tiga jenis saja yang kita miliki. Makan habis, dipakai hancur. Apa yang kita infakkan, itu yang akan tinggal. Kata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ketika sangkakala ditiup, hancur sudah semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah fana. Namun jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tempat ujian untuk menentukan selanjutnya. Apapun yang kita lakukan di setiap saat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Sama orang ujian di dunia. Ujian misalnya apa? Tes VNS. Ujiannya berapa jam? 2 jam, 3 jam. Untuk menentukan apa? Apa yang ada setelah ujian itu. Ujian masuk perguruan tinggi, tesnya 1 jam, 2 jam. Tapi menentukan apa? Menentukan apa setelah tes itu. Itulah dunia. Kita sebentar ya, illa ashiyatan aw duhaha. Ya. Hanya seperti kalau orang yang hidup di pagi hari atau di sore hari saja. Itulah ujiannya. Namun hasilnya apa nanti setelah wafat? Hasilnya nanti di akhirat. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hakikat akhirat ya, dibanding dunia, Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguh negeri akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya. Akhirat adalah kehidupan sebenarnya. Kenapa? Sungguh tidak adil, sebagaimana kita katakan tadi, sungguh tidak adil kalau hanya kehidupan dunia saja. Apalagi berkaitan dengan pengadilan. Kalau hanya berkaitan dunia saja, atau kehidupan hanya di dunia saja, betapa banyak pelaku kejahatan di dunia bebas dari hukuman dunia. Nah, jika mau dibandingkan kejahatan itu dengan hukuman dunia, tidak ada apa-apanya. Mencuri uang banyak, triliunan, dihukum 1 tahun, 2 tahun. Itu imbang atau tidak? Enggak. Makanya seandainya hanya dunia saja, ini tidak adil. Berkaitan dengan satu sisi saja, dari satu sisi keadilan saja, maka harus ada negeri akhirat, harus ada hari pembalasan. Nah, selanjutnya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kekal selamanya. Tidak ada ujungnya. Beda dengan dunia. Dunia, kata Nabi SAW, amaru ummati baina sittin ila sab'in. Nabi SAW mengatakan, usia umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilu ma yajuzu dzalik, dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Jadi, siapa di antara kita yang sudah 70 lebih? Enggak. Maka seperti itu kata lima dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat ada hari hisab dan hari pembalasan. Allah berfirman, wa'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna. Ya, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Pada hari itu akan dibawakan ke hadapan Allah. Kita akan dibangkitkan di hadapan Allah dengan berbaris. Soffa, semua akan berbaris di hadapan Allah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian, kata Allah, akan datang kepada kami, kepada Allah, apa? kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan engkau di awal mula. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyebutkan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Tidak berpakaian, tidak memakai sandal, belum dikhitan. Tidak pakaian, tidak pakai sandal, belum dikhitan. Aisyah mengatakan, kalau begitu wahai Rasul, kita akan berkulihat, akan menoleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh kondisi pada saat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan hanya untuk saling melihat saja. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Tidak ada yang bilang, mana anakku, mana suamiku, mana saudaraku. Enggak, orang pusing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap jiwa akan memiliki apa, urusan yang menyibukkan dirinya. Nah, tidak ingat, jangankan hanya sebatas untuk berkuliat, orang pusing dengan kondisi, orang pusing dengan amalannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bahwa surga dan neraka adalah tempat yang abadi, ya, kekal di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlaha fayunadi bihi munadin ya ahlal jannah. Ya, sebagaimana hadis yang lumayan panjang, Nabi SAW mengatakan bahwa hari kiamat nanti kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor domba. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, maka akan didatangkan domba. Kemudian ditanya kepada ahli surga, tahu enggak kalian ini apa? Mereka mengatakan, iya tahu, itu adalah kematian. Ditanya kepada ahli neraka, apakah kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan, iya, kami tahu itu adalah kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu, maka tidak ada lagi kematian setelah itu, kekal. Yang ada adalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Yang ada adalah penghuni neraka, yang bisa saja ada yang dicuci di dalamnya. Seorang muslim, dia dibersihkan baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada istilah mantan penghuni neraka, tapi tidak ada istilah mantan penghuni surga. Tidak ada, habis di surga dikasih kembali ke neraka, karena di neraka apa? Dicuci kemudian bersih baru masuk surga. Makanya jangan main-main dalam masalah neraka. Beredar video main-main, sini sehari dulu di neraka. Subhanallah. Sehari dulu di neraka, coba-coba dulu masuk neraka. Waliyahuzubillah. Allah katakan, "Idza najiyat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyazukun azab." Sungguh jika kulit dari penghuni neraka sudah matang, badalnahum juludan ghayraha, kami akan gantikan kulit yang baru lagi, liyazukun azab, supaya ia merasakan azab. Kalau hanya satu kali, selesai. Tapi setiap matang itu punya kulit, diganti dengan kulit. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, boleh mengatakan sab'ina marrah fil yawm. Beliau mengatakan pergantian kulit itu adalah 70 kali dalam sehari. Wallahuazubillah, 70 kali dalam sehari. Nauzubillah. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini? Ya. Bagaimana kita menyikapi dunia? Yang pertama, ya, seorang muslim menyikapi dunia ini adalah menjadikannya sebagai ladang akhirat, tempat untuk menanam, Ya. Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik." Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah." Carilah negeri akhirat dengan karunia yang Allah telah berikan kepadamu, dengan kesehatan yang Allah kasih, dengan harta yang Allah kasih, dengan kenikmatan aman yang Allah kasih kepada kita. Maka gunakan semua itu apa? Untuk mencari akhirat. Karunia yang Allah kasih kepada kita digunakan untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Dan jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Dari sini kita fahami bahwa apa? Prioritas dari seorang muslim adalah dunia atau akhirat? Akhirat. Karena menjadikan apa yang kita miliki sebagai wadah, sebagai jalan untuk mendapatkan akhirat. Seorang muslim harus memahaminya itu. Selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus meyakini bahwa kita ini hanya sebagai seorang yang musafir, singgah sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya," jadilah di dunia ini seperti apa? Seperti orang yang gharib, orang yang asing. Aw 'abiru sabil, atau seperti seorang musafir. Seorang musafir kalau lewat zaman dahulu, lewat di sebuah pohon yang teduh, ia singgah sebentar. Setelah selesai, maka ia lanjutkan perjalanan. Sebagaimana kita saat ini perjalanan jauh, singgah di rest area, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Seorang muslim seperti itulah menyikapi dunia, bukan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Nah, bukan menjadi seakan-akan dia akan kekal. Enggak. Taib, ikhwata liman mulakan oleh Allah. Kemudian memperbanyak amal soleh. Seorang muslim sepatutnya memperbanyak amal solehnya sebagai bekal. Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu hati lima dimuliakan oleh Allah, di akhirat nanti semua akan menyesal. Tak satu pun kecuali dia menyesal. Orang yang beramal soleh, ia akan menyesal kenapa tidak memperbanyak amal solehnya. Ataukah kita sudah maksimal amal soleh? Tidak ada. Tapi dusta kalau ada mengatakan, "Saya sudah imbang dunia sama akhirat, sudah 50-50. Tidak ada itu. Allah kasih 24 jam, berapa lama kita ibadah? Paling 10 menit setiap sholat, hanya 1 jam sholat. Mengaji, baru baca satu lembar, sudah mengantuk. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, "Oh, sudah umbang duniaku sama akhiratku," itu dusta. Maka kita hanya bisa berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Nah, karena kalau kita mau tukar, mau barter amal soleh sama surga, tidak bisa. Dibanding nikmat yang Allah kasih kepada kita, lebih banyak nikmat yang Allah kasih daripada amal soleh yang kita lakukan. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan amal soleh. Ya. Kemudian, ya, yang tadi semua menyesal, yang banyak amalnya menyesal, yang tengah-tengah amalnya menyesal, apalagi yang sedikit amalnya menyesal. Allah katakan, "Qala rabbirji'un." Apa yang dikatakan oleh orang yang kufur kepada Allah SWT secara umum manusia ketika telah wafat, Qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikan saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kembalikan saya supaya saya bisa beramal soleh karena saya dulu meninggalkannya. Semua akan menyesal. Semua akan menyesal tidak beramal, beramal soleh. Nabi SAW sampai bengkak kakinya solat malam. Padahal sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi SAW melaksanakan sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Ibunda Aisyah protes, bertanya, wahai Rasul, bukankah kau, anda sudah diampuni dosanya, ngapain lagi seperti ini ibadahnya? Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakuro, apakah tidak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Manusia yang terkaya yang pernah ada, atau manusia yang pernah Allah kasih karunia yang besar, adalah Nabi Daud alaihi salam. Dia seorang raja, seorang nabi kaya, sempurna, nabi, raja, kaya. Allah katakan kepadanya, i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la taj'al akbaru hammina la Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia menjadi apa? Ya, tujuan terbesar kami. Wala mablagu ilmina, dan tidak pula menjadi puncak ilmu kami. Ya, jadi seorang muslim menyikapi dunia dengan baik, menyikapi dunia bahwa dunia hanyalah sementara, menyikapi dunia dengan meyakini bahwa dunia hanyalah tempat beramal. Ya, tidak menjadikannya sebagai apa? Sebagai tujuan. Terakhir, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala sebagai alat introspeksi diri kita. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz, sungguh ia telah beruntung. Inilah tujuan kita. Tujuan akhir kita adalah masuk surga, terhindar dari neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Demikian dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, telah kita simak bersama kajian di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, dan kepada jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Jika belum ada, maka kami angkat pertanyaan dari kanal YouTube. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, apakah maksud dari dunia di tangan bukan di hati?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Makna dari dunia di tangan bukan di hati, ya, kita selalu memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Kita selalu mengejar dunia, mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Sehingga sama ketika kita memiliki dunia dan ketika kita tidak memilikinya. Sebagaimana seseorang kalau hartanya hanya sampai tangan saja, dia tidak pusing ketika hilangan, ketika hilang. Beda kalau sudah masuk, tertanam di dalam hati, semuanya pikirannya dunia, dunia, dan dunia. ketika ia tidak mendapatkan dunia, ketika dia kehilangan dunia, maka dia sangat sedih. Seorang muslim tidak seperti itu. Seorang muslim ketika ia memiliki, alhamdulillah, ia menyikapinya dengan baik. Ketika dia tidak memiliki atau kehilangan, dia tidak sedih. Itulah makna dunia di tangan, bukan di hati. Dia tidak tergantung dengan dunia. Dia tidak tergantung dengan dunia. Ya, bukan bangun sudah dunia, mau tidur dunia, sehingga mimpinya pun dunia. Subhanallah. Itu kalau sudah masuk dalam hati. Ya, tapi kalau tangan ya ada di tangan, waktunya sholat kita pergi sholat, waktunya ibadah tidak menghalangi kita pergi ibadah. Kalau dunia ada di tangan, tapi kalau ada di hati, azan nanti dulu, masih ada transaksi ini harus diselesaikan. Nah, masih ada nih harus, ya, wah, sayang. Ada yang terlewatkan ini. Itu kalau ada di hati. Tapi kalau hanya sebatas di tangan, ya tidak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.
1: Baik. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada jemaah jika masih ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada maka pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan yang dapat diangkat di kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan dan juga kepada jamaah sekalian yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Kita tutup majelis ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW pada Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu Mideng, alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
12: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
13: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
16: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
16: Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
16: دري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata: pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda: wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
15: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
16: دري أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman

0: Privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab,
7: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
9: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
10: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. baik diakui oleh orang.

0: ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
2: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas, atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Cuma berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat. Semua ikhtiar dia. Gitu kan?
3: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya. Kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
11: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hadrotis Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Assalamualaikum, Kona.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: apa kita bikin?
11: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Baru bagaimana motorku?
9: Simpan Mi di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
12: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:30 menit. Barusan telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Mahmud Al-Husyar di Quran surah An-Nahl. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah semangat kita untuk selalu mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah memperhatikan betapa cepatnya waktu berlalu, sahabat Mu'adz? Rasanya mungkin baru kemarin kita memulai tahun 2026. Tetapi terasa seperti mungkin baru kemarin. Padahal sekarang sudah banyak tanggung jawab yang harus kita jalani. Kehidupan dunia, sahabat Mu'adz, memang terasa panjang saat kita menjalaninya. Tetapi jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, umur puluhan tahun di dunia hanyalah sesaat. Karena itu, setiap pilihan yang kita buat hari ini sebenarnya sedang membentuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita bekerja untuk masa depan, sahabat Mu'adz. Menabung untuk kehidupan beberapa tahun ke depan. Bahkan kita rela belajar bertahun-tahun demi karir kita. Akan tetapi, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang tidak akan pernah berakhir, yaitu kehidupan di akhirat, sahabat Mu'adz? Semoga kita selalu bisa meluangkan waktu kita untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat kelak, sahabat Mu'adz. Dan sebenarnya pekerjaan, ilmu, keluarga, ataupun harta bisa menjadi ladang pahala jika kita niatkan dan kita jalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Iqra Store Hafalan khusus akhwat bersama guru kita Al-Ustadz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala, yang di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama
4: para pemirsa dan juga pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, insyaallah di malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan program kita untuk program Iqra khusus untuk penyetoran hafalan Al-Quran. Dan untuk malam ini spesial untuk akhwat. Nah, bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung menyetorkan hafalannya, maka bisa masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Baik, kita mungkin langsung akan mulai penyetoran pertama dari Ukti Reti. Dari Ukti Reti. Nampaknya Ukti Reti belum bergabung. Ya, kita panggil peserta kedua yaitu Umu Nurul. Fadhil, silakan Umu Nurul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, silakan Umu Nurul.
5: Nah, Ustaz,

0: Ini lanjut deh.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami aturkan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar. Barusan ada gangguan teknis, bahwa insyaallah kita akan lanjutkan kembali penyetoran dari Ummu Nurul. Ummu Nurul, kembali kami minta untuk membacakan lagi dari ayat 15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Silakan Ummu Nurul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ziroh.
1: Bukan robbaka ya, robbahu. Bala inna robbahu, bukan robbaka.
0: Bala inna robbahu kana bi basira. Fala uqsimu bis safaqa wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi adzabin alim illal ladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
1: Baik, untuk Ummu Nurul storanya sudah bagus. Ada dua catatan di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama di ayat 15 tadi bukan robbaka tapi robbahu. Bala inna robbahu. Jadi bukan robbaka. Kemudian di ayat ke bisyafaqo, bukan bisafaqo tapi pakai shin, pakai sya ya. Coba diulangi fala tadi bala, bala inna robbahu dengan fala uqsimu. Coba diulangi
0: bala inna robbahu, bala inna robbaka kana bi
1: robbahu, bukan robbaka, robbahu.
0: Bala

0: Bala imbahuhi bah pada ukasimu bisa fakoh
1: Pakai syak, pakai
0: diulung
1: syak. Bisyafak.
0: pada ukasimu bisa fakoh.
1: Nah, seperti itu ya. Itu dua catatan tadi, robbahu dengan syafaqo. Itu saja yang perlu diperhatikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa di surat Al-Buruj. Baik, barakallahu fikum. Baik. Salam. Untuk selanjutnya, Ibu warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik, Ibu Yani, di sini
1: Ya.
0: ada beberapa catatan ya. Yang pertama, Quraisy ya, liila ke i ya, hadal bait ya. Terus ayat yang keempat perlu diperhatikan. Alladzi at'amahum, ditahan dulu, at'amahum min ju', berhenti saja di situ. Kemudian wa amanahum min khauf. Coba diulangi alladzi.
1: Ulang Ustaz. Ulang
0: Ya.
1: dari pertama Ustaz.
0: Boleh dari pertama ya, silakan.
1: Li'ilafi Quraisy ilafihim rislatan.

0: Minhu.
1: Humnya ditahan dulu. Wa
0: wa mana hum minhu.
1: Sudah dipertahankan itu bacanya dan bisa nanti lanjut di surat berikutnya.
0: Oh, iya.
1: Baik. Selanjutnya Ibu Juwaria, ya, Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Juwaria.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا

0: وآمنهم من خوف.
1: Oke, okay. Di ayat yang keempat itu kurang seimbang gunnahnya atau amil. Ya, coba ulangi sekali lagi. Alladzi
0: allati tu'amahum min ju'.
1: Yang keduanya at'amahum min. Jadi samakan dengan gunnah yang sebelumnya. Coba sekali lagi.
0: Allati at'amahum min ju'i wa 'amanahum
1: saja ya. Jadi at'amahum min ju'
0: allazi
1: bukan wallazi
0: allazi at'amahum min
1: wa amanahum min khauf
0: وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
1: Oke, ini jadi di ayat yang keempat ini masih sedikit kurang ya untuk Ibu Juwaria, perlu dilatih lagi, didengarkan ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini perlu dilatih kembali ya, masih kurang sedikit ya. Baik,
0: diulang
1: di untuk pertemuan berikutnya dua surat ya.

0: Alfil dengan Ish ya, jangan sampai. Jumriah, silakan Bu Jumriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad.
0: Qalqalahkan ahad.
1: Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
0: walam yulad. Kan terakhirnya sungkan.
1: Lam walam yakul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Walam yakum lahu kufuwan ahad.
0: Oke, ya. Dan untuk al-ikhlasnya ya, hati-hati huruf qalqalah ya, jangan sampai dilewatkan. Bisa di pertemuan berikutnya dilanjut. Kemudian selanjutnya,
1: assalamualaikum.
0: Selanjutnya Ukhti Reti, silakan Ukhti Reti. Baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekali lagi bismillahnya diulangi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk.
2: Kitabul la raiba fi hudal lil muqin. Aina yunas salat. Wa min razaqnahum la yu'minuna bima unzila ilama
0: qablik. Minnya ikhfa-ikhfanya.
2: Wa min bihim wa ulaika humul mu'minun. Innal ladhim lam tu'min khatamahum ala kubim wa sab'ala abasarihim gishawwatu wa lahum.
0: Gisha, sya-nya panjang bukan gishaw. Gishawwatu.
2: Wa ala abasarihim gishawwatu wa azabun mu'adzim.
0: Jangan diikhfa bun. Wa lahum.
2: Wa lahum azabun.
0: Azab. Sampai sini ya. Di sini ya yang perlu diperhatikan pertama hukum ro, ya hukum ro ketika berharokat fathah dibaca tebal, misalnya ro dengan wabil ro bukan ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perhatikan hukum dengung, hukum dengung ikhfa-nya, idgomnya ya. Zila itu benar, tapi kobliknya tidak as dulu, dulu ya. Kemudian ditahan dulu. Jadi gunahnya kurang seimbang, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini kesalahan fatal. Jangan sampai gishawatu itu tidak boleh, gishawah. Jadi bukan masuk ke waw. Jadi dipanjangkan sya-nya dua harokat. Gishawah. Kemudian.
2: Gishawah.
0: Nah begitu. Kemudian yang terakhir. Hukum idhar. Baik itu idhar hakiki ataupun idhar syafawi. Ya. Misalnya azabun. Azabun azim. Kalau idhar itu hukumnya jangan ditahan. Dia jelas. Adzabun azim, nun tanwinnya jelas. Kemudian am lam tum lam, jangan ang itu salah. Ini tan yang perlu diperhatikan. Isyawah ini tal yang perlu diperbaiki.
2: Isyawah.
0: Barakallahu fik wa jazakumullah khair. Baik. Numainun. Ummu Ainun nampaknya belum bergabung. Ummu Ainun, Ukhti Janna, silakan Ukhti Janna.
3: Nah, Ustaz, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

القدر ليلة القدر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Oke, okay. Tapi untuk jana surat Al-Qadarnya sudah bagus ya. Bisa di pertemuan selanjutnya di surat Barakallahu fiik wa jazakillah khair.
0: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selanjutnya Umu Devi, silakan Umu Devi. Baik, silakan.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan, Bu Devi.
0: Billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. القراش المبثوث وتكون الجبال كالعحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في راضية.
1: Ini panjang. فهو في عيشة تر. Untuk bacaannya sudah bagus Al-Qari'ah. Ada dua catatan ya. Yang pertama ke kal faroshil mabathus mabathu yauma yakunun nasu
0: yauma yakunun nasu kal faroshil mabathus.
1: Ya, ini saatnya kurang. Kalfasu. Isyanya panjang lagi.
0: Fahuwa fi satu rodiyah.
1: Itu di surat Al-Qari'ah. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik wa jazakillah khair.
0: Wafikum barakallahu ustaz.
1: Baik. Selanjutnya Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Ratu.
2: Baik, Ustaz. Auzubillahirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu Allah fi nari jahannam khalidina fi

0: Ulaika hum syarrul bariyah.
1: Ulaika, ulangi. Ulaika.
0: Ulaika hum bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu.
1: Baik. Untuk Ibu Ratu, bacaannya sudah bagus. Ada catatan di sini di ayat yang ke-6 ya. Di ayat yang ke-6, innalladzina kafaru, ru-nya matobi'i, cukup dua harokat, jangan terlalu panjang. Innalil kitabi wal musyrikin. Nah, di sini kalau berhenti dipanjangkan, kalau dilanjut wal musyrikina fina, jangan terlalu dipanjangkan. Ya, kemudian ulaika hum syarrul syarrul bariyah. Coba diulangi innalladzina kafaru.
0: Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
1: Syarrul, coba syarrul, ulaika
0: ulaika hum syarrul bariyah.
1: Oke, bagus, sudah bagus bacanya ya. Bisa lanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair Ibu Ratu.
0: Ya, kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ummu Syafana, silakan Ummu Syafana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Um.
2: Surat Al-Qurais atau Al-Fil, Ustaz, yang pekan lalu itu. Lanjut Al-Fil kali ini.
1: Pekan lalu ya, tidak ada penyetoran, tidak ada pekan lalu. Ya, silakan dibaca saja. Dua-duanya juga boleh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلافي قريش إلافيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: Sekarang Alfil, silakan.
2: Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa hum jaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
1: Baik, untuk Ummu Syafana bacanya sudah bagus ya, cuman sedikit diperhatikan huruf isti'lanya. Jadi huruf isti'la dibaca naik, misalnya alam taroka ala rabbuka bi aus aus, jadi naik ya, bukan bi as tapi bi aus ya. Kemudian alam yaja'al kaidahum fi taub, ya bukan tad tapi taub, taub naik ya.
2: Taub.
1: Kemudian yang terakhir faja'alahum ka'as, ya as ya.

0: naik, yaitu semua huruf-huruf isti'la jadi diperhatikan, bukan as tapi aus, bukan tad tapi tau, bukan ka'as tapi ka'aus, ya jadi semuanya itu naik. Itu saja yang perlu diperhatikan, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik.
1: Pasti barakallahu ustaz.
0: Baik, selanjutnya Ukhti Salma. Pak ada? Nampaknya belum bergabung ya. Ummu Ainun. Ummu Ainun juga belum bergabung. Selanjutnya Ummu Anisa. Ya, silakan Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Anisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wama tafarraqa alladzina utul.
0: Wama tafarraqa. Ulangi. Wama tafarraqa.
2: Wama tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama umir illa li'budu allaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim
0: jannatu adni. Ulangi. Jazaa'uhum.
2: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasiya rabbah.
0: Dzalika
2: liman khasiya rabbah.
0: Sya-nya kurang. Khasiya.
2: Dzalika liman khasiya rabbah.
0: Oke. Untuk Ummu Anisa, bacaannya sudah bagus. Ada catatan. Yang pertama tadi adeninya ketinggalan. Jannatu adeni. Jadi kelewat. Jadi dibacanya tadi jannatu tajri, itu adninya lewat ya. Kemudian yang kedua huruf sya, khosya ya. Jangan khosya tapi khosya ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, kurang tafasinya. Jadi ditambahkan tafasinya. Khosya bukan khosya.
2: Diulang
0: ya. Sok silakan.
2: Dari mana Ustaz?
0: Jazaa'uhum.
2: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha.

0: dilanjutkan di Ustaz.
1: Iya. Jadi berhentinya di Tahtihal Anhar. Jangan dipaksakan.
0: Oh, yang dari kalimat khasyarah berarti.
1: Ulangi jazauhum.
0: Jannatu
1: adni, bukan jannatu tajri. Jannatu adni.
0: Jaza.
1: Bukan jaza. Jaza,
0: jaza. Jazauhum
1: inda rabbihim.
0: Jazauhum inda rabbihim
1: jannatu adni.
0: Kalau anu begini lagi susah lagi, lupa lagi begini.
1: Jazauhum inda rabbihim. Salah umu nisa. Jazauhum inda rabbihim jannatu adni tajri.
0: Jazauhum inda rabbihim
1: jannatu adni jannatu adni
0: tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika liman
1: abada
0: dzalika liman
1: Umanisa diulang malah tambah kacau ini. Ya jadi.
0: Ya Ustaz, saya begitu karena saya diulang lupa.
1: Jadi bagus yang pertama tadi ya. Jadi di sini ya, malah ya. Banyak kesalahannya. Inda robihin ya, lewat.
0: Biasa kan saya kelewat. Diulang tambah lupa lagi. Ulang Pak Ustaz. Satu kali Ustaz.
1: Ya sekali lagi.
0: Jazauhum inda rabbihim jannatun
1: bukan jannatun tajri umanisa bukan jannatun tajri jannatu adni tajri
0: jazauhum inda rabbihim jannatun adni tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
1: Nah ini sudah bagus ya. Baik, jazakillah khair, barakallahu fik ya. Baik, ini peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta terakhir. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan insyaallah kita akan lanjut di pekan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Astaghfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana?
3: Itu sana, lihat tuh. buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Jelek ya?
13: Ada yang bisa dibantu, Pak?
14: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
13: Halo, Pak.
14: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
13: Halo? Iya, halo?
15: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
16: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
15: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
16: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
17: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
16: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
15: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
16: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
15: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
18: Tapi antum kapan pi?
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bro, sis, kamu tahu nggak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang nggak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu nggak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemanin setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Masih bersama kami di Radio Muaz Minjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Minjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ana ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك بقاء
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: tubuhnya solat malam itu. Hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Sebastián.
1: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Ahmad bin Harb mengungkapkan, ada di antara kita yang memilih tempat berteduh dari sinar matahari, tetapi tidak memilih surga sebagai tempat berteduh dari neraka. Kabilah orang-orang bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah tentang air mata kebahagiaan. Kamar itu penuh dengan kaum wanita yang memberi selamat. Lihatlah teman-teman dan karib kerabatku. Semua memberi selamat dan mendoakan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu saat gembira dan memberkahimu dalam kesedihan, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masing-masing mendoakan agar kami akur dan memiliki keturunan yang soleh. Beberapa menit kemudian, aku duduk seorang diri, menunggu siapa lagi yang akan datang. Air mata mengalir dari kedua mataku ketika aku teringat ibuku. Kalian mendoakan agar aku mendapat suami yang soleh. Seolah-olah aku berada dalam mimpi. Bayangan membawa diriku kepada kejadian beberapa tahun yang lalu. Pada pagi itu, mana ibuku? Kemana ia pergi? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari besar tubuhku. Kala itu aku masih berusia 5 tahun. Aku kembali bertanya, mana ibuku? Jawabannya adalah linangan air mata. Ada yang menambahkan dengan suara yang lemah karena terpotong tangisnya, ia sudah pergi menuju surga. Pada saat itu aku tidak menyadari siapa yang membuat orang-orang jadi turut menangis. Aku atau saudaraku yang masih berumur 3 tahun, atau mungkin tangisan orang-orang di sekitar kami. Aku menuntun adikku untuk mencari ibu kami. Kaki kami letih berlari ke sana kemari, naik ke tingkat paling tinggi, mengetuk semua pintu, juga pergi ke dapur. Meski sudah amat lelah, kami tidak juga mendapatkannya. Dari situ aku pun yakin bahwa ibuku sudah tidak berada di rumah. Aku pun memeluk adikku sambil menangis. Karena lelahnya kami pun tertidur. Setelah 1 atau 2 jam, aku kembali menuntun adikku untuk kembali mengulang mencari ibuku. Kami tidak mendapatkannya di rumah, meskipun banyak wanita di situ yang jumlahnya menutupi pandangan dan pendengaranku. Tetapi di mana ibu bersembunyi? Setelah lama terdiam dan terbungkam, dengan gembira aku teringat ada satu tempat yang belum kami cari. Ya, suatu tempat di bawah pohon itu. Ibuku menyukai tempat itu. Dengan cepat aku berlari. Kami lelah menuruni tangga. Adikku sampai terjatuh karena aku menariknya terlalu keras. Akan tetapi akhirnya, kami hanya melihat pohon itu saja. Kami perhatikan bagian atas pohon dan bawahnya. Semua bagian pohon itu kutelusuri dengan pandanganku. Yang kulihat cuma pohon saja, ditambah beberapa tanaman yang disukai oleh ibu. Tetapi, di mana ibuku? Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk. Aku melihat kaum lelaki saling memanggil. Memekakkan telingaku. Dan membuat mataku melotot. Setelah beberapa saat terlihat langkah-langkah cepat. Mereka lewat di hadapan kami dengan menggotong sesuatu. Ketika adikku bertanya kepadaku, aku jawab pertanyaan yang lugu itu. Mereka membawa barang berat. Masing-masing ikut serta membawanya. Aku sendiri tidak menyadari bahwa yang dibawa dan digotong itu adalah ibuku. Kalau aku tahu, pasti ku pegang dan tak ku biarkan dia pergi. Kaum lelaki pun pergi menghilang. Suasana menjadi hening. Kami duduk dan bermain di atas tanah dengan tenang. Di bawah pohon, sebagaimana kebiasaan kami bersama ibu. Itulah hari pertama kami pergi ke kebun tanpa mengenakan sepatu. Kami haus tetapi tidak kami dapatkan air. Tiba-tiba datanglah salah seorang wanita kerabat kami dan membawa kami masuk bersamanya. Keesokan paginya, kami mulai membahas masalah itu di setiap tempat. Aku mengumpulkan kekuatanku dan berkata kepada adikku yang terus menangis. Ibu pasti pulang lagi. Nenekku dengan tergopoh-gopoh datang ketika suara tangis kami mengeras. Ia memeluk kami. Aku masih merasakan air mata ibuku yang menetes di kepalaku. Setiap kali kulihat seorang ibu, tercium olehku bau khas ibuku. Aku teringat bahwa suatu hari ketika kami membuatnya marah, ia berkata, "Aku akan pergi dan meninggalkan kalian." Aku juga masih ingat ketika kami pergi mengunjunginya di rumah sakit. Di samping pembaringannya, ayahku membimbingku. Ia berkata kepada ibu, "Ini dia arwah." Ibuku memeluk dan menciumku, kemudian memeluk adikku. Air matanya bercucuran sambil menekan tanganku yang kecil dan menciumnya dengan kuat. Setiap hari suaranya mengetuk pendengaranku. Suara terakhir yang kudengar darinya adalah, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyenyakan titipan di sisinya." Kemudian ia terisak dan menangis dan menutup wajahnya. Mereka mengeluarkan kami dari kamarnya, sementara kami terus menangis berlinangan air mata. Kami pun mulai berpindah. Pindah dari rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan juga saudara. Kini ia sudah pergi. Maka kami pun pergi ke rumah nenek. 5 tahun kemudian, aku kembali ke rumah ayahku. Datang dari rumah nenekku, aku dan juga adikku. Orang yang pergi karena kematian tidak dapat diharapkan akan kembali. Meskipun orang yang pergi melakukan perjalanan akan selalu kembali lagi. Ternyata ada seorang wanita di rumah ayahku. "Ini adalah Asma, beri salam kepadanya," kata ayahku. "Ia bukan ibuku, tetapi ia adalah wanita yang paling baik bagi ayahku. Ia memperhatikan pendidikan kami dengan yang terbaik. Ia juga bertekad agar kami menyelesaikan studiku. Ia memulai dengan menganjurkan diriku menghafal Al-Quran, memilihkan teman-teman yang soleha untuk diriku, menyiapkan segala yang aku dan adikku inginkan. Bahkan lebih dari itu, terkadang kami sering membuatnya marah. Namun meski demikian, ia adalah wanita yang penyabar lagi cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya tanpa ada guna. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ia menggabungkan antara kedalaman agama dan akhlak yang ia miliki. Ia sungguh telah mengisi kekosongan hidup kami yang amat besar. Pada suatu hari aku mengajukan pertanyaan kepadanya, 'Kenapa Anda berbeda dengan ibu-ibu tiri yang lain? Di mana letak kezaliman dan perlakuan buruk yang biasa dilakukan para ibu tiri itu di dalam dirimu?' Ia menjawab, 'Aku takut kepada Allah dan selalu mengharapkan pahala dari setiap perbuatanku. Kalian adalah amanah di sisiku. Jangan heran, sampai saat aku merapikan rambut kalian pun aku mengharapkan pahala. Kemudian, wahai arwah, berapa juz Al-Quran yang telah kau hafal? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan hafalanmu itu, insyaAllah? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan mendidikmu melalui pendidikan yang baik? Semua yang kulakukan adalah demi mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana seseorang mencari pahala dengan ibadah seperti puasa, solat, ia juga mencari pahala dalam pergaulannya. Sebab mukmin selalu dituntut untuk bergaul dengan baik, wahai putriku. Tetapi kami telah melelahkanmu, bahkan menyulitkan dirimu. Wahai arwah, setiap pekerjaan pasti membawa kelelahan dan kepayahan. Surga itu mahal. Bukankah engkau mengetahui bahwa untuk sholat dan melakukan haji, seseorang harus merasakan lelah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.' Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Adapun kezuliman para ibu tiri yang engkau ketahui, wahai arwah, tidaklah berlalu tanpa perhitungan, bahkan akan mendapatkan perhitungan yang berat. Apa dosa anak yatim sehingga dia disulimi? Atau apa dosa anak kecil sehingga ia diperas? Kesuliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti." Aku berkata kepadanya sedangkan perasaan terharu mencekik leherku, "Inilah doa ibuku yang kulihat tampak dalam pergaulanmu terhadap kami. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan titipan di sisinya." Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ibu tiriku masuk dan memberi salam kepadaku serta mendoakan keberkahan bagiku. Aku mencium kepalanya. Bagiku ia lebih dari segalanya. Ia adalah profil seorang wanita muslimah. Ia berkata dengan air mata yang mengiringinya, "Jangan lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan." Kemudian ia menambahkan dengan senyuman yang selalu mengiringinya, "Sungguh aku hafal hadis Nabi, 'Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shomat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannah fi ayyi abwabil jannah syati." Bila seorang wanita menjalankan solat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, melakukan puasa yang diwajibkan kepadanya, memelihara kemaluannya, dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau dari pintu surga, pintu surga manapun yang engkau kehendaki." Keliru ketika ia menikahi seorang wanita yang soleha. Sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi wanita yang takut kepada Allah. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang ibu tiri kepada anak tirinya. Wabillahi taufiq wal

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
3: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
2: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
3: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak

menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: Tidak beriman
1: kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, di waktu yang sangat baik ini kita berkumpul, kita bersua dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah iman kita dan ketakwaan kita, karena ilmulah yang membuat seseorang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka hatinya pun bergetar. Hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya pun bertambah. Di kajian ini kita akan membacakan ayat-ayat Allah. Maka inilah cara yang sangat efektif untuk menambah keimanan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, para ulama itu semangat sekali dalam belajar, karena mereka merasa butuh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Merasa butuh meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Dan seringkali mereka gak kenal waktu untuk belajar, gak kenal waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana contoh berikut ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Hufadz, bahwa Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Al-Imam Ali bin Hasan bin Syaqiq, itu pernah mengatakan, kumtu ma'a Abdullah bin Al-Mubarak fi laylatin baridah. Aku pernah beranjak dari sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di sebuah hari, sebuah malam yang dingin, laylatin baridah. Jadi dua nama besar ini, yang satu Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak. Mereka berdua beranjak dari dalam masjid di sebuah malam yang dingin. Liyakhruja minal masjid, mereka ingin keluar dari masjid tersebut. Mungkin mereka mau pulang dan seterusnya. Lalu ketika mereka beranjak, mungkin jalan, fadzakarani 'indal babi bihaditsin wa dzakartuhu. Maka ketika kita sampai di pintu masjid, di pintu masjid nih, Al-Imam Ibnu Mubarak menyampaikan atau mengingatkan aku, mengajak aku membahas tentang sebuah hadis. Fadzakartuhu atau wadzakartuhu, maka aku merespon, akhirnya dibahas. Misalnya udah sampai pintu masjid, kalau kita nih misalnya, mas masih ingat nggak hadis tentang innamal a'malu binniyat? Oh ya, aku ingat tuh, gitu loh. Itu hadis Umar kan, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Iya. Wah, kemarin tuh aku baru ikut kajiannya. Oh, bagus banget ya faedah dan pelajarannya. Terus aja dibahas. Famazala yudzakiruni hatta ja'al muadzin fa'adzana lil fajar. Maka kita terus membahas di situ, terus meluas pembahasannya sampai tanpa terasa pembicaraan kita dihentikan oleh azan subuh. Masya Allah, azan subuh. Jadi mereka bicara daripada Isya mau pulang di pintu masjid, diangkatlah sebuah hadis. Akhirnya bicara dan bicaranya bukan ngalor ngidul, tentang ayat, tentang hadis, tentang faedah, tentang ilmu, terus bicara. Dan akhirnya diskusi yang penuh dengan mutiara hikmah dan ilmu tersebut terhenti dengan azan subuh. Masya Allah. Jadi kalau kajian cuma sejam 10 menit mah singkat jamaah. Dulu itu para ulama daripada Isya sampai subuh gak bosan. Mereka menikmati. Kenapa? Karena niat mereka benar, niat mereka ikhlas, dan mereka membicarakan ilmu, mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu itu dalam rangka meningkatkan iman. Bukan hanya pamer, show off, terus memperlihatkan kemampuan kita, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan iman dan menambah iman kita. Gak terasa masuk subuh. Itulah salah satu contoh yang indah di tengah-tengah para ulama kita. Wallahu ta'ala alam isaw. Oleh karena itu kita harus semangat hadirin. Dan jangan kajian cuma sejam diisi dengan ngantuk lah gitu loh. Sambil mantau grup lah gitu loh. Lalu balas-balas WA lah, baca email lah. Gimana mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan iman. Oleh karena itu waktu yang sesingkat ini maksimalkan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang tercinta beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi doakan dengan hati jamaah sekalian. Kita doakan seluruh umat Islam dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati-hati kita dan semua kita agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Kembali berada di awal bab al-muraqabah. Bab merasa diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa Allah sedang mengawasi kita. Bab yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim apa jemaah? Ini adalah induk dari semua amalan-amalan hati. Induk dari semua amalan-amalan hati. Dan ulama mengatakan muraqabah itu tanda cintanya seorang hamba kepada Allah. Itu dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Al-Abbas. Beliau menyatakan rahimahullah, alamatul hubbi lillah al-muraqabatu lil mahbub. Tanda cinta kepada Allah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Dan begitu juga Allah kan memperhatikan dan mengawasi kita. Dan itulah tanda cinta Allah bagi orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini bab yang sangat penting. Dan kita sudah membahas ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi, atau lebih tepatnya dua ayat yang menjadi dalil pertama. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat keempat ketika Allah berfirman wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayatnya cukup panjang kalau kita baca dari awal, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di selama 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Berada dan tinggi di atas arsy. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu poinnya jemaah. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirin Allah muliakan. Lalu penutupannya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan atau yang kamu kerjakan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Ini ayat yang sangat, sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kita butuh terhadap ayat ini. Kita butuh terhadap ayat ini. Hadirin Allah muliakan. Allah bersama kalian, bersama kamu. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kamu. Allah bersama kalian. Dimanapun kalian berada. Hadirin, ayat yang ketiga ini mengandung banyak, ayat yang kedua ini mengandung banyak pelajaran. Mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, secara tegas, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Bersama kita, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Baik kita berada di daratan, maupun kita berada di lautan, atau di sebuah sungai, atau mungkin sedang berada di danau, berada di daratan, atau berada di atas kapal, atau di atas perahu, atau fi jau, atau ketika kita ada di atas udara, kita sedang naik sebuah pesawat di ketinggian ribuan kaki, Allah bersama kita. Au fi dholama, au fi dhiya, atau pada saat kita berada dalam kegelapan, atau pada saat kita berada di tengah-tengah cahaya. Wa fi hayy wa fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dalam kondisi apapun Allah bersama kalian. Allah bersama kalian. Di kondisi apapun. Di saat susah sebagaimana di saat senang. Allah bersama kita. Di saat kita lagi banyak uang atau pada saat hari-hari kita gak punya duit, Allah bersama kita. Di saat kita bersama keluarga atau di saat rumah tangga kita utuh atau pada saat kita harus berpisah karena maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita, atau karena ada sebuah masalah yang Allah takdirkan kita berpisah dengan dia, kita gak bersama dengan istri dan suami kita, tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tapi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang harus kita camkan. Di saat kondisi normal maupun di saat kondisi pandemi seperti sekarang, di saat kita aktivitas atau kita sedang diisolasi atau mengisolasi diri, ingatlah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat di rumah sakit, di saat sedang berada di kamar sendirian dengan penuh rasa kesepian, gak ada siapapun, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat orang-orang terdekat kita tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang erat, tidak bisa kita peluk, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita jemaah sekalian, kita yang tidak merasakan hal tersebut, kita yang berusaha menjauh, kita yang gak mendekat, kita yang gak berdoa kepadanya, kita yang gak sujud kepada Rabbnya, padahal Rabb kita sudah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan bahkan ketika kita maksiat pun di tempat-tempat yang haram, gak ada yang tahu, pasangan kita gak tahu, istri kita gak tahu, suami kita gak tahu, orang tua kita gak tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah tahu karena ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin yang Allah muliakan, perlu kita camkan apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kita tahu tafsir Tabari adalah salah satu tafsir terbaik atau bisa dikatakan yang terbaik yang ada. Beliau katakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maknanya adalah wa huwa syahid lakum ayyuhan nas, dia menyaksikan kalian wahai manusia. Aynama kuntum ya'lamukum, dimanapun kalian berada Allah tahu, Allah tahu tentang kalian. Wa ya'lamu a'malakum, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu kita sedang sujud tadi malam atau sedang maksiat tadi malam. Allah tahu kita sedang rukukkah atau kita sedang minum misalnya, sedang tenggelam di dalam syahwat yang haram. Allah tahu. Wa mutaqallabakum wa mathwakum, Allah tahu gerak-gerik kalian. Wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'. Dan yang perlu diketahui, dan ia dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang tujuh tersebut. Allah di atas, tapi Allah menyaksikan. Jadi kebersamaan ini bukan berarti kebersamaan secara fisik, tapi sebagaimana kata Al-Imam At-Tabari, wa huwa syahidun lakum ayyuhan nas aynama kuntum ya'lamukum, Allah menyaksikan kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu kalian dan Allah tahu apa yang perbuatan kalian dan gerak-gerik kalian, dan Allah berada di atas arsy-Nya, di atas tujuh lapis langit. Hadirin yang Allah muliakan, inilah dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 misalnya. A'amintum man fis sama? A'amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Man fis sama, yang berada di atas langit. An yakhsifa bikumul arda, ia bisa menjungkir balikan bumi yang berada, yang sedang kalian tempati itu. Fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit. Tapi di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang kebersamaan dan kedekatannya dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa memohon kepada aku. Jadi Allah katakan, aku dekat. Jadi dalam ayat-ayat Allah mengatakan Allah itu tinggi, seperti tadi surat Al-Mulk ayat 16 atau ayat yang familiar di kita lah, Al-A'la ayat 1 misalnya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, di atas semuanya. Tapi di waktu yang sama, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Tinggi, dekat. Makanya kaidah para ulama mengatakan huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi azza wa jal. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Masya Allah. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Itu yang dijelaskan para ulama. Dan ini kaidah yang harus menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Hadirin Allah muliakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ketika kita sudah diberikan taufik untuk memahami hal ini, bahwa Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya, sekarang marilah kita melangkah ke poin berikutnya. Kita berbicara tentang kebersamaan Allah dengan hambanya. Ulama mengatakan ketika kita membahas tentang kebersamaan Allah, karena ayat ini tentang kebersamaan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan berbicara tentang kebersamaan, jemaah sekalian, kebersamaan itu punya beberapa fungsi, punya beberapa peran, dan semua peran dan fungsi itu penting bagi tumbuh kembang iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Sekali lagi, meyakini kebersamaan Allah dengan kita itu memiliki beberapa fungsi dan peran dalam kehidupan kita. Dan semua fungsi dan peran ini sangat kita butuhkan dalam tumbuh kembang iman kita. Yang pertama, kata para ulama, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfungsi dan berperan sebagai ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira. Berfungsi menjelaskan bahwa Allah meliputi hambanya. Allah itu meliputi hambanya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dan dengan pengaturan-pengaturannya. Jadi Allah meliputi hambanya dengan ilmunya. Allah bersama dengan hambanya dengan ilmunya. Jadi Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah meliputi dan bersama hambanya dengan ilmunya. Dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kekuasaan, dan dengan pengaturannya. Jadi, sekali lagi, ketika kita meyakini Allah bersama kita, maka fungsinya, perannya adalah kita meyakini Allah itu mengetahui kita. Jadi ilmu Allah itu meliputi kita. Dan Allah punya kemampuan untuk itu semua. Dan Allah yang berkuasa akan kehidupan kita. Dan Allah yang ngatur. Dan di antara contoh ini adalah ayat yang kita bahas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau misalnya surat Al-Mujadilah ayat 7. Ketika Allah mengatakan bahwa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu najwa wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa, ini poinnya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa wa huwa sadisu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara empat orang kecuali Allah lah yang kelima. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara lima orang kecuali Allah lah yang keenam. Allah lah keenam. Wala adana min dzalik. Dan tidak juga ada pembicaraan rahasia di bawah itu. Tadi angka paling kecil disebutkan dalam ayat ini berapa? Tiga. Jadi wala adana min dzalik. Tidak juga lebih kecil dari itu. Dua orang misalnya, pembicaraan dua orang. Wala aktsar atau pembicaraan rahasia yang lebih dari itu. 5, 6, 7 kecuali Allah. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa, tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah keempat. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak juga bilangan yang lebih kecil, tidak juga jumlah yang lebih besar. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Apa fungsi atau apa tujuan Allah menjelaskan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama dengan mereka? Apa fungsi Allah menjelaskan kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia bertiga, Allah keempat loh. Kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia berlima, Allah keenam loh. Dan ini hanya sampel. Kalau kalian melakukan pembicaraan berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau di atas lima, di atas enam, di atas tujuh, Allah pun berada di sana. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini memberikan pesan kepada setiap orang-orang yang sedang melakukan pembicaraan rahasia. Ingat, Allah mengetahui apa isi pembicaraan kalian. Karena Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan kemampuan dan kekuasaannya, dengan pengaturannya. Maka kalau ada pembicaraan rahasia, jangan yang haram. Jangan bicarakan maksiat. Jangan bicarakan makar. Jangan bicarakan hal-hal yang buruk. Jangan bicarakan dosa. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah bersama kalian. Allah tahu. Dan ingat, kalian melakukan pembicaraan itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dan di bawah peraturan Allah. Artinya, itu pembicaraan rahasia yang negatif itu tidak akan bisa terwujud kecuali di-ACC oleh Allah. Dan tidak akan membuat kalian sukses kalau itu bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan bisa. Walaupun pasangan kalian nggak tahu, istri kalian nggak tahu, suami kalian nggak tahu, anak-anak kalian gak tahu, keluarga kalian gak tahu, orang tua kalian di kampung atau di Indonesia, kalian di luar, atau lawan bisnis kalian yang kalian ingin jatuhkan itu dengan meeting terbatas dan tertutup itu, dia gak tahu. Atau lawan politik kalian yang kalian bicarakan dalam meeting tertutup ini, dia gak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan kalian meeting dan membahas itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan bisa berkah, tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sejati kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Gak akan bisa. Itu hanya misi bunuh diri. Kalaupun terkesan berhasil, itu semu. Semu. Itu hanya di episode tersebut. Kan masih ada episode berikutnya. Dan mulailah semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kenapa demikian? Karena kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terkesan kita punya kebebasan, sejatinya kita nggak punya kebebasan. Wong nanti dihisab pada hari kiamat. Dan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu juga ada andil dari dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Lalu apa yang bebas? Apa yang bebas? Terkesan aja bebas. Dan kenapa Allah sebutkan najwa di sini atau pembicaraan rahasia? Untuk menekankan, mau terang-terangan kayak mau bicara rahasia kayak Allah bersama kalian. Allah bersama mereka. Jangan berpikir kalau itu pertemuan tertutup atau meeting terbatas, lalu semua tidak ada yang boleh bawa alat komunikasi, kalau bawa harus yang jadul dan seterusnya, Anda bisa selamat. Mungkin Anda selamat dari penyadapan, tapi tidak selamat dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selamat dari ilmu Allah. Karena semua di dalam lingkupan ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturan Allah. Gak akan bisa. Mungkin terkesan misinya berhasil. Apa yang direncanakan dalam pertemuan rahasia itu berhasil diwujudkan. Iya. Emangnya kehidupan berhenti sampai di sana? Kan akan dilanjut. Baru dia lihat bagaimana tidak berkahnya itu misi. Bagaimana itu misi merusak dirinya. Merusak keluarganya. Merusak orang-orang terdekatnya. Tanpa dia sadari. Kenapa? Karena semuanya di bawah ilmu Allah. Di bawah aturan Allah. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak ridho dengan keburukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi kebersamaan memberikan pesan bahwa semua hal yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Itu kan kebersamaan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua masuk ke lingkup kekuasaan Allah. Walaupun terkesan gak ada orang. Terkesan gak ada orang kan apa yang Anda bisa lihat dengan mata Anda yang terbatas. Terkesan gak didengar orang kan itu sesuai dengan pengetahuan Anda yang terbatas. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang merasa tidak ada yang mendengar, ternyata dia disadap sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Bagaimana dengan Al-Basir yang maha melihat? Bagaimana dengan Al-Alimul Khabir? Terkesan gak ada siapa-siapa. Tapi kan terkesan. Dan itu keterbatasan ilmu kita. Allah bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebersamaan yang pertama, jemaah. Kebersamaan yang kedua, kata para ulama, adalah kebersamaan yang tujuannya tahdid wal indar. Tujuannya memberikan peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan, saya bersama engkau loh, itu berarti ada pesan mengancam dan memperingati. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mari kita lihat artinya, yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Sembunyi-sembunyi dari manusia. Tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari manusia. Silent operation atau silent meeting, bersembunyi dari manusia karena ingin melakukan hal-hal yang buruk. Wala yastakhfuna min Allah, tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Dan Allah bersama mereka, lihat kebersamaan. Dan Allah bersama mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Yang Allah tidak ridhoi. Ketika mereka melakukan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan pada saat itu terjadi, Allah bersama mereka. Ayat ini tentang munafik, hadirin sekalian. Ketika mereka rapat dan mereka ingin melakukan makar dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hadapan manusia dan memperlihatkan kekufuran itu ketika hanya berada di tengah-tengah sesama mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika mereka mau melakukan pengkhianatan, ingin melakukan pengkhianatan, mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tapi mereka gak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Tidak bisa. Hadirin Allah muliakan. Ini ancaman dari Allah. Kalian gak bisa bersembunyi dariku loh. Makanya jemaah sekalian, kita yang menyembunyikan dosa-dosa kita dari manusia, yang menyembunyikan skandal kita dari pasangan kita, yang menyembunyikan kemaksiatan kita dari anak-anak kita, emangnya kita bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala yastakhfuna minallah. Mereka enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Allah bersama mereka ketika mereka maksiat. Allah bersama mereka ketika mereka buat skandal. Allah bersama mereka ketika mereka lakukan dosa. Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tabu, yang enggak pantas dan seterusnya. Allah bersama mereka. Walaupun orang-orang terdekat mereka enggak bersama mereka. Walaupun orang tua mereka yang galak itu gak bersama mereka dan gak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Walaupun istri mereka yang baik, lugu, dan polos itu gak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun suami mereka yang baik itu gak tahu apa yang mereka lakukan. Wa huwa ma'ahum. Tapi Allah bersama mereka dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini ancaman. Ingat loh, ingat. Aku bersama kalian. Jangan macam-macam. Ini peringatan dan ancaman. Ini peringatan dan ancaman. Ketika ada orang dikatakan oleh Pak Polisi, kamu dalam pantauan kami ya. Oh itu diperingatin ya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Yang lain, Anda mungkin gak ngeliat anggota kami berada di lingkungan Anda. Tapi saya pastikan Anda dalam pantauan kami. Hati-hati. Jangan berpikir Anda aman. Itu aman. Enggak. Anda dalam pantauan. Lalu bagaimana jika Allah yang mengatakan demikian? Yastakhfuna minan nas. Kita seringkali menghindari aib kita dari mata manusia. Tapi bagaimana dengan penglihatan Allah? Bagaimana dengan pendengar Allah Subhanahu wa taala? Kita seringkali dalam kondisi pandemi seperti ini memperlihatkan bahwa kita orang yang kuat, yang tough, yang sabar di hadapan manusia. Tapi pada saat sejatinya kita rapuh, kita kurang beriman kepada Allah, kita kurang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian bisa menampilkan sosok yang kuat dan sabar itu di hadapan manusia, tapi kalian tidak bisa lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha menyembunyikan hal tersebut dari manusia. Wala yastakhfuna min Allah. Tapi mereka kan enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Walaupun semua manusia bilang Masya Allah, luar biasa, Anda tuh kuat, Anda sabar. Tapi kalau ternyata kita rapuh, Allah tahu. Wa huwa ma'ahum. Dan Allah tahu ketika kita melakukan hal yang tidak diridhai olehnya, hal yang dibenci olehnya, hal yang mengundang murkanya, Allah tahu. Allah bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yardha minal qawl. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, jemaah, hati-hati dalam maksiat, hati-hati dalam dosa. Dan apabila kita melakukan kekhilafan di masa lalu atau sebelum kita mengkaji bab muraqabah ini, segera taubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Buka lembaran baru. Dan selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita. Walaupun gak ada siapapun, Allah bersama kita. Pada saat kita membuka gadget kita, pada saat kita membuka sosial media kita, atau pada saat kita membuka internet kita, walaupun gak ada siapa-siapa, keluarga gak ada semua, pasangan gak ada. Yastakhfuna minan nas. Mereka berusaha sembunyi di hadapan manusia. Wala yastakhfuna min Allah. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, yang perlu kita camkan bersama-sama, kalau kita berusaha menyembunyikan aib kita, skandal kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan manusia, seharusnya kita lebih semangat untuk menyembunyikan hal-hal itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menyembunyikan di sini berarti kita harus baik zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Itu yang hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Makanya para ulama kita mengingatkan kita tentang masalah ini. Sebuah kalimat yang sangat dalam. Mereka katakan, la taj'alallaha ahwana nadhirina ilaik. Para ulama kita mengatakan, Anda jangan jadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak yang melihat perbuatan Anda. Anda jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala pihak yang paling rendah, pihak yang paling remeh dari pihak-pihak yang pihak-pihak yang melihat Anda. Jadi jangan pernah lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau dilihat manusia, kita malu. Kita minder. Tapi ketika manusia tidak ada, Ketika manusia tidak ada, yang artinya hanya Allah yang melihat kita, kita tenang-tenang saja melakukan hal tersebut. Kita tenang-tenang saja melakukan hal-hal itu. Bisa dipahami? Jadi kalau manusia melihat, kita merasa malu, kita merasa minder, kita gak tenang, kita takut, takut dilaporin misalnya. Takut diadukan. Kenapa? Karena dilihat oleh orang. Karena dilihat oleh orang. Tapi begitu gak ada manusia sama sekali melihat perbuatan kita, melihat maksiat yang kita lakukan. Artinya, ketika semua manusia gak ada nih, artinya kosong? Enggak. Artinya hanya Allah yang melihat kita. Dan kita lakukan itu tenang-tenang saja, santai. Gak ada merasa bersalah, gak ada merasa takut, gak ada merasa malu. Gak ada rasa khawatir. Itu kata para ulama, itu menjadikan Allah pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Allahu Akbar. Pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan sampai kita lakukan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengangkat kita. Allah sudah memuliakan kita. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan. Kita telah dimuliakan. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kecerdasan kepada kita. Allah kasih kecantikan kepada kita. Allah kasih ketampanan kepada kita. Allah kasih harta kepada kita. Allah kasih fisik yang sempurna. Allah kasih kemampuan, kasih skill, kasih bakat. Allah kasih kita keluarga yang menyayangi dan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka. Allah kasih pasangan, Allah kasih anak-anak. Lalu balasannya, Allah kita rendahkan secara seperti itu. Bahkan kita lebih malu terhadap anak kecil dibanding malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melakukan maksiatan dilihat anak kecil nih. Kita deg-degan, kita takut, kita khawatir. Kita malu setengah mati. Anak kecil. Anak kecil. Lalu ketika enggak ada siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita enggak ada perasaan apapun. Kita tenang-tenang saja. Maka Allah kita letakkan di bawah anak kecil tersebut. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini hal yang perlu kita camkan.

hati-hati dengan hal ini. Yang terakhir, hadirin sekalian, kebersamaan yang terakhir adalah kebersamaan yang tujuannya memberikan, atau kebersamaan, tujuan kebersamaan adalah memberikan pesan pertolongan, dukungan, dan mengokohkan kita dan seluruh pesan-pesan positif lainnya. Jadi seluruh pesan-pesan positif lainnya. Di antaranya surat An-Nahl ayat 128. Ketika Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, peran dan fungsi dari kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah akan tolong hamba-hambanya, Allah akan dukung hamba-hambanya, dan Allah akan kokohkan hamba-hambanya, Allah akan kuatkan hamba-hambanya. Ini kebersamaan yang ketiga. Kebersamaan yang ketiga. Yang dijelaskan para ulama. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah surat At-Taubah ayat 40. Sebuah kisah sejarah yang sangat ikonik. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Di saat mereka sudah terpojok, jalan buntu yang ada di hadapan mereka, mereka dicari oleh orang-orang kafir Quraisy dan tidak ada jalan lain karena mereka berada di gua di atas gunung Thawr tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat mencekam itu? Dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatallahi al-ulya wallahu azizun hakim. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, jika kalian tidak menolong dia, dia di sini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menolong Rasul, atau jika kalian tidak menolong Rasul, Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Allah katakan, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan mereka berdua dari Mekah. Idhuma fil ghar. Dan akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua, Gua Thawr. Siapa mereka di sini? Nabi SAW dan Abu Bakar yang harus keluar karena orang-orang Quraisy sudah sampai pada titik ingin membunuh Nabi SAW. Maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Lalu beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lalu untuk mengecoh. Maka beliau menggunakan jalur selatan lalu naik ke Gunung Thawr dan bersembunyi di bukit di dalam gua tersebut. Makanya Allah katakan idhuma fil ghar. Ketika mereka sedang bersembunyi di dalam gua. Dan pada saat itu terjadi pelacakan besar-besaran. Penyisiran besar-besaran. Dan mereka pun mengecek Bukit Thawr pada saat itu. Dan mereka naik. Dan berada di puncak. Dan apabila mereka menengok, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar khawatir, bukan khawatirkan dirinya,
tapi mengkhawatirkan

0: Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat mencekam itu, yang apabila orang kafir Quraisy menengok ke bawah, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Dalam riwayat Nabi katakan, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar apabila ada dua orang dan Allah ketiganya? Tenang aja, kita bukan berdua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan down. Jangan khawatir. Kita enggak berdua nih. Ada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Bukankah ini harusnya meresap di dalam diri kita? Oh, pada saat kita menjalankan pandemi seperti ini, hanya dengan pasangan kita. Kita enggak punya anak. Hanya berdua dengan pasangan kita. Kapan kita pernah mengatakan kepada istri kita, jangan khawatir. Kita enggak berdua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat enggak punya uang, pada saat sedang sakit, atau mungkin kita positif, atau istri kita positif, atau dua-dua kita positif, lalu kita duduk, kita bicara dari hati ke hati dengan istri kita. Pada saat mungkin jiwanya sebagai perempuan sedang sedih bahwa suaminya positif atau dirinya positif, lalu suaminya katakan, jangan sedih, kita enggak berdua, ada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika anak-anak kita sakit, terus istri kita bingung, atau suami kita mungkin agak down, lalu kita datangi beliau, atau kita datangi istri kita mengatakan, jangan sedih, kita gak menghadapi ini berdua saja, ada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat misalnya suami kita down karena usahanya berantakan, atau pada saat istri kita sedih karena bingung bagaimana mensekolahkan anak, kapan kita mengatakan kepada dia, jangan sedih, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kita gak berdua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kalimat yang sangat powerful jemaah sekalian. Yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah akan tolong kita. Inilah fungsi kebersamaan. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah bersamanya itu penting untuk mengangkat moralnya, untuk mengangkat keyakinannya, untuk mengangkat kepercayaan dirinya, untuk mengangkat harapan-harapannya, untuk membuat dia berpikir positif kembali. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim bersama dia. Al-Muhsin itu bersama dia. Al-Qadir, Rabbul Alamin bersama dia. Makanya kelanjutan ayat tersebut apa? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa'ayyadahu bijunurin lam tarauha. Maka kami turunkan ketenangan kepada dia. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, Allah turunkan ketenangan ke hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Allah tenangkan mereka berdua. Dan Allah dukung dengan tentara yang tidak pernah mereka lihat. Atau belum pernah mereka lihat. Hadirin, dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah lihat. Dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah tahu. Sampai kita wafat, kita gak tahu. Ternyata kita diselamatkan Allah melalui si A, melalui si B, melalui si fulan, atau melalui benda, melalui makhluk Allah yang lain. Bijununin lam tarauha, dengan tentara yang Anda tidak lihat. Huja'ala kalimat alladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullah yal ulia, dan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Seberat apapun masalah finansial pada hari ini, kita gak punya uang, kita sakit, positif covid, lalu kita diisolasi. Pada saat kita isolasi di kamar sendirian, ingatlah ayat ini. Kita gak sendirian. Allah bersama kita. Cuman kita gak mau mendekat kepada Allah. Kita lupa sama Allah. Bukannya isolasi itu menjadi kesempatan mendekat kepada Allah, justru kita habiskan dengan gadget kita. Kita habiskan kuota kita. Bukan gak boleh. Tapi kapan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Kapan waktu untuk Allah? Sama. Hadirin yang di Allah muliakan, manusia sama manusia saja. Kita punya istri cantik misalnya, tapi kita gak pernah ngobrol sama dia, kita gak pernah libatkan dia dan seterusnya, kita gak pernah sentuh dia, kita gak pernah dekati dia. Apa gunanya punya istri cantik di rumah? Kita punya istri yang baik, pendengar setia, segala macam. Tapi kita gak pernah ajak dia ngobrol. Dia, kita gak pernah inikan dia. Terus gimana kita bisa menikmati punya istri pandai mendengar dan pintar dalam memberikan masukan dan seterusnya. Kita punya suami yang Masya Allah. Suami yang mendidik, suami segala. Tapi kita gak pernah minta advice kepada dia, gak pernah minta arahan kepada dia, gak pernah minta bimbingan kepada dia. Padahal dia bersama kita. Padahal dia bersama kita. Kita punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang helpful, yang suka bantu, yang siap apa. Tapi kita gak pernah libatkan mereka. Kita gak pernah bicara sama mereka. Kita gak pernah punya waktu sama mereka. Kita gak pernah punya kesempatan bercengkrama dengan mereka. Kita gak punya quality time dengan mereka. Lalu apa fungsinya anak-anak, punya anak-anak hebat itu di samping kita? Hadirin Allah muliakan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Tapi kita gak pernah sujud. Kita gak pernah doa. Kita gak pernah mengangkat tangan dan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kita gak pernah bilang tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kita gak pernah mengatakan Allah marzuqni, Allah marzuqni. Ya Allah berikan rezeki kepadaku. Kita gak pernah sujud dengan seluruh hati dan jiwa. Lalu bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena ini yang perlu kita camkan, kebersamaan Allah sama kita jangan pernah kita lewatkan. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan untuk semakin dekat dengannya. Manfaatkan untuk munajat. Manfaatkan untuk menjaga diri dari hal yang haram. Karena dia bersama kita. Pantaskah kita melakukan hal yang haram sedangkan Rabbul Alamin bersama dengan kita? Lalu yakinlah bahwa kita ini selalu di bawah dan diliputi ilmunya. Jadi yakinlah bahwa seberat apapun hari-hari ini Allah gak tinggalkan kita. Allah gak tinggalkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Dan itu kekuatan besar bagi hati orang-orang yang beriman. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dilindungi darinya, dan semoga Allah menerima kajian kita sebagai amal soleh. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
2: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: الذنب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
0: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
0: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
1: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

0: land.
1: Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

0: الْأَرْضِ.
1: Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

0: الْعَذَابِ.
1: Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.
1: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Qad qala

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa

0: Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki? Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong.

dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

0: اعبد ايها الجاهلون.
1: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."
0: قِيلَ ادْخُلُوا

Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya." Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وكذلك

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka.

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: kok.
1: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka." Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi."

Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan menyedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
1: Allahu alladhi ja'ala lakallaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran.
0: Berikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yufakul ladzina kanu biayati Allahi yajhadun.
0: Dipalingkan.
1: Allahul ladzi ja'ala lakumul ardha wa sawwarakum fa ahsana suwarakum.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindahkanmu. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakan orang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu.

0: tentang ayat-ayat Allah. Bagaimana mereka dapat dipalingkan?
1: Alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Qur'an dan wahyu yang dibawa oleh akan mengetahui.

0: قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
0: Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
0: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari?

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
1: Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

0: sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

0: Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

0: Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan mendengarkan tilawah dari Ahuna Adzan yang akan membaca surat Hud ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-64.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyi.
2: Qalu ya salih. Ayat 62, afwan. Ayat 62 sampai ayat 63.
3: Qalu ya salihu. Qalu ya salihu.

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: قال الله تبارك وتعالى قال يا قومي. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, bagaimana pikiran kalian jika aku memiliki bukti yang nyata dari Rabbku, wa atani minhu rahmah, dan diberinya aku rahmat daripadanya. Faman yansuruni minallahi in asaituh, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Fama tazidunani ghairu takhsir. Sebab itu, kalian tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya nampak sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban dari kaum Tsamud terhadap nabi mereka, Nabi Saleh, ketika mereka diseru untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwasannya mereka ragu dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Maka di dalam ayat yang ke-63 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jawaban balik dari Nabi Saleh terhadap kaum Tsamud, bahwa risalah yang dibawa oleh beliau bukan merupakan sesuatu yang perlu diragukan, karena risalah yang dibawa oleh beliau kepada kaum Tsamud didasari dengan bukti-bukti yang sangat gamblang dan nyata datang dari Allah Azza wa Jal. Bahkan beliau datang kepada mereka dengan membawa rahmat yang sangat besar, membawa mukjizat yang sangat agung, sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk menolak dakwah beliau alaihi salam. Karena jikalau Nabi Saleh menyelisihi Allah, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, dan tak ada seorang pun yang akan menolongnya jikalau ia bermaksiat kepadanya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, qala Salihun liqaumihi, ya qaumi akhbiruni in kuntu ala burhani minallahi wa atani minhu an-nubuwwata wal hikmah, faman alladhi yadfa'u anni iqaballahi ta'ala in asaituhu
1: falam uballighur risalata
0: wa ansahu lakum fama tazidunani ghairat tadlili wa ib'adin anil khair.
1: Qala al mufassiruna rahimahumullah, qala Salihun liqaumi, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi akhbiruni in kuntu ala burhanin minallahi wa atani minhun nubuwata wal hikmah. Wahai kaumku, kabarkan kepadaku jikalau aku berada di atas bukti dari Allah dan Allah telah memberikan kenabian dan hikmah darinya. Famanil ladhi yadfa'u anni iqaballahi in asaituh falam uballighir risalah wa ansah lakum, maka siapakah yang akan menghalau dariku azab Allah jikalau aku bermaksiat kepadanya lalu aku tidak menyampaikan risalah dan tidak menasihati kalian. Fama tazidunani ghairi tadlil wa ib'adin anil khair, maka tidak ada yang kalian tambahkan bagiku selain penyesatan dan menjauhkan dari kebenaran. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat inilah hakikat daripada dakwah. Dakwah artinya selain menyampaikan kebenaran, dia adalah muqabalatul hujjah bil hujjah. Dakwah artinya membantah argumen dengan argumen. Tidak membantah argumen dengan kekerasan. Oleh sebab itu manakala kita lihat dari sejarah perjuangan para nabi dan rasul, adakah para nabi dan rasul yang menghadapi penolakan dari kaumnya lalu kemudian dihadapi dengan kekerasan? Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya, memang di sana ada disyariatkan jihad. Di sana ada kemudian azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada suatu kaum atau kepada kaum-kaum terdahulu, tetapi itu setelah melalui proses tahapan hujjah dengan hujjah, bukti dengan bukti. Ya, tidak lantas kemudian begitu ada penolakan langsung azab Allah Subhanahu wa taala turun atau langsung disyariatkan kepada mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana juga dalam proses tahapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan jihad pertama kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Jihad tidaklah diperintahkan dan tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun lamanya, lalu kemudian beliau alaihi salatu wasallam tinggal 2 tahun di Madinah, baru kemudian terjadi perang Badar. Jadi setelah ada proses iqamatul hujjah, penegakan hujjah, dan ini kemudian yang menjadi bahan renungan bagi kita sekalian dan dapat menjadi bukti bagi kita akan kesalahan sebagian dari kaum muslimin yang lebih mengedepankan kekerasan daripada iqamatul hujjah. Ya, sekarang misalnya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang melakukan aksi-aksi terorisme. Ya. Mereka kemudian lebih mengedepankan kekerasan sebelum mereka mendakwahi dan menegakkan hujjah terhadap orang-orang yang mereka jadikan sebagai target itu. Ya, misalnya kita lihat bom Bali atau bom Marriott misalnya, mereka langsung melakukan penyerangan terhadap suatu kaum di mana mereka sama sekali tidak melakukan proses dakwah terhadap orang-orang yang hendak mereka serang itu. Padahal manakala kita lihat dakwah dari Nabi Saleh terhadap kaum Samud yang jelas-jelas mereka adalah suatu kaum yang melampaui batas, suatu kaum yang jelas-jelas beribadah terhadap berhala, Nabi Saleh setelah menyampaikan risalahnya dan kemudian mendapatkan penolakan dari Samud, maka Nabi Saleh kemudian menegaskan, ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinati min rabbi, wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian jikalau aku benar-benar berada di atas bukti yang nyata? Sekarang di sana ada wahyu, di sana ada kitab suci, ya, di sana ada mukjizat. Bukti apalagi yang kalian minta? Bahkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh adalah mukjizat yang sesuai dengan permintaan kaumnya, yaitu seekor unta yang sangat besar yang keluar dari gunung batu, dan prosesnya itu terjadi di hadapan mereka sendiri, artinya mereka sendiri menyaksikannya. Tidak lantas kemudian hanya sekedar cerita dari orang. Ini mereka berada di sebuah lembah, mereka katakan kami menginginkan ada unta yang keluar dari gunung batu ini, dan unta itu harus menjadi unta yang paling besar, harus menjadi unta yang ditakuti oleh binatang dan unta-unta yang lain, unta yang apabila dia minum di sebuah sumur, maka sumur itu harus langsung habis dan lain sebagainya dari syarat dan kriteria yang mereka ajukan. Lalu kemudian mukjizat itu datang di hadapan mereka dengan tanpa ada perantaraan wasilah, ya, artinya tanpa perantaraan informasi dari orang lain, tetapi langsung datang di hadapan mereka. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, wa atani minhu rahmah, dan Allah telah memberikan rahmat kepadaku berupa kenabian, berupa wahyu, ya, berupa mukjizat. Famayyan suruni minallahi in asaitu, kalau itu semua telah terjadi, apakah mungkin aku akan berani, ya, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalah terhadap kalian? Karena apabila itu terjadi, siapa yang akan menolongku dari azab Allah Subhanahu wa taala jikalau aku menyelisihi perintahnya? Fama tazidunani ghairu taksir, maka tidak ada yang menambahkan, tidak ada yang menambah sesuatu dari kalian terhadapku kecuali hanya sekedar, ya, hanya sekedar kerugian dan penyesatan. Karena kaum Samud mereka bukannya mengikuti Nabi Saleh sebagai nabi mereka, tetapi justru mereka memperolok-olok Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan mereka mengatakan, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, wahai Saleh, sesungguhnya engkau dahulu adalah orang yang sangat kami harapkan, tetapi saat ini kami mendapatkanmu adalah tak lebih sebagai seorang gila atau orang yang terkena penyakit kejiwaan. Ya, ini adalah merupakan sebuah sunnatullah. Kapan seseorang membawa kebenaran, semula orang itu diagungkan, semula orang itu diidolakan, tapi kapan membawa risalah, maka itu semua akan berbalik. Kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum beliau diutus menjadi nabi, semua orang mengaguminya, semua orang mengidolakannya, bahkan mereka memberikan gelar yang tidak pernah berulang dalam sejarah. Mereka memberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, karena beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah diketahui beliau pernah berdusta, dan itu diakui oleh semua orang-orang Quraisy. Begitu kemudian datang membawa risalah tauhid, maka kemudian tiba-tiba semua orang-orang yang menolak dakwahnya, orang-orang yang dulunya mengagumkan itu, mengagungkannya, yang dahulu mengidolakannya itu, langsung kemudian gelar itu berubah menjadi kahin, menjadi dukun, menjadi sahir, tukang sihir, menjadi kazab, menjadi pendusta besar dan lain sebagainya. Nabi Saleh pun demikian. Mereka mengatakan, ya Salihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, wahai Saleh, dahulu kami telah banyak menaruh harapan bagimu. Artinya mereka mengatakan, dulu engkau adalah orang yang paling cerdas di kalangan kami, tetapi setelah ini kami memandang bahwa kamu itu adalah orang yang memiliki penyakit kejiwaan. Yani sama dengan apa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi sudah merupakan sunnatullah. Jadi kalau kita membawa risalah tauhid, maka harus memiliki mental yang siap untuk menghadapi celaan-celaan seperti itu. Oleh sebab itu sekarang bagaimana kita lihat bahwa setiap orang yang mendakwahkan tauhid, maka kemudian akan mendapatkan berbagai macam celaan, dikatakan Wahabi, dikatakan teroris, dikatakan ini dan itu. Maka ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah sunnatullah yang terjadi bagi setiap orang yang menegakkan kebenaran. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Barakallahu fikum ustaz.
1: Fikum barakallah.
0: Maaf ustaz, pertanyaannya di luar tema. Bagaimana dengan hukum pembagian harta warisan kalau sudah terlalu lama belum dibagikan, dan bagaimana cara baginya secara sunnah? Mohon penjelasannya.
1: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jika sudah lama tidak dibagikan maka harus segera dibagikan. Ya, berarti harus segera dibagikan. Karena penundaan pembagian warisan ini akan sangat rentan terjadinya konflik. Karena harta terus akan berkembang dan kemudian sebagian ahli waris juga mungkin meninggal. Dan dalam penyelesaiannya pun akan lebih rumit. Warisan semakin cepat dibagikan itu semakin baik. Ya, warisan semakin cepat dibagikan itu semakin baik. Dan tidak perlu kemudian kita mengabaikan apa yang dikatakan orang. Karena sebagian orang mengatakan ini kuburan bapaknya masih basah, warisannya sudah dibagikan. Karena warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit, begitu mayit ruhnya keluar dari jasadnya, maka ya hartanya langsung saat itu berpindah kepada ahli warisnya. Dan memberikan hak kepada pemiliknya adalah merupakan sebuah kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa atu kulla dhi haqqin haqqahu, dan berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya. Dan berarti ini adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semakin cepat dibagikan dia semakin baik. Dan karena apabila harta warisan berlarut-larut ya tidak dibagikan sampai puluhan tahun, maka kemudian di dalam menyelesaikan kasusnya pun akan semakin rumit. Nanti di sana akan masuk ke dalam bab munasakhat dan lain sebagainya, sehingga mungkin adalah sudah beberapa generasi kemudian harta warisan tidak dibagikan, akhirnya juga sangat sulit untuk diselesaikannya dan untuk dipisahkan mana yang warisan, mana yang kemudian harta yang dikembangkan. Di sebagian masyarakat ya itu sampai generasi ketujuh itu harta warisan belum dibagikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita pernah membeli sebidang tanah yang cukup luas untuk pengembangan Islamic Center di suatu daerah. Itu riwayat tanahnya, ya, riwayat tanah kita terima itu setebal ini. Jadi kapan juga kita membacanya? Membacanya kasusnya ya sudah repot. Ya. Jadi karena itu dari mulai nenek moyang yang pertama kali menempati pulau itu belum pernah dibagikan. Jadi yang ada cuman riwayat tanah itu. Nanti ya ada si fulan datang ke tempat tersebut, kemudian kawin mawin dengan si fulana memiliki anak keturunannya ini dan lain sebagainya, kemudian memiliki cucu yang anaknya ini memiliki, sampai setebal ini itu riwayat ya tanah. Sehingga begitu kemudian dijual sama kita, sebenarnya bagaimana cara pembagiannya kita serahkan saja, itu sudah bukan urusan kita lagi. Ya, tetapi kemudian mereka pun harus membaginya dengan tentu sangat sulit untuk mewujudkan atau untuk menerapkan hukum faraid dalam kasus tersebut. Ya. Dan bagaimana penyelesaiannya menurut sunnah? Di sana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa bagaimana semestinya pembagian harta warisan, dan demikian juga di dalam beberapa sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan lebih simpelnya adalah pergi ke pengadilan agama, lalu kemudian mereka akan putuskan berapa hak dari masing-masing ahli waris. Wallahu ta'ala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum ustaz.
1: Wa fiikum barakallah.
2: Ada yang saya mau tanyakan, ini menyangkut kasus beberapa hari yang lalu. Saya ditelepon oleh salah seorang PNS, tapi perempuan. Dia menceritakan kasusnya tentang keluarganya. Konon ceritanya suaminya itu tidak punya pekerjaan dan tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha bersabar untuk tidak terlepas dari suaminya atau menjaga keutuhan keluarganya. Tetapi baru kira-kira 5 hari yang lalu, suaminya itu mentalak dia karena emosi dan sebagainya, mungkin terjadi perselisihan. Kemudian dia mentalak dengan perkataan, "Saya talak kamu 3 bulan." Itu perkataannya. Dia meminta pendapat kepada saya bahwa dia sudah ingin mengajukan perceraian. Tetapi jawaban saya mengatakan begini, seorang perempuan itu bisa meminta bercerai kepada suaminya apabila pertama suaminya itu tidak bisa memberikan nafkah lagi kepada keluarganya, atau tidak mau menafkahi dengan sengaja, dengan tidak mau berusaha. Kemudian yang kedua, suaminya itu sudah didakwai untuk taat kepada Allah, tetapi suaminya itu tidak mau taat kepada Allah. Soal masalah perceraian yang dia tanyakan, talak 3 bulan maksudnya di situ. Kalau saya berikan jawaban juga, kalau dia sudah mentalak sampai beberapa kali, sampai 3 kali dan seterusnya, itu tidak bisa lagi rujuk. Jadi harus kalian dari di antara kalian itu harus sudah pernah menikah lagi, kalau memang setelah itu baru bisa rujuk. Nah, bagaimana ini kira-kira Ustaz dengan perkataan saya talak kamu 3 bulan? Demikian Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang pertama, tentu saja bahwa seorang wanita dia bisa melakukan gugat cerai terhadap suaminya yang tidak menafkahi dirinya. Karena suami dengan tipe seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah, tidak mau mencari nafkah dan tidak menafkahi istrinya dan tidak mau berusaha, maka laki-laki seperti ini memang tidak layak menjadi suami. Ya, maka dia berhak untuk meminta cerai. Kemudian masalah yang kedua dari kasus tadi adalah menceraikan dalam keadaan marah. Apakah menceraikan istri dalam keadaan marah ini bisa jatuh talak ataukah tidak? Maka perlu kita ketahui bahwasannya marah itu ada 3 macam. Ya, marah itu ada 3 macam. Marah atau emosi yang di saat emosi itu terjadi, seseorang tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan dia tidak menyadari apa yang dikatakan dan dilakukannya. Dia tidak sadar apapun. Ya, ada orang begitu marah, dia marahnya berlebihan sehingga dia tidak tahu lagi apa yang diucapkan, apa yang dikatakan dan dilakukannya. Maka dalam kondisi seperti itu talak tidak jatuh. Ya. Jadi orang itu kalau sudah saking senangnya, jadi senang yang berlebihan, gembira yang berlebihan, marah yang berlebihan, itu terkadang dia keluar dari hukum karena kehilangan akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La talaqa wa la itaqa fi ighlaq." Tidak ada pembebasan budak, tidak ada talak dalam kondisi ighlaq, tertutup akal. Ya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang marah, emosi. Ya, emosi. Tetap, dan emosinya ini sangat luar biasa juga. Tetapi dia tetap masih memiliki kesadaran. Dan dia masih masih merasakan sesuatu. Artinya dia masih menyadari apa yang dikatakannya dan masih berakal. Akan tetapi karena dia marah, lantas kemudian terucaplah kata-kata talak. Ya, tapi dia pun marahnya sudah sangat luar biasa. Tapi dia masih memiliki sedikit, masih memiliki sedikit kesadaran. Emosinya yang sangat luar biasa. Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala memandang bahwa talak dalam kondisi seperti itu tidak sah. Dan sebagian yang lain mengatakan ya talaknya juga adalah tidak terjadi. Ya, dan ini adalah yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah marah yang dia itu biasa. Ya, marah dalam kondisi biasa dan dia kemudian melontarkan kata-kata talak. Dalam kondisi seperti itu maka talak terjadi. Ya, dan karena talak dia tidak terjadi pada umumnya adalah kecuali karena kemarahan suami terhadap istrinya. Namun kemudian kita lihat tingkat emosinya seperti apa. Apabila tingkat emosinya adalah dalam kondisi yang sadar, ya, maka dalam kondisi seperti itu talak dapat terjadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya juga menunjuk dari pertanyaan tadi nampaknya juga suami memang tidak mengetahui tentang fikih talak. Dia pikir ada talak yang dinamakan dengan talak mut'ah. Ya, karena kalau begitu menjadi talak mut'ah. Kamu saya cerai 3 bulan. Mana ada cerai 3 bulan? Ya, itu adalah tidak sama dengan kawin kontrak. Ya, ini ada cerai kontrak. Yang ada adalah ila, tetapi lafadznya adalah bukan lafad cerai. Seorang suami dia boleh memberikan pelajaran kepada istrinya dengan tidak menggaulinya selama 4 bulan. Tetapi lafadznya adalah bukan lafad cerai. Sementara dia mengatakan kamu saya cerai 3 bulan. Ya, dan ini adalah merupakan salah satu redaksi atau talak bid'ah. Namun talak tetap terjadi. Ya, wallahu ta'ala alam.
0: Ya, baik. Barakallahu fikum. Dan kita ambil pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana hukum menjadikan seorang non-muslim sebagai pembantu rumah tangga? Syukran.
1: Nah, ya, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengangkat pembantu rumah tangga atau pekerja di rumahnya atau di perusahaannya untuk bekerja sama kita. Ya, hal itu diperbolehkan. Ya, karena ini kaitannya dengan masalah muamalah. Karena berkaitan dengan masalah muamalah dan yang sebaliknya tidak diperkenankan oleh sebagian ulama. Ya, yang sebaliknya tidak diperkenankan oleh para ulama karena akan mengakibatkan keterhinaan seorang muslim di hadapan non-muslim. Misalnya seorang muslimah menjadi pembantu di tengah-tengah keluarga non-muslim. Ini akan mengakibatkan seorang pembantu tersebut menjadi dipandang lebih terhina. Islam juga terkadang dipandang lebih terhina. Dan kemudian berikutnya lagi adalah yang sering terjadi kemudian mereka dihalang-halangi untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ya jikalau itu terjadi maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim atau muslimah menjadi pembantu di keluarga non muslim. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, barakallahu fikum. Jika lo masih dari hadirin kami silahkan. Kalau belum kita ambil kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana jika ada yang masbuk mendapatkan tahiyat akhir sholat maghrib? Menjadi pertanyaannya, bagaimanakah tata cara menyelesaikan rokaat yang tersisa?
1: Ya, tata cara melaksanakan atau menyelesaikan atau menyempurnakan sholat yang tersisa adalah dia berdiri kembali setelah imam salam lalu kemudian dia melaksanakan sholat 3 rakaat sebagaimana ia melaksanakan sholat maghrib di saat dia munfarid. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Masih berupa SMS dari 081245844 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, bagaimana hukumnya apabila asuransi mobil bekerja sama dengan pihak bengkel? Karena sekarang rata-rata mobil baru sudah ada asuransinya di dalamnya. Dan apabila mobil tersebut rusak atau lecet, maka mobil tersebut akan dibawa ke bengkel untuk dikerjakan. Bagaimana perkara ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. At-ta'min ala tamlik, ya. Asuransi dalam kepemilikan ini adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala akan kebolehannya. Dan sebagian ulama rahimahumullahu taala membolehkan akan hal itu, di antaranya adalah Syekh Abdullah ibn Mani hafizahullahu taala, di mana beliau memandang bahwa itu adalah merupakan bagian daripada jenis jual beli, dan yang diperjualbelikannya adalah ketentraman dan keamanan. Sehingga dengan fatwa, berdasarkan fatwa tersebut, bahwa hal itu berarti adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan sebagian ulama yang lain memandang bahwa itu adalah bagian daripada bentuk maisir atau dari jenis perjudian, karena seseorang terkadang dia masuk ke dalam asuransi, memiliki premi di asuransi, lalu kemudian dia tidak memiliki komplain, sehingga kemudian dia hanya membayar sesuatu untuk sebuah keberuntungan. Masalahnya adalah masalah khilafiyah, sehingga kemudian lebih selamatnya kita tidak mengasuransikan hak milik kita, dan kita lebih bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada qada dan qadar. Wallahu taala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan tentang pembagian-pembagian sunnah, Ustaz. Jadi kadang kita yang dipahami tentang sunnah, atau orang-orang awam biasanya, sunnah adalah mengerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak ya tidak apa-apa. Tapi ada sunnah yang berubah derajatnya menjadi wajib. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana spesifikasi sunnah yang bisa berubah derajatnya menjadi wajib, karena terkadang orang-orang awam menganggap sunnah itu ya tidak apa-apalah kalau ditinggalkan, padahal kita biasa kadang mendakwahkan tentang jenggot, celana cingkrang. Nah, itu kan menurut kita itu adalah sebuah kewajiban. Bagaimana mendakwahkan tentang itu kepada orang-orang awam, Ustaz? Terus yang kedua, ada teman yang bertanya tentang apakah keutamanya orang-orang dalam hal memanggil abi, ummi dan sebagainya, apakah
1: memanggil apa?
3: Dengan sebutan abi, ummi, apakah itu sebuah sunnah atau hanya sebuah keutamaan? Cukup itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'd, ya, sunnah memiliki beberapa makna. Dari segi bahasa, sunnah artinya at-tariqah, artinya adalah jalan atau sebuah ajaran. Baik dia itu adalah ajaran yang benar atau ajaran yang salah. Kita katakan ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sunnahnya kaum musyrik. Secara bahasa dia boleh dikatakan sunnah. Karena as-sunnah maknanya secara bahasa adalah at-tariqah. Sawa'un kanat hasanah au sayyi'ah, mahmudah au madmumah. Oleh itu Nabi SAW terkadang mengatakan, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, artinya ajaran sebelum kalian. Dan penggunaan kata-kata sunnah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beragam. Menurut ulama usul fikih, ya, biasanya atau para fuqaha ketika mereka mengatakan ini hukumnya sunnah, artinya adalah sebuah amalan yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan maka kita tidak mendapatkan iqab atau sanksi. Kemudian sunnah bisa juga bermakna ajaran. Ya, bisa bermakna ajaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, an-nikahu min sunnati, Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Sunnah adalah apa? Nikah adalah sunnahku. Maksudnya adalah ajaranku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya ajaranku, maka ya bukan dari golonganku. Ya, sunnah kemudian juga bisa bermakna lawan dari kata-kata bid'ah. Ya, sunnah artinya adalah Islam itu sendiri. Ya, seperti dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina mim ba'di. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ya. Dan amalan sunnah dia bisa menjadi wajib. Kapan gitu ya? Wallahu ta'ala alam, dari segi kaidahnya, karena hukum asal adalah sunnah, dia tetap sunnah. Yang wajib bisa menjadi sunnah. Ya, yang wajib bisa menjadi sunnah. Karena kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafihi. Hukum asal perkara yang wajib, hukum asal perintah itu untuk menunjukkan kewajiban. Kecuali jika ada dalil yang menyelisihinya sehingga dari wajib bisa turun menjadi sunnah. Contoh misalnya, perintah untuk meletakkan sutroh. Apa hukumnya? Hukum asalnya wajib. Karena ada perintah dari Nabi SAW. Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutroh. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia mendekat ke sutroh. Berarti wajib. Ya, berarti dia adalah wajib. Kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Nah, sekarang ada dalil enggak yang menyelisihinya sehingga dari wajib bisa turun derajatnya kepada sunnah? Ternyata di sana ada satu hadis misalnya. Nabi SAW beliau pernah sholat di Mina dengan tanpa menghadap ke sutroh atau ke dinding. Ini menunjukkan bahwa dari wajib, karena ada hadis tersebut, hukumnya menjadi sunnah. Tetapi berkenaan dengan tadi, misalnya apa hukum memang menggunakan celana di atas mata kaki? Sebagian orang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud di situ bukan berarti apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila dilanggar maka tidak apa-apa. Yang dimaksud dengan sunnah di situ adalah dari ajaran Nabi. Ya, apa hukumnya memelihara jenggot? Katanya hukumnya sunnah. Sunnah di situ artinya adalah bukan kalau tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Tapi hukumnya ini adalah sunnah, maksudnya dari ajaran Nabi. Dan hukumnya bukan sunnah menurut ulama usul. Karena sunnah, kalau hukumnya yang dimaksud apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak maka tidak apa-apa, tidak akan ada sanksi. Ya, makanya kita katakan apa hukumnya isbal, kita katakan haram. Kenapa kita katakan haram? Karena di sana ada sanksi. Sanksi itu tidak akan datang dari Al-Quran dan Sunnah kecuali manakala ada kewajiban yang dilanggar atau ada perkara yang haram yang dilakukan. Karena tidak mungkin ada amalan sunnah lantas ada ancaman. Kalau begitu hukumnya jadi wajib dong. Ya. Sekarang bagaimana dengan isbal? Rasulullah SAW beliau bersabda, ma asfalal ka'baini fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki maka dalam neraka. Itu ancaman atau bukan? Ancaman. Pengertian sunnah apa tadi? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan sanksi. Di sini ada sanksi apa tidak? Ada. Berarti pernyataan sunnah di situ adalah bukan sunnah menurut ulama usul fikih, tetapi sunnah menurut tinjauan ulama akidah. Sunnah artinya dari ajaran Rasul. Ya. Tidak lantas kemudian sunnah berubah menjadi wajib. Ya, seperti itu. Karena kaidahnya, wallahu ta'ala alam, sepengetahuan saya dalam usul fikih tidak ada kaidah sunnah bisa menjadi wajib. Ya, tidak ada. Yang ada adalah yang wajib bisa menjadi sunnah, karena sunnah dia adalah suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila kemudian tidak dikerjakan maka dia tidak mendapatkan sanksi. Sementara yang wajib kapan ditinggalkan pasti ada sanksi. Ya, wallahu taala alam. Ya, adapun kemudian panggilan Abi dan Umi yang diucapkan oleh sebagian orang terhadap pasangannya, maka ini tidak termasuk ke dalam zihar, wallahu taala alam, tidak termasuk ke dalam zihar yang diharamkan, karena maksudnya adalah bukan untuk menzihar, tapi maksudnya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya agar hormat terhadap ibu atau bapaknya. Dan kaidahnya di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan dari setiap perkataan itu dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Tatkala kemudian niatnya adalah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar hormat terhadap ibu bapaknya, maka hal itu tidak termasuk ke dalam kategori zihar, wallahu taala alam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jazakallahu khairan. Pertanyaan Ustaz yang pertama, dimanakah yang dimaksud dengan dilarangnya kita mengucapkan kalimat Allah atau kalimat-kalimat thayyibah di dalam WC? Maksudnya WC itu yang kategori mana, Ustaz? Karena saya pernah mendapatkan teman saya yang juga pengajian, dia memurojaah hafalannya di dalam kamar mandi. Memang enggak ada tempat buang air besarnya, tapi di situ sering digunakan untuk membuang air kecil dan mandi. Apakah ini termasuk WC atau bukan, Ustaz, yang dilarang kita mengucapkan kalimat thayyibah? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, kejadian aneh menurut saya dan sedikit geli. Saya pernah membaca sebuah postingan, Ustaz, entah itu benar atau tidak, dan postingan ini dilaporkan oleh seorang dokter bahwa pernah ia mendapatkan seorang wanita yang melahirkan seorang bayi yang cukup aneh, dan ketika ditanya ibunya, dan ibunya mengaku bahwa dia melakukan hubungan seks dengan seekor anjingnya karena dia merasa sangat kesal.

0: Mana yang saya ketahui bahwa sejarah itu senantiasa berulang. Syukran wa jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, kamar mandi yang kita kenal saat ini hukumnya adalah sama mengambil hukum WC. Karena kamar mandi menggunakan, kita membacakan ayat-ayat Allah, kawasan, ya, misalnya satu ruangan ini kita dapatkan di sana tempat-tempat wudu. Lalu kemudian di sana juga ada kamar-kamar kecil, maka di tempat wudunya itu tidak termasuk ke dalam kategori WC. Misalnya seperti antum masuk misalnya ke di Masjid Nabawi misalnya, atau di Masjidil Haram. Wow. Apa namanya, tempat wudunya atau WC-nya panjang gitu ya. Di sana ada kamar-kamar kecil, lalu kemudian di sana ada tempat wudu. Ya, maka kita di sana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca bacaan wudu, maka tidak apa-apa karena dia tidak mengambil hukum mirhad. Karena mirhad atau marohid atau WC itu ada pada kamar-kamar kecil yang telah disediakan untuk buang air itu. Ya. Adapun kamar mandi, maka pada umumnya juga adalah dipakai untuk buang air kecil. Maka wallahu ta'ala tidak diperbolehkan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah di dalam ruangan-ruangan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang hukum menikahi binatang atau berjima dengan binatang. Ya. Orang-orang yang seperti itu tentu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan bagi kita sekalian kecuali istri-istri kita atau hamba sahaya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka. Ya. Orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan selain dari apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Orang-orang yang mencari selain daripada dua jalan itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah, ya, dalam hukum, ya, dalam pengharaman hukum melakukan hubungan seksual dengan binatang, baik dari kubul atau dari duburnya, dan bahkan dia adalah merupakan perkara yang sangat diharamkan di dalam agama kita. Dan sebagian ulama rahimahumullah taala mereka mengkategorikannya, ya, seperti orang yang melakukan zina, ya, mengkategorikannya seperti orang yang telah melakukan zina, bahkan lebih daripada zina, karena dia telah keluar dari fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha." Dan dari kebesaran, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari jenis diri kalian sendiri pasangan-pasangan hidup kalian. Sehingga orang yang kemudian melampiaskan hubungan seksualnya dengan selain jenis manusia, maka berarti dikategorikan orang-orang yang telah keluar dari fitrahnya. Ya. Oleh sebab itu sebagian orang misalnya yang berzina, konon ada yang mengaku menikah dengan jin, ya, dan lain sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari fitrahnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala.

0: Karena kan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami.
1: Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang enggak mau orang itu begini-begini enggak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: FM Radio Muaz bin Jabal. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
3: tersebar di berbagai negeri. Sebuah fenomena yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab:
5: mencela massa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela massa sebagai sebab. Misalnya, mencela massa dengan maksud bahwa massa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela massa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Massa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, "Saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya, dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Qudwatun nabawiyah. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qari جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
7: قدوات نبويه.
9: عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
7: Qudwatun nabawiyah.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'ta an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
7: قدوات نبويه.
9: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
0: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Hukum menerima bantuan dari orang non-muslim. Hukum dasarnya mubah. Boleh, hukum dasarnya. Ya, berdasarkan banyak athar dari Nabi, banyak riwayat dari Rasulullah SAW, diantaranya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif setelah berdakwah di sana dan beliau SAW tidak mendapatkan sambutan yang baik, bahkan beliau dilempari batu sampai pingsan. Beliau, Nabi Muhammad SAW istirahat di satu kebun kurma di Taif tersebut milik seorang musyrik, ya. Dan orang musyrik ini melihat Nabi SAW dan dia tidak mungkin atau dia tahu dia siapa itu Nabi Muhammad, karena kasihan melihat kondisinya Rasulullah SAW waktu itu dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Maka orang musyrik ini menghadiahkan kepada Nabi satu nampan kurma, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada salah satu karyawannya yang bernama Adas, seorang Nasrani, untuk menyerahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Adas menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, karena melihat itu bukan orang Arab, "Kamu dari mana?" Dikatakan oleh Adas ini, "Saya dari Niniwe, Nainawa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza biladu akhi Yunus." Ini negerinya saudaraku, Nabi Yunus. Maka Adas ini bertanya, "Ta'rif Yunus? Kamu kenal siapa Nabi Yunus?" "Ya, Nabi Yunus alaihi salam, saudaraku." Kata Nabi SAW, beliau adalah seorang Nabi, utusan Allah SWT. Nabi menceritakan tentang Nabi Yunus AS. Sampai Adas pun mencium tangan dan kakinya Nabi SAW. Ya, dan sampai ditegur oleh tuannya, "Kenapa kamu memperlakukan orang itu seperti ini?" Sampai dia menceritakan siapa Rasulullah SAW. Dari kisah ini, sebagian ulama menyebutkan di antara manfaatnya adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir secara hukum dasarnya. Namun, ada namunnya, jika kita mengetahui bahwa pemberian ini ada niat terselubung, ada udang di balik tepung, ya, kalau ada yang seperti itu, maka kita harus waspada, tolak, ya. Kalau ada niatannya, seperti misalnya orang-orang Nasrani di hari-hari begini doyan bagi-bagi hadiah, ya, untuk tansir, untuk kristenisasi, maka tahu seperti itu, lebih baik kita lapar ketimbang kita makan tapi menggadaikan akidah. Subhanallah. Ini jadi hukum dasarnya adalah mubah, tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu bentuk makar mereka untuk menipu kaum muslimin, tolak. Ya, ada satu ungkapan yang beredar di WhatsApp ini, cari roti saja untuk menunjukkan sikapnya, dia bersedia untuk mengorbankan jutaan rotinya. Ya, enggak dibeli oleh kaum muslimin. Masa kita enggak mau mengorbankan satu roti untuk menunjukkan sikap kita? Ya, enggak usah makan rotinya agar menunjukkan akidah kita seperti apa. Wallahu a'lam.
17: Bagaimana mengatasi rasa kantuk dalam majelis ilmu? Jadi, ngantuk itu dilihat keadaannya. Kalau memang kita ngantuknya karena kurang tidur malam-malam, ya itu resiko. Mungkin sudah teman-teman tahu minum kopi lah sebelum taklim, ya. mungkin melakukan aktivitas, mungkin mengunyah sesuatu, permen atau apa, supaya dia tidak ngantuk, karena memang itu ada faktor penyebab. Tapi kalau tadi malam sudah tidur Masya Allah 6 jam, 8 jam, itu syaitan, ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya.
10: Bisakah meringankan azab kubur atau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal? Bagaimana? Meringankan azab kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau menyebutkan azab kubur itu bisa dihindari dengan dua cara. Cara yang khusus dan cara yang umum. Cara yang khusus artinya adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Salah satunya tadi itu. Contohnya adalah rajin membaca surat Tabarak setiap malam, ya, surat Al-Mulk. Cara yang lain adalah contohnya, cuman agak berat ya, mati syahid atau mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Ini Nabi mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah, maka amalnya itu akan mengalir terus, pahala ribatnya akan mengalir terus sampai hari kiamat, dan dia akan diamankan dari para penguji di kubur. Jadi ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak ditanya oleh malaikat. Di antaranya adalah asy-syahid dan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah. Ya, tentunya jihadnya juga harus ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan. Ala kulli hal, itu beberapa penyebab seseorang terhindar dari azab kubur. Ibnu Qayyim juga menyebutkan penyebab lainnya adalah kalau dia meninggal karena sakit perut, ya, karena penyakit dalam, penyakit perut. Ini juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang mati karena perutnya, dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Atau menghindari dosa secara umum. Karena azab kubur itu penyebabnya dosa. Kalau dia bisa menghindari dosa, ya dia akan terhindar dari azab kubur. Nah, cara yang kedua, yang sifatnya umum dan paling efektif, paling murah, kata beliau, adalah memperbarui taubat setiap malam sebelum tidur. Jadi, usahakan, kata Ibnu Qayyim, sebelum kita tidur, kita duduk muhasabah sejenak. Kita ingat-ingat seharian ini dosa apa aja yang kita lakukan, ya. Kita ingat-ingat. Kalaupun kita ada amal soleh, kita ingat juga amal soleh apa yang kita lakukan seharian ini. Supaya kita bisa tahu kira-kira banyak mana dosa kita atau amal soleh kita. Setelah kita mengingat-ingat semua dosa, kita perbarui taubat nasuha kita. Istighfar, minta ampun, menyesal, dan janji tidak mengulangi lagi. Kalau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal, ya kita belum tahu. Cuman insya Allah orang-orang yang soleh itu bisa, anak soleh bisa memintakan syafaat untuk orang tuanya. Ya. Ahlul Quran, orang yang hafal Al-Quran, dan tidak cuma hafal tapi juga dia mengimani kandungan Al-Quran dan mengamalkannya, ini juga bisa memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya.
18: Ustaz, bagaimana anak-anak kita bisa selamat? Karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal. Nah, jangan disekolahin. Di rumah. Subhanallah, benar nih jemaah. Sekolah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatun. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan di antara kita itu mencela lingkungan, mencela zaman, mencela ini, mencela itu, jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah, kita tidak pernah ribut, ya. Ada restoran mahal enggak pernah ribut kita. Ustaz, kok mahal banget restoran itu, kita? Ya udah, makan di rumah, jangan makan di restoran, gitu kan. Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terang. Sekolahan Islam itu ada yang gratis, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Disesuaikan jamaah. Ketika mau bikin sekolah gratis, karena sudah ada dananya, alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal, Ustaz, ini ada anak-anak pejabat, anak orang-orang kaya, mereka kalau nggak mau, kalau kita nggak bikin yang bagus, mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang nggak benar. Ya berarti kita memfasilitasi untuk dakwah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya bisa dapat ilmu agama yang benar? Mahal, ya mahal. Oh, memang gedungnya mahal, ininya mahal. Tapi ingat, tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus. Belum tentu, jemaah. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus. Tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit. Anak orang kaya sekolahnya favorit gak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin, sekolahnya yang biasa-biasa, berhasil dia jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal, tapi sekalahkan kenapa kita gak ngajarin anak-anak kita di rumah kita.
19: Bagaimana kalau menunda nikah karena ingin fokus belajar agama? Boleh. Ya. Namun kalau ingin fokus, ya mudah-mudahan jadi Ibnu Taimiyah lah. Namun Ibnu Taimiyah gak nikah-nikah. Ya, Imam Nawawi juga enggak nikah-nikah sampai meninggal dunia umur 40 tahun. Kalau memang sudah butuh tadi ya, sudah butuh nikah. Namun karena ada urusan seperti ini, maka saya sarankan belajar fokus yang benar. Namun insya Allah kalau dia atur waktu dengan baik, dengan dia itu menikah, ya, apalagi dia bisa dapat istri yang juga mendukung, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Ya, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Tinggal bagi waktu sebenarnya. Jadi tergantung orang. Ada yang pengen fokus, ya sudah, dia nunda nikahnya nggak masalah. Ada masalah di sini. Namun ada yang pengen menikah biar separuh agamanya dipenuhi dulu, dia belajar agamanya insya Allah lebih tenang.
20: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
21: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muaz Bin Jabal.

Masih seru aku dari situ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala nikmat yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita masih bisa untuk bangkit dari tidur-tidur kita untuk kiranya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita bersama Al-Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullah taala di kajian Talaqqi Juz Amma beserta faidah-faidahnya. Dan pembahasan kita pagi ini masih melanjutkan pembahasan surah Al-Qadr, dan sebagaimana biasa kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita terkait talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Qadr. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan di ayat yang keempat. Dan sebelum kita membahas tafsir dari ayat yang keempat ini, kita akan bahas terlebih dahulu hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Hukum yang pertama dari ayat yang keempat ini adalah hukum alif lam, tanazzalul. Di sini ada alif lam, tanazzalul malaikah. Alif lam yang dibaca jelas tanpa diikuti dengan tasdid setelah alif lam, maka ini adalah alif lam qomariyah. Maka dibaca jelas alif lamnya, tanazzalul malaikah. Kemudian yang selanjutnya, hukum yang kedua, al malaikah. Di sini ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil karena mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Kalimatnya adalah al malaikah. Al malaikah ini satu kata, tidak bisa dipisahkan. Dan di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat dan hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kemudian yang selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruh. Warruh di sini ada alif lam dan alif lamnya tidak dibaca jelas. Kemudian setelah alif lam ada tasydid, maka ini menunjukkan alif lamnya adalah alif lam syamsiah. War, ya, tidak wal tapi warruh. Kemudian yang selanjutnya ada hukum ra. Ra yang berharokat dhammah ataupun fathah, maka dibaca dengan tebal atau hukumnya ro tafhim, ro-nya dibaca tebal. Kemudian yang selanjutnya warruh, di sini ada mad tabi'i karena wau sukun sebelumnya berharokat dhammah, maka dibaca dua harokat warruhu. Kemudian fiha juga sama mad tabi'i. Fi di sini ya sukun sebelumnya kasroh, ha alif sukun sebelumnya fathah, maka sama-sama dibaca dua harokat dan hukumnya mad tabi'i warruhu fiha. Kemudian yang selanjutnya biidni rabbihim. Ro di sini ada hukum tafhim atau ro-nya dibaca tebal karena ro-nya berharokat fathah sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Biidni rabbihim, bukan biidni rabbihim, tapi rob dibaca tebal. Kemudian biidni rabbihim di sini ada hukum mim mati. Hukum mim mati yang bertemu dengan mim maka hukumnya adalah idgom mimi atau idgom mislain atau juga disebut dengan idgom sogir. Ya, di sini ada mim mati yang bertemu dengan huruf mim yang sama. Ya, biasanya di Indonesia disebut dengan idgom mimi. Ya, biidni rabbihim karena mim bertemu dengan mim. Maka cara bacanya dimasukkan ke huruf mim setelahnya dan didengungkan biidni rabbihim, ditahan dulu dua harokat. Kemudian mil kulli, di sini ada hukum ikhfa karena nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf kaf, maka nunnya disamarkan bersama dengan dengung mil kulli. Ya, kemudian yang terakhir mil kulli amr, di sini ada hukum ro, ro yang dibaca tebal karena ro-nya diwakofkan atau disukunkan sebelumnya sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah hukum tajwid dari ayat yang keempat. Baik, kita akan baca terlebih dahulu mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dimulai dengan ta'awudz dan basmalah, bisa diikuti. A'udz

والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita sudah membaca 4 ayat dari surat Al-Qadr. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh yaitu malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Baik. Dalam ayat yang keempat ini tentunya sangat berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar yaitu di ayat yang ketiga, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Bahwa malam Lailatul Qadar atau malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin menambahkan juga tentang kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Bukan hanya pahala yang diperoleh dari malam Lailatul Qadar itu yang besar saja, melainkan di malam tersebut juga yaitu para malaikat turun ke bumi. Para malaikat turun ke bumi termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Mereka turun ke bumi dengan membawa rahmat, keberkahan dan juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Baik, kita akan bahas tafsir dari para ulama. Yang pertama adalah tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah ini asal katanya adalah dari nuzul atau turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul, berarti yang turun ini bukan hanya satu atau dua malaikat, tapi banyak malaikat yang turun ke bumi ini. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan, tatanazzalul malaikah ilal ardi fi lailatul qadar, bahwa para malaikat itu turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Jadi begitu banyaknya malam atau begitu banyaknya malaikat turun ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal malaikah tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa." Bahwa sesungguhnya para malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu jumlahnya lebih banyak daripada bilangan kerikil. Saking banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak daripada jumlah kerikil. Kalau kita lihat jumlah kerikil di dunia itu sungguh sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Sungguh sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya. Walaupun dari sebagian ulama menyebutkan ada kelemahan di dalam sanad dari hadis ini, namun para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat yang keempat ini dan sama dengan yang dijelaskan atau disebutkan tadi dalam
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menjelaskan al-malaikah fi hadhihi al-lailah aktsaru adadan minal hasa, bahwa malaikat yang turun ke bumi pada waktu itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil. Ini saking banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Mengapa banyak malaikat turun ke bumi pada waktu itu? Dan tentunya hikmah dari banyaknya malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah para malaikat itu membawa rahmat dan keberkahan kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Ini hikmah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, para malaikat itu senantiasa mengaminkan doa-doa dari orang yang berdoa pada malam tersebut, yang diaminkan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, para malaikat itu senantiasa menyaksikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, dan hikmah diantaranya adalah menyaksikan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kemudian yang selanjutnya, yaitu membawa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun. Dan ini sebagaimana dalam terjemahan tadi yang kita sebutkan di awal, ya, yaitu bahwa malaikat itu turun dengan izin Allah untuk mengatur, ya, urusan atau segala urusan selama satu tahun. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama

ar-ruh sebagaimana tadi yang disebutkan dalam terjemahan itu adalah malaikat Jibril. War-ruh itu adalah malaikat Jibril, dan ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, yang mana malaikat Jibril turun untuk menurunkan Al-Qur'an. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan war-ruh Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril, dan juga senada yang disebutkan oleh Imam Mujahid, war-ruh huwa Jibril. Kenapa di sini malaikat Jibril disebutkan secara khusus? Bukankah malaikat Jibril itu juga malaikat? Malaikat Jibril sama dengan malaikat yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus malaikat Jibril. Mengapa demikian? Maka para ulama menjawab, penyebutan Jibril secara khusus, ya, setelah penyebutan secara umum dari malaikat-malaikat yang turun ke bumi, ini merupakan bentuk pengagungan terhadap kedudukan malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam kaidah ilmu tafsir, zikrul khas ba'dal am tasyrifan lahu, yaitu menyebutkan yang khusus setelah datangnya, atau setelah yang umum, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum, ini menunjukkan kemuliaan baginya. Ini menunjukkan kemuliaan. Berarti malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Malaikah, memiliki keutamaan dan kemuliaan khusus dibanding dengan malaikat yang lainnya. Hal ini pun telah disebutkan juga contoh di dalam ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rusul-rusulnya, wa Jibril wa Mikal. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus, yaitu wa Jibril dan malaikat Jibril, wa Mikal dan juga malaikat Mikail. Menyebutkan secara khusus setelah penyebutan yang pertama itu umum, ini menunjukkan tentang kemuliaan dari malaikat Jibril. Dan ini juga yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, khas Jibril bidzikri li syarafihi wa fadlihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus malaikat Jibril di dalam ayat, ya, yang keempat tadi, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan dari malaikat Jibril. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, warruhu fiha biidzni rabbihim. Biidzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentunya mengandung pelajaran yang sangat besar, bahwa malaikat turunnya ke dunia ini, ke bumi ini di malam Lailatul Qadar bersama dengan malaikat Jibril, tentunya ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat At-Tahrim tentang kemuliaan dari malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu adalah la ya'sunallaha, mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat pun mereka

0: Maka akan senantiasa patuh, taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, maka kebanyakan dari malaikat itu turun ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Dan ayat ini juga menunjukkan ya, dan bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa malaikat itu ya memiliki kekuasaan sendiri. Tidak, malaikat itu tidak memiliki kekuasaan sendiri. Mereka melakukan sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan untuk bertasbih, mereka bertasbih. Ketika diperintahkan untuk turun ke bumi ini di malam Lailatul Qadar, maka mereka pun turun. Dan inilah sifat dari malaikat, hum ibadum mukramun, mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Dan salah satu ya keyakinan dari ahli sunnah bahwa malaikat ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki sifat rububiyah, dan mereka senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari ayat yang keempat ini, warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para ulama berbeda di dalam menjelaskan tentang min kulli amr. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama, namun makna keduanya ini tentunya tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Makna yang pertama yang disebutkan adalah bahwa min kulli amr, mereka turun ke bumi ini dengan membawa seluruh ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu tahun. Dan ini dalilnya dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan setiap urusan yang penuh hikmah. Ini menunjukkan bahwa malaikat turunnya ke bumi ini juga membawa segala urusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwa para malaikat dan juga malaikat Jibril turun membawa seluruh ketetapan yang Allah tetapkan untuk tahun tersebut. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, dijelaskan bahwa malaikat turun ke bumi ini dengan membawa seluruh ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, makna yang kedua adalah malaikat itu turun dengan membawa rahmat dan juga keberkahan di malam tersebut bagi kaum mukminin, bagi orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah, di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan ini yang dikuatkan oleh tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, bahwa para malaikat itu sangat banyak turun ke bumi ini adalah likathrati barakatiha, karena banyaknya keberkahan yang turun pada waktu itu dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, dari kedua tafsiran ini tidak saling bertentangan dan tidak saling bertolak belakang. Selain dari turunnya malaikat itu membawa urusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunnya juga membawa rahmat dan keberkahan bagi kaum muslimin. Baik, para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ya beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, dan tentunya faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan pada malaikat untuk turun ke bumi ini di malam Lailatul Qadar, ini adalah menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah sangat mulia dan agung, maka hendaklah kita bersama-sama untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan sungguh-sungguh, agar kita tentunya mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Semoga dari kajian tersebut kita bisa memetik pelajaran-pelajaran penting yang kemudian dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki dan urusan beliau, dan juga memberikan keberkahan pada umur dan ilmu beliau. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut
3: roja hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami.

0: rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
1: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
0: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
1: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali telah mempertemukan kita dengan pagi yang indah di hari Sabtu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat mu dimanapun Anda berada di pagi ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini ditemani oleh saya Ibrahim Jabar, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, akhir pekan seperti hari ini seringkali kita identikan dengan waktu untuk beristirahat, waktu untuk berkumpul bersama keluarga, atau menyelesaikan berbagai urusan yang tertunda. Dan semua itu tentunya adalah hal yang baik selama tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Insyirah ayat 7-8, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Ayat ini sahabat Mu'adz mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak mengenal hari untuk bermalas-malasan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk keluarga, serta semuanya dapat bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Kata Nabi, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, jadi sahabatmu dimanapun Anda berada, akhir pekan adalah salah satu bentuk waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai waktu tersebut berlalu tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu ini dengan sholat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, membantu sesama, atau sekedar menghadirkan senyum dan akhlak yang baik kepada keluarga. Semoga Sabtu pagi ini menjadi awal dari akhir pekan yang penuh dengan keberkahan bagi kita semua, membawa ketenangan hati, menambah amal soleh, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini berikutnya, sahabat muat, kami perdengarkan pembacaan zikir pagi sesuai sunnah yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah ta'ala.
4: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
7: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, dede, rantasakno kuliah.
8: Kami itu, di sana kone, di bypass, di Van Variasi.
5: The Van Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى.
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi di kesempatan pagi ini kita berjumpa dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar keluarga. Dan semoga sahabat Muaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, pembahasan kita di pagi ini adalah tentang mengelola ekspektasi dalam pernikahan. Pernikahan sering digambarkan sebagai awal dari kehidupan yang indah. Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan harapan yang besar bahwa pasangan akan selalu memahami, selalu mendukung, selalu romantis, dan kehidupan rumah tangga akan berjalan sesuai dengan impian. Namun kenyataannya, setelah beberapa bulan atau beberapa tahun menjalani pernikahan, tidak sedikit pasangan yang mulai bertanya-tanya, "Kenapa ya pasangan saya berubah? Kenapa ya kehidupan pernikahan tidak seperti yang saya bayangkan?" Nah, sahabat Muaz, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat umum terjadi. Yang sering menjadi masalah adalah bukan karena pasangan kita buruk, melainkan karena ada ekspektasi atau harapan yang tidak pernah dibicarakan, tidak realistis, atau berbeda antara suami dan istri. Jadi hari ini sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana mengenali ekspektasi dalam pernikahan, mengapa hal itu penting, dan bagaimana mengelolanya agar hubungan menjadi lebih sehat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, apa itu ekspektasi? Ekspektasi adalah harapan tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Sepakat ya? Nah, dalam pernikahan, ekspektasi itu bisa berupa bagaimana pasangan bersikap kepada kita, bagaimana pembagian tugas dalam rumah tangga, bagaimana mengelola uang, bagaimana mendidik anak, bahkan bagaimana pasangan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ya kan? Masalahnya adalah, sebagian besar ekspektasi ini tidak pernah diucapkan. Kita berharap pasangan kita mengerti sendiri, paham sendiri. Padahal pasangan kita bukan pembaca pikiran, ya kan? Nah, menurut penelitian dari The Gottman Institute, salah satu penyebab konflik rumah tangga bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena adanya harapan yang tidak dikomunikasikan secara jelas. Artinya sahabat Muaz, bukan harapannya yang salah, tetapi cara menyampaikannya yang salah. Gitu loh. Kemudian sahabat Muaz, kenapa ekspektasi ini muncul? Nah, ekspektasi ini sebenarnya sahabat Muaz, dia dibentuk oleh banyak hal. Misalnya, pengalaman keluarga. Orang yang tumbuh di keluarga yang setiap malam makan bersama mungkin akan menganggap hal itu wajib. Sementara pasangannya berasal dari keluarga yang sangat santai. Nah, ketika menikah, masing-masing merasa caranya yang paling benar. Padahal keduanya hanya berbeda kebiasaan saja, sahabat Muaz. Sehingga hal ini kalau tidak disikapi dengan baik, dengan bijak, maka hal ini bisa menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga, ya kan? Kemudian ekspektasi itu muncul dibentuk oleh film dan media sosial. Media ini, sahabat Muat, seringkali memperlihatkan pasangan yang selalu romantis. Betul tidak? Liburan terus, memberikan hadiah, tidak pernah bertengkar. Padahal yang kita lihat itu hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka, sahabat Muat. Kita tidak melihat prosesnya. Akibatnya muncullah anggapan kalau pasangan saya sayang seharusnya seperti itu. Ya kan? Kalau pasangan saya sayang kepada kita, seharusnya dia akan seperti itu juga, seperti apa yang kita lihat di media. Kemudian sahabat Muat, dimanapun Anda berada, ekspektasi juga dibentuk oleh pengalaman masa pacaran. Padahal sebenarnya pacaran ini haram ya sahabat Muat. Namun umumnya pacaran ini adalah satu tahap yang dijalani oleh sebagian orang, bahkan sebagian besar orang sebelum memasuki jenjang pernikahan. Ketika pacaran, pasangan mungkin sering memberi perhatian, sering mengantar, sering menelpon, sering perhatian gitu kan. Setelah menikah, rutinitasnya berubah. Ada pekerjaan, ada anak, ada tagihan, ada tanggung jawab. Perhatian tetap ada, tetapi bentuknya berubah. Ya kan? Kita sepakatlah akan hal ini. Nah, sahabatmu dimanapun Anda berada, jadi itulah hal-hal yang membentuk adanya ekspektasi. Pengalaman keluarga, film dan media sosial, dan pengalaman masa pacaran yang tentunya selalu kita katakan ini haram dan kita berlindung kepadanya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, sebenarnya ya, ekspektasi itu tidak selalu buruk. Perlu kita pahami bahwasanya memiliki harapan dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang salah. Justru itu penting sebenarnya, sahabat Muat. Yang menjadi masalah adalah ketika harapan tersebut terlalu tinggi, tidak realistis, tidak pernah dibicarakan, atau memaksa pasangan menjadi orang lain. Hubungan yang sehat itu, sahabat Muat, bukan hubungan tanpa ekspektasi, tetapi hubungan yang mampu menyepakati ekspektasi bersama. Nah, ini kuncinya, sahabat Muat. Pendengar Radio Muat, ada beberapa ekspektasi yang paling sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Yang pertama adalah, pasangan saya harus selalu mengerti saya. Nah, ini nih. Ini adalah ekspektasi yang paling umum. Kita kecewa karena pasangan kita tidak tahu bahwa kita sedang sedih misalnya. Padahal kita tidak pernah mengatakan apa yang kita rasakan. Jadi, sahabat Muat, komunikasi bukanlah tanda hubungan yang buruk. Justru komunikasi adalah tanda hubungan yang sehat. Jadi, komunikasi ini penting, sahabat Muat. Kemudian, ekspektasi lain yang paling sering menimbulkan konflik adalah pasangan harus berubah setelah menikah. Banyak orang menikah itu sambil dia berharap, nanti setelah menikah pasti pasangan saya berubah. Padahal perubahan itu tidak otomatis terjadi hanya karena status kita berubah, sahabat Muat. Setiap orang butuh waktu, butuh kemauan, dan tentunya butuh proses, ya kan? Kemudian ekspektasi yang seringkali menimbulkan konflik adalah bahwasanya kami tidak boleh bertengkar. Nah, ini juga salah satu mitos nih, sahabat Muat. Menurut berbagai penelitian hubungan, termasuk dari The Gottman Institute, konflik itu bukanlah tanda bahwa pernikahan gagal. Sekali lagi, konflik bukanlah tanda bahwa pernikahan gagal. Yang menentukan kualitas hubungan adalah cara pasangan menyelesaikan konflik itu. Nah, bukan seberapa sering konflik terjadi. Pasangan yang sehat adalah pasangan yang tetap ya berbeda pendapat, tetapi mereka belajar untuk saling mendengar. Gitu loh, sahabat Muat. Selanjutnya, ekspektasi yang seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga adalah pasangan harus tahu kebutuhan saya. Misalnya, kalau dia sayang sama saya, pasti dia tahu saya capek. Wah, ini rawan nih sahabat Muat. Belum tentu seperti itu ya. Orang lain hanya mengetahui apa yang kita sampaikan. Nah, yang namanya manusia kan dia pasti hanya mengetahui apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Ya kan? Karena itu jangan takut untuk mengatakan, hari ini saya sedang lelah, atau saya butuh bantuan. Kalimat sederhana ini jauh lebih efektif daripada kita berharap pasangan kita menebak apa yang kita rasakan gitu loh. Ya kan, sahabat Muat? Kemudian, bentuk ekspektasi lain yang menimbulkan konflik adalah pernikahan akan membuat saya selalu bahagia. Nah, pernikahan ini, sahabat Muat, memang bisa membawa kebahagiaan. Tetapi pasangan bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Setiap individu tetap bertanggung jawab terhadap kesehatan emosinya sendiri. Dan hubungan akan menjadi lebih sehat ketika dua orang yang sama-sama bertumbuh memilih untuk saling mendukung. Contoh kasus ya, sahabat Muat, mari kita lihat contoh sederhana. Kita sebutlah nama Andi ya. Andi bekerja hingga malam. Sementara istrinya Rina saja kita sebut ya. Sementara istrinya Rina berharap setiap malam dia bisa makan bersama Andi. Rina tidak pernah mengatakan harapannya nih. Dia hanya berharap dalam hatinya saja. Dia hanya diam. Semakin lama dia merasa tidak diperhatikan. Andi justru bingung. Kok bisa begini? Menurut Andi, dia bekerja keras demi keluarga. Keduanya sama-sama memiliki niat baik nih, sahabat Muat. Rina berharap bisa makan bersama keluarga. Tapi Rina tidak mengatakan harapannya ya. Nah, sementara Andi ini justru dia bekerja keras demi keluarga. Nah, semakin lama Rina merasa tidak diperhatikan. Nah, ini yang membuat Andi menjadi bingung. Keduanya sama-sama memiliki niat baik. Yang menjadi masalah, sahabat Muat, adalah harapan mereka yang tidak pernah dibicarakan. Setelah akhirnya mereka berdiskusi, mereka sepakat tidak harus setiap malam, tetapi minimal 3 kali sepekan mereka makan malam bersama. Nah, konflik pun mulai berkurang. Sahabat Muat, coba kita lihat. Seringkali solusi itu sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Yang sulit adalah memulai percakapannya. Jadi bagaimana caranya? Tips praktisnya, sahabat Muat, adalah yang pertama, tuliskan 3 harapan terbesar kita terhadap pasangan. Kemudian tanyakan, apakah pasangan saya tahu harapan ini atau tidak? Kalau jawabannya belum, mungkin inilah saatnya untuk membicarakannya. Tips yang kedua, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Misalnya ya, sahabat Muat ingin mendapat hadiah setiap bulan. Itu keinginan ya. Tetapi ingin dihargai, itu kebutuhan. Seringkali yang membuat yang kita butuhkan bukan hadiahnya, melainkan perhatian di balik hadiah tersebut. Paham gak nih, sahabat Muat? Kita ulangi ya. Keinginan

0: kita mengatakan kepada pasangan kita, ah, kamu tidak pernah peduli sama saya. Atau yang sejenisnya. Perbedaan kata dapat menghasilkan perbedaan respon yang sangat-sangat besar. Paham ya, sahabat muat? Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jadi sahabat muat jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Sahabat muat dimanapun Anda berada, pada bagian pertama kita telah membahas bahwa ekspektasi atau harapan dalam pernikahan adalah sesuatu yang wajar. Yang menjadi persoalan bukanlah memiliki harapan, tetapi ketika harapan itu tidak realistis, tidak dikomunikasikan, atau bahkan kita menganggap pasangan pasti memahami apa yang kita inginkan tanpa diberitahu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan fokus pada pertanyaan penting. Bagaimana cara mengelola ekspektasi agar tidak berubah menjadi kekecewaan? Sahabatmu dimanapun Anda berada, salah satu langkah pertama dalam mengelola ekspektasi adalah menerima kenyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ini perlu banget nih sahabat muat. Ketika misalnya kita masih berkenalan, kita cenderung lebih mudah melihat kelebihan pasangan kita, ya kan? Namun setelah menikah, kita mulai mengenal kebiasaan sehari-hari, sifat aslinya, cara menghadapi masalah, hingga kekurangan yang sebelumnya tidak terlalu terlihat. Setuju ya? Pasti semua pasangan mengalami hal ini. Nah, inilah fase yang dialami hampir semua pasangan. Menurut penelitian dari The Gottman Institute, pasangan yang memiliki hubungan jangka panjang yang sehat bukanlah pasangan yang tidak memiliki kekurangan. Mereka adalah pasangan yang mampu menerima bahwa setiap orang memiliki sisi yang tidak bisa untuk diubah, sambil tetap mendukung perubahan pada hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Jadi, menerima pasangan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Menerima berarti memahami bahwa pasangan adalah manusia

0: yang sedang bertumbuh sama seperti diri kita sendiri. Sahabatmu dimanapun Anda berada, dalam kehidupan rumah tangga ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi pertengkaran besar. Misalnya, lupa menaruh handuk, lupa membeli sesuatu, terlambat membalas pesan, atau berbeda selera makan. Pertanyaannya adalah, apakah 5 tahun lagi masalah ini masih penting? Kalau jawabannya tidak, mungkin kita tidak perlu menghabiskan energi untuk memperdebatkannya. Sebaliknya, ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan secara serius. Seperti apa? Kejujuran, tanggung jawab, pengelolaan keuangan, pola asuh anak, dan saling menghormati. Sahabatmu dimanapun Anda berada, belajar membedakan mana masalah kecil dan mana yang benar-benar penting akan membantu pasangan mengurangi konflik yang tidak perlu. Kemudian sahabatmu dimanapun Anda berada, perlu kita tahu bahwa komunikasi adalah kunci. Banyak orang berpikir komunikasi berarti banyak berbicara. Tidak. Padahal komunikasi yang baik adalah lebih banyak melibatkan kemampuan untuk mendengarkan. Saat pasangan kita bercerita, seringkali kita langsung memberikan solusi. Padahal belum tentu pasangan kita sedang meminta solusi. Bisa jadi dia hanya ingin didengarkan, sahabat muat. Dan para ahli hubungan menyebutkan keterampilan ini sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Cara sederhananya adalah fokus pada lawan bicara kita, tidak memotong pembicaraan, mengulang inti pembicaraan untuk memastikan kita memahami atau tidak, dan memberikan respon yang menunjukkan empati. Misalnya, daripada kita langsung berkata, "Ah, itu kan masalah kecil, enggak usah dibesar-besarkan." Lebih baik kita mengatakan, "Saya bisa mengerti kenapa kamu merasa kecewa." Nah, kalimat sederhana seperti ini, sahabat muat, seringkali membuat pasangan merasa dia dihargai. Kemudian sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya, hindarilah kebiasaan yang dapat merusak hubungan. Berdasarkan penelitian Dr. John Gottman, ada 4 pola komunikasi yang sangat berisiko merusak hubungan jika terus dibiarkan. Dan keempatnya sering disebut sebagai The Four Horsemen. Yang pertama adalah kritik yang menyerang pribadi. Berbeda dengan mengeluhkan suatu perilaku, kritik yang menyerang pribadi ini tidak boleh untuk dilakukan, sahabat muat. Misalnya, daripada kita berkata, "Kamu memang pemalas ya." Daripada kita berkata seperti itu, lebih baik kita katakan, "Saya berharap pekerjaan rumah bisa kita kerjakan bersama." Gimana? Lebih enak yang mana untuk kita dengarkan? Yang kedua kan? Jadi fokuslah pada perilakunya, bukan menyerang kepribadian pasangan. Kemudian, yang berikutnya, kebiasaan yang merusak hubungan adalah sikap meremehkan. Seperti mengejek, mencibir, menghina, atau menggunakan kata-kata yang merendahkan. Sikap ini sangat melukai harga diri pasangan, sahabat muat, dan dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam. Kemudian, kebiasaan yang merusak hubungan berikutnya adalah bersikap defensif. Ketika dikritik sedikit saja, kita langsung membela diri tanpa mau mendengarkan. Padahal terkadang pasangan kita hanya ingin didengarkan, sahabat muat, bukan untuk diperdebatkan. Jadi belajarlah mengatakan, "Baik, saya mengerti maksud kamu." Ini adalah langkah kecil yang bisa membuat komunikasi lebih tenang. Kemudian yang berikutnya, sahabat muat, kebiasaan yang dapat merusak hubungan adalah menutup diri. Ada orang yang memilih diam berjam-jam bahkan berhari-hari setelah bertengkar. Dia memang bisa membantu menenangkan emosi ya sahabatmu. Tetapi jika digunakan untuk menghindari komunikasi, maka masalah tidak akan selesai. Yang dibutuhkan adalah bukan menghindar, melainkan mencari waktu yang tepat untuk kembali berdiskusi. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kemudian mengelola ekspektasi, tipsnya adalah mengubah menang menjadi memahami. Di dalam pernikahan, sahabat muat, tujuan diskusi itu bukan mencari siapa yang menang. Tujuannya adalah mencari solusi. Kalau salah satu merasa menang, tetapi pasangannya merasa kalah, sebenarnya hubungannya yang sedang kalah ketika itu. Ya, kalau salah satu merasa menang, tetapi pasangannya merasa kalah, sebenarnya hubungannya lah yang sedang kalah. Jadi cobalah mengubah pertanyaan dari siapa yang benar menjadi apa solusi terbaik untuk kita. Perubahan cara berpikir seperti ini seringkali membuat suasana diskusi menjadi jauh lebih tenang. Sahabat Moa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana mengelola ekspektasi dalam pernikahan, yaitu membangun kebiasaan menghargai pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang bahagia tidak selalu memiliki kehidupan yang sempurna, namun mereka lebih sering memperhatikan hal-hal baik dibandingkan kesalahan pasangan. Jadi biasakan mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, ya. Tiga kata sederhana ini sering dianggap sepele, padahal memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga kehangatan dari hubungan. Jangan menunggu pasangan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memberikan apresiasi. Mengucapkan terima kasih ya sudah menyiapkan makan malam, atau saya menghargai kerja keras kamu hari ini. Ini semua dapat membuat pasangan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Sahabat Moa dimanapun Anda berada, kemudian yang terakhir, bagaimana mengelola ekspektasi dalam pernikahan adalah latihan sederhana untuk pasangan. Bagi sahabat Muat, ya, yang sudah menikah, ada satu latihan sederhana yang dapat dicoba di rumah. Luangkanlah waktu sekitar 20 hingga 30 menit tanpa gangguan televisi ataupun handphone. Kemudian, bergantian menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa satu hal yang paling membuatmu merasa dicintai oleh pasangan? Yang kedua, apa satu hal kecil yang bisa dilakukan ya agar hubungan kita lebih baik minggu depan? Dan yang ketiga, apa yang ingin kita capai bersama sebagai keluarga dalam 1 tahun ke depan? Nah, tidak perlu langsung membahas semua masalah, sahabat Muat. Mulailah dari percakapan yang sederhana. Hubungan yang kuat dibangun melalui percakapan-percakapan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, ada tips yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama, jangan menganggap pasangan kita bisa membaca pikiran kita. Sampaikan kebutuhan kita dengan jelas dan sopan. Kemudian, fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kemudian, biasakan mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang kecil. Kemudian, jadwalkan waktu khusus untuk berbicara berdua tanpa gangguan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa setiap orang terus bertumbuh. Berikan ruang bagi pasangan kita untuk belajar, berubah, dan juga berkembang. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah beberapa informasi dan tips yang bisa kami berikan untuk sahabat Muat dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga di kesempatan pagi ini. Semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun hubungan yang lebih sehat, lebih hangat, dan lebih harmonis. Sampai jumpa dalam program Spirit Pagi di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Simak dan saksikan program IKRO, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek.
5: bersama Al Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Taala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
5: Dan Al Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Taala.
7: Ini dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
8: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
9: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
10: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
8: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan. Mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat, ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
15: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Qad

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau Bella, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
2: Islam. Baiklah sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musallin. Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u. Alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya, ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
9: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, kita berjumpa kembali di pagi ini dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah dengan judul Menundukkan Pandangan Menjaga Hati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Quote Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, di zaman sekarang menjaga pandangan menjadi tantangan yang semakin berat. Jika dahulu seseorang harus keluar rumah untuk melihat sesuatu yang diharamkan, kini semua itu bisa hadir hanya melalui layar telepon genggam kita. Media sosial, video pendek, iklan, hingga berbagai konten digital dapat dengan mudah memalingkan hati kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap menjaga pandangan, sebab pandangan adalah pintu masuk menuju hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di ayat ke-31 di surah An-Nur, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Coba kita perhatikan sahabat Mu'adz. Allah terlebih dahulu memerintahkan menundukkan pandangan, baru kemudian memerintahkan menjaga kehormatan diri. Ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan adalah benteng pertama dalam menjaga kesucian hati dan perilaku. Sahabat Mu'adz, mengapa pandangan itu begitu penting? Karena setiap perbuatan besar seringkali berawal dari hal yang tampak kecil. Pandangan yang dibiarkan berulang-ulang ini dapat menimbulkan ketertarikan. Dan ketertarikan dapat berkembang menjadi keinginan. Keinginan yang tidak dikendalikan bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar pintu-pintu menuju kemaksiatan ditutup sejak awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nazrah. An-nazrah fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah." Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya pandangan pertama itu dimaafkan bagimu, sedangkan yang berikutnya tidak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Nah, saudaraku seiman, hadis ini mengajarkan bahwa jika mata kita tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, maka segera palingkan pandangan kita. Yang menjadi dosa adalah ketika seseorang sengaja terus melihat dan menikmatinya. Sahabat Mu'adz, menundukkan pandangan bukan berarti kita harus berjalan dengan kepala tertunduk atau tidak boleh melihat siapapun. Yang dimaksud adalah mengalihkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan atau yang dapat membangkitkan syahwat dan menjerumuskan kepada maksiat. Jadi menundukkan pandangan juga merupakan bentuk ketaatan yang manfaatnya sangat besar. Dan diantara manfaat tersebut adalah menjaga kebersihan hati. Hati yang bersih lebih mudah menerima nasihat, lebih khusyuk dalam ibadah, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kemudian, manfaat dari menundukkan pandangan juga adalah menjaga kehormatan diri. Seseorang yang menjaga pandangan akan lebih mudah menjaga lisannya, menjaga perilakunya, dan menjaga hubungan dengan sesama. Dan manfaat dari menundukkan pandangan adalah menumbuhkan rasa malu yang terpuji. Rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika seseorang malu berbuat maksiat karena merasa diawasi oleh Allah, maka itulah salah satu tanda hidupnya hati. Sahabat Mu'adz, di era digital seperti sekarang, menjaga pandangan memiliki makna yang lebih luas. Bukan hanya ketika kita berjalan di jalan raya, tetapi juga ketika membuka media sosial, menonton video, menjelajahi internet, atau menggunakan

0: bahwa yang dimaksud adalah memandang sesuatu yang diharamkan dengan sengaja. Hadis ini menjadi peringatan agar kita tidak meremehkan dosa yang bermula dari pandangan. Ya? Lalu bagaimana cara kita melatih diri untuk menundukkan pandangan? Yang pertama, tanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Yang kedua, hindarilah tempat, tontonan, atau media yang sering menjadi pintu masuk kemaksiatan. Yang ketiga, sibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Hati yang dipenuhi ilmu, ibadah, dan amal soleh akan lebih mudah untuk menghindari godaan. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat dalam melawan hawa nafsu. Dan yang kelima, apabila terjatuh dalam kesalahan, segeralah bertaubat. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang kembali kepadanya dengan tulus. Sahabat Mu'adz, menundukkan pandangan bukan sekedar menjaga mata. Hakikatnya adalah menjaga hati. Karena hati yang bersih akan melahirkan ucapan yang baik, akhlak yang mulia, dan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga kehormatan diri, dan istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat. Dan mari kita tutup kebersamaan kita dalam program Quote Islam kali ini dengan doa, Allahumma tahhir qulubana, wahfaz abasarana, wahassin furujana, waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, sucikanlah hati kami, jagalah pandangan kami, peliharalah kehormatan kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Sahabat Muat, wallahu ta'ala alam, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dalam program Quote Islam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
3: Absen kok dititip, emang justip.
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
10: Bengkel Mobil Chandra.
11: Kerja profesional, harga bersahabat.
12: Radio Mu'adz bin Jabal. 94.3.

0: 103 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.